0: Selamat pagi Oldies Memories.
1: Wah, pagi Mbak Cindy. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, aku masih baik-baik saja dan sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Aku bisa naik. Oh. Halo Mbak Sakin. Kalau pintunya ditutup, berarti sini di rumah. Kan di depan ada motor. Berarti motornya kemana-mana, orangnya ya ada.
1: Gitu tuh ceritanya. Jadi diketok-ketok aja.
0: Kalau mau main ya tinggal aja totok. Nanti kan kedengeran. Jangan cuma lewat. Kalau lewat ya iya, tutupan terus. Kalau pintunya kebuka, soalnya ayamnya masuk semua. Minta makan, ayamnya jadi nakal tutup. Ya. Jadi orangnya di dalam.
1: Oh, ayamnya nakal-nakal itu.
0: Oh, cuma lewat, aku juga lihat cuma lewat doang. Ya paling melirik ke sana sebentar. Ya, bilangnya mau mampir, Mbak ya.
1: Oh. Iya, harus ditunggu-tunggu malahan lewat doang. Oh, ya.
0: Oh, kalau mampir boleh, nanti tak wedangi. Tak pasiti, ya suruh makan loh.
1: Iya,
0: kalau aku punya nasi. Ya Mbak ya. Jangan cuma lewat doang, berarti mampir, langsung belok aja ke depan rumah. Nanti aku sambut. Oh.
1: Iya dong. Mau lagu apa nih Mbak Cindy?
0: Lagu Re Maria sajalah.
1: Maria.
0: Mau ke pasar, okay. Marianya apa ya?
1: Maria pergi ke pasar ya.
0: Mau beli ketup? Mau beli pecel?
1: Wih, enak banget itu pecel kayaknya.
0: Mantap.
1: Mantap banget itu.
0: Tapi maaf, cuma pamer. Sini gak bisa kemana-mana hari ini.
1: Iya, semangat Mbak Cindy. Salam-salam Mbak Cindy.
0: Salam ya. Siapa ya? Ya buat Mbak Sakin lah. Yang baru masuk Mbak Wari, pagi Mbak. Semangat Mbak. Pokoknya Mbak, hujan gak Mbak? Di sini panas benderang Mbak.
1: Iya.
0: Kelihatannya sudah mau panas. Sudah mentorong mataharinya. Kang Mamat, pagi Kang. Ngopi Kang. Kang Muksin, Mas Imam Butu, Mas Hoyong, Mas Andi juga selamat pagi. Bapaknya Naura ngopi. Batirnya ketuk yang harus pecel. Buat Mbak Ahmad, Bu Karmina, Bu Yati, Bunder, pagi Bun, bangun Miss Awan, ngeliwet sisit, ngoreng lele, nyong mampir.
1: Iya.
0: Buat Nahi, nama Fian, nama Asrof, nama Naomi juga selamat pagi. Buat Mas Andre, pagi Mas. Buat Bu Heni yang lagi plesiran ya, dipos-posin saja lah hubung liburan, ketemu sama orang tercinta.
1: Betul, iya, betul.
0: Buat Bu Fatun, liburan gak Bu? Papa kan liburan, liburan minta kemana kek? Buat Bu Ayu juga selamat pagi. Buat Bunda Watik, Bunda Tini, Bunda Titin Wardani juga selamat pagi. Buat Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mbak Sri juga selamat pagi. Dan semuanya lah ya, maaf yang belum kecawel. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, murah rezeki, full barokah. Kita tunggu lagunya sambil nyuci. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke, satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Wah, akhirnya nongol juga orang Pagedangan. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, soalnya radioku udah bener.
1: Emang radionya rusak?
2: Rusak.
1: Enggak rusak, kenapa?
2: Adi ngambek.
1: Lagi galau radionya, lagi error mungkin ya.
2: Mengikuti yang punya mungkin.
1: Aduh, yang punya juga error ya.
2: Apa kabar dirimu?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Dirimu apa kabar di sana? Lama enggak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Wis matengan berarti ya.
2: Ya, belum lah. Nah. Mas orang pagedangan jam segini udah matangan. Nanti aneh ya.
1: Iya, dia kan orang males banget ya, mageran lagi ya.
2: Wah, jangan ditiru ya. ditiru juga boleh.
1: Enggak lah, enggak pengen niru lah.
2: Lagunya masih boleh minta?
1: Boleh, satu lagu terakhir mau lagu apa? Tadi soalnya yang kedua ngikut lagunya.
2: Maria ntar dulu aja, dia belum selesai nyuci Marianya.
1: Terus apa yang udah selesai, yang udah gasik rampung?
2: apa itu ya? Kamelia aja suruh nyanyi, dia udah rajin Kamelia.
1: Oh iya benar. Satu atau dua itu Kamelianya?
2: Yang emang ada dua?
1: Ada tiga malahan.
2: Berarti yang mama satu aja deh, aku gak tahu. Ya, intinya deh. Kamelia.
1: Oke deh, siap lah. Nanti meluncur
2: salamnya ngikut si Mbak Cindy aja. Aku juga mau ikut-ikutan Mbak Cindy nyuci. Kalau jadi sih.
1: Aduh.
2: Durasi tahu.
1: Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Juli. Cukup dulu ya Sobat Sarah 4 penelponnya. Ada Mbah Karto Wijoyo alias Mbah Kumis Putih Kali Kudes Pituruh ya. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya Tak Ingin Sendiri Mbak Nia, koleksinya Pance. Salamnya buat Mas Maino dan kawan-kawan. Makasih tak tunggu lagunya. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Karto Wijoyo. Ada Mama Ririn Cantik, selamat pagi buat Mama Ririn Cantik, monitor selalu all di Semari. Salam buat semua Sobat Staro, capainya mat pagi, mat aktivitas di hari Jumat berkah. Buat manianya tetap semangat, mat tugas dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Ririn. Makasih cawelannya Mbak Cindy Pekanbaru, secerah hatiku, cerah-secerah hatiku. Waduh. Mantap deh, semangat. Oke, Sobat Sarah ya. Semoga hari ini sehat-sehat, berkah. Dan ya lagi gak bisa bangun tidur, gak bisa aktivitas gara-gara penglihatannya bermasalah hari ini. Segera ke apotek ya, cari yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak teman, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak manfaatnya untuk kesehatan mata Anda. Jadi yang ada masalah mata rabun, mata ya berair, iritasi, kemerahan, kelipan gitu ya, perih banget nih Mbak Nia, untuk aktivitas tuh gak bisa ya, apalagi nih musim panen ya. Jadi gimana ya, susah-susah gimana gitu ya. Ya emang harus segera diatasi Sobat Sarah ya. Rutin minum Vitama sehari 3 kali. Dan beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimatanya ya. Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk Nia lanjut, ada nyanyian rindu Ebitu kayak ade. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Masih bersama Nia di Oldies Memory Special hari Jumat. Hai. Selamat pagi-pagi buat semuanya Sobat Sara FM ya, lagi-lagi uprek, yang lagi masak, yang lagi sarapan. Hai. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Yuk lanjut sesi Pond Live kedua. Yang mau naik dicoba pencet-pencetnya tadi belum kebagian, sekarang dicoba lagi ya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam, pagi juga Oldies Memories, Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi Bu Heni cantik. Wah, orang Bekasi.
1: Iya, aku masih ya. Di Bekasi.
0: Orang Bekasi masih di Bekasi ya. Wah,
1: iya.
0: Semangat ya.
1: Alhamdulillah streamingnya Josh dan Ting.
0: Dimanapun berada bisa monit ya, mantap.
1: Iya, bisa bisa bercanda.
0: Gak kesepian walaupun lagi jauh dari Kebumen ya.
1: Iya, sambil uprak di dapur, sambil dengerin. Ada Mbak Sakinah, ada Mbak Wari.

0: Waduh, mantap.
1: Oh, Cindy, Bunda Julit, mantap deh.
0: Iya. Pokoknya mantap deh. Yes. Lagunya udah gak kebagian banyak?
1: Lagunya udah penuh, iya Bu Heni.
0: Yang mau diputar apa?
1: Yang mau diputar ada Kamelia, Rintihan Hidup, Bukit Berbunga, sama Betaria Sonata, Tinggal Mimpi.
0: Betaria Sonata aja.
1: Oke, siap.
0: Iya. Salam-salamku buat Mas Andri, buat Bunda Ervito, Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu Tika. Terus ada Ibu Karmina, ada Ibu Yati, sehat selalu Ibu Yati. Ada Mbah Putri, ada Pak Juragan Wader dan Biungi, ada Ibu Ayu, ada Ibu Fatur, ada Mbak Sakinah. Oh ya, tadi udah ya Mbak Sakinah ya. Ini tak ulangin lagi Mbak Sakinah nih. Pokoknya aku gak lupa nih sama Mbak Sakinah nih. Ya, besok mau kopdar ya. Kita bareng-bareng ketemu ya. Ayo
1: iya,
0: ramaikan, ayo.
1: Ayo ramaikan pada daftar. Iya. Pada
0: ramaikan aku. Yaudah kita aja Mbak Nia.
1: Siap.
0: Halo.
1: Iya Bu Heni.
0: Halo.
1: Halo, kenapa?
0: Halo Mbak Nia.
1: Halo, iya. Kok gak bisa?
0: Halo.
1: Masih ada suaranya nih ya gak Bu? Halo. Halo, wah kok mati ya. Iya, kenapa mati? Aduh, sinyalnya ini kayaknya. Ya, semangat buat Bu Heni ya. Gak tahu kenapa tadi udah sama-sama halo tapi gak ada suaranya ya. Oke deh, nih lanjut lagi. Nih ada atensi dari Duren di Ambal. Selamat pagi Mbak Nia, iya pagi juga. Katanya si ganteng kalem monitor ya. Salam buat semua dulur-dulur lanang Wadon KP. Selamat beraktivitas. Mbak Nia, aku mau ikutan kopdar ya. Aku daftar untuk pendaftaran dan adminnya ke siapa? Tidak lupa buat Putri Selatan yang sudah menyenggol buat aktivitas. Makasih buat Mbak Nia. Makasih buat Duren di Ambal ya. Iya, boleh nanti ikutan daftar aja ya. Ikutan daftar nanti Nia list gitu ya. Nia bilang ke adminnya gitu. Untuk HTM ya Rp20.000 besok dapat snack sama bakso ya. Tanggalnya dicatat tadi tanggal 26 Juli tahun 2026, oke? Okay? Ya, dicatat ya Duren di Ambal ya, Pantai Setro Jenar ya. Wah, ada Mbak Yunani, selamat pagi buat Mbak Yunani. Menghilang Mbak Nia, makasih sayang. Makasih buat Bu Heni ya. Gak apa-apa menghilang, yang penting orangnya masih ada ya Bu. Sinyalnya gak tahu kenapa tadi udah halo-halo ya. Halo-haloha masih aja gitu ya. Wah, orang Fiturus selamat pagi. Udah masak belum ini? Mantap banget nih ya. Kayaknya udah monit-monit dari tadi ya. Urung kok nge-make HP ya. Ya, Duren di Ambal udah dimasukin list ya. Nanti harus datang pokoknya. Udah didaftarin ya. Untuk uangnya bisa ditransfer aja. Ntar ada pamfletnya ya, kita lagi bikin nyusul pokoknya ya. Oke deh, makasih udah desel-desel. Ini ada Bunda Titin Wardani, ada Om Gendro, selamat pagi buat Om Gendro. Ada Kang Sripit, hai Kang Sripit, selamat pagi Kang Sripit. Ya, Orjen Oponia ya, besok kita seru-seruan aja, ada tumpeng juga, pokoknya harus ikut gabung daftar ya. Iya, kalau pengen ikut daftar aja ya, biar saling kenal mengenal nanti di sana ya. Oke deh sobat Sara FM, makasih yang udah ikutan gabung hari ini. Sehat-sehat ya buat kita semua, biar paginya tambah seger, tambah bugar, tambah sehat juga. Yuk minum teh moro. Udah minum belum hari ini? Segelas secangkir teh moronya, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja teh moro tuh di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Betul banget Sobat Saraya, 15.000 udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal. Ya, yang udah selalu rutin pasti kalau paginya gak minum rutin, gak minum sehari aja ya, teh moro tuh rasanya aduh kayak ada yang hilang gitu. Kurang seger ya teh-teh lain gitu ya. Iya, karena teh moro tuh emang mengandung ekstrak jahe sama ekstrak serai yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya, beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke, dia puterin dulu ada Tinggal Mimpi dari koleksinya Betaria Sonata. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia, mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelolet yang dangdutnya asyika banget. Stay tune sampai Nia, pokoknya sampai jam 10 ya, Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai. Balik lagi nih bareng Nia. Asik dengan acara yang berbeda. Pokoknya selama 2 jam ke depan ya, puterin lagu dangdut versi koplo ataupun versi remixnya, boleh banget ya. Jadi yang mau ikutan gabung, hai, buruan gabung aja mumpung masih ada waktu ya untuk lagu-lagunya diputerin. Weh, udah banyak. Udah banyak ya, sekali lihat atensi, Masya Allah, sungguh membludak sekali. Semangat pokoknya buat semua sobat Sahara yang masih monitor ya, yang mau ikutan beratensi, gak tahu nomornya Radio Star FM, silahkan disimpan dulu untuk nomornya ya, bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pokoknya pagi ini DTL juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Makasih yang udah monit-monit pagi ini. Nanti ini ya bacain untuk atensinya satu persatu ya. Harap ditunggu-tunggu-tunggu aja ya, karena emang sangat-sangat padat ya. Dan sangat banyak tentunya yang beratensi. Semangat pagi sambil dengerin ya Dana musiknya. Yuk, ada lagu berikutnya dari Tasya Rosemala, Suara Hati. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Habu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Habu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Habu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

No comment ya. Udah dia munculin dari koleksinya Tuti Wibowo. Oke, sahabat Sara FM Kebumen, kita lanjut bacain WhatsApp dan SMS-nya. Tapi sebelum itu, yang hari ini lagi-lagi bingung ya di rumah gitu, libur kerja gitu ya. Iya, kalau libur kerja kok bingung, lanjut aktivitas dong ya. Banyak aktivitas yang bisa kita jalani pagi ini ya. Jadi yang lagi-lagi santai di rumah bisa gabung gitu, ikutan atensi ya. Mau salam-salam, mau request lagu juga bisa banget ya. Merapat aja di 0851-8606-9984. Oke deh, yang udah gabung-gabung, makasih banyak. Nanti Nia bacain satu-satu ya. Untuk

Iya, tapi malahan belum minum Habutop, minum dulu-dulu Habutopnya. Kenapa harus diminum pagi ini Bani Habutopnya? Ya, supaya stamina tubuh kita tetap terjaga. Yang sering gampang sakit, ya kadang juga tertular penyakit juga.

banget, coba rutin minum Habutopnya aja. Sehari berapa kali ini Mbak Nia Habutopnya? Sehari 3 kali ya. Mau pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam, itu bisa banget ya, silahkan bisa dicoba aja. Bisa dicoba-coba aja. Dan barangkali nih sobat Sarah ada yang ada yang pengen beli ke radio, yuk mumpung masih ada stok Habutopnya, silahkan bisa merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuda Binangun, Kabupaten Kebumen. Iya, merapat aja ya ke sini beli Habutopnya, oke. Harganya berapa Mbak Nia? Habutop tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Jadi mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000 yang 200 kapsulnya. Jadi menurut Nia tuh lebih hemat, lebih irit, lebih awet, isi lebih banyak. Beli aja yang 200 kapsul ya. Bisa stok satu keluarga di rumah tuh, sehat semua, ibunya, bapaknya, kakek, nenek gitu ya, minum Habutop semua. Udah sembuh Mbak Nia sakitnya, minum terus bolehkah? Boleh banget ya, karena emang fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh kita untuk Habutop nih ya. Jadi silahkan bisa dicoba-coba aja, ikhtiar, gak ada salahnya, oke? Oke deh, Nia lanjutin bacain atensi dulu. Selamat pagi buat yang udah gabung. Ini ada SMS dari Mbak Liana. Selamat pagi buat Mbak Liana, DTL gabung lagi nih, katanya request lagunya Isyarat Cinta ya, udah muncul. Siap, makasih buat Mbak Liana ya. Buat Banianya sama tugas, sehat selalu ya, makasih. Dari Mama Rizky di Tanasari, Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL yang dadunya asik banget. Lagunya katanya Suara Hati punyanya Tasya Rosmala. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Awul, Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Pak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman, Mas Oyong, Duran Diambal, Pak Desa Songko, ada Bapaknya Nora, dan buat semua pendengar di Star FM Kabumen ya. Buat manianya Matugas, terima kasih ya. Makasih buat Mama Rizky di Tanasari. Lanjut lagi deh. Ada dari siapa lagi yang bisa nih apa baca nih? Oh, ada Mas Ion di Ayam Putih. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya puterin punyanya Tasya Rosmala, kasih tak sampai. Oke, udah muncul. Salam buat semuanya aja, buat manianya selamat pagi. Makasih ya, makasih buat Mas Ion. Bu Asih, selamat pagi. Buat Bu Asih, waalaikumsalam. Hadir kali ini di DTL lagunya No Comment ya. Salamnya buat Pak Peja, Pak Karim Cikan, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono. Ada Bapaknya Nora, Pak Sosongko, Mas Imam, Mas Arifil, dan Mas Dani, Mas Oyong, Mas Andi, Depok Rejo, Mas Hafi Jambi, Mas Digir Gondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Mbak Tuti Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, dan Mbak Isna. Buat Mbak Nianya semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asli. Lagunya udah Nia munculin ya. Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre. Jumat berkah, gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Alhamdulillah Nia sehat. Semoga Mas Andre sehat ya. Oh, lagi kurang fit katanya, ini lagi libur kerja. Oh, semoga cepat sembuh ya. Mungkin kecapean itu badannya ya. Katanya mau request lagunya Dinda Teratu, Ego Wong Tua. Kirim salam buat semua pasukan PBM, semoga makin kompak terus. Dan salam juga buat semua sobat Star FM Kebumen. Buat Mania menciarkan aja saya terus, dan jangan lupa bahagia. Oke. Makasih buat Mas Andre ya. Ada Mama Ririn cantik, mat pagi. Mama Ririn cantik hadir gasik ya, DTL yang darinya asik banget. Mau salam-salam Mbak Nia buat semua sobat Star FM. Ada Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bundar, Bu Kumis. Ada Mama Fitri, Bu Ayu, Mama Fian, Mas Andre, Mama Asra, Putri Selatan, Mbak Bubut. Salam sehat selalu. Lagunya Nganggur di play dong buat Mbak Nianya sama tugas. Panjang umur, sehat selalu dan full barokah, jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih buat Bapak Ririn ya. Dari Mbak Sri Purwodyo, Waalaikumsalam, ikutan gabung nih Mbak Nia, lagunya

0: katanya setia untuk selamanya. Boleh. Salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Buah Putri, ada Bu Ayu, ada Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Amat, dan Putri Selatan ya. Ya, terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. SMS dulu nih dari Pak Sutar. Selamat pagi Pak Sutar. Iya, katanya mau salam-salam Mbak Nia nih buat Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Yati, Bu Kumis, Bunda Tini, Mama, Mbak Nur, Mama Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Om, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Peryono, Mas Supar, Pak Dislamat, Pak Inora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Jijaplin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Gondrong, ada Bu Sri, Bu Heni, Mas Duren di Ambal, Umi Hanif, Bu Karmina, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia, Matugas, lagunya Bukan Tak Mampu, ser. Ya, siap. Ditunggu lagunya ya, Pak Sutar. Monit ya, dari tadi. Ya, makasih. Ada juga dari Mas Oyong di Banjar Purworejo nih. Selamat pagi buat Mas Oyong. Lagunya Ego Wong Tua. Wah, samaan kayak Mas Andre ya. Boleh habis ini diputerin langsung. Salam-salam buat Mama Kiki, Mama Piandi, Mama Nadia, Mama Akmal. Ada untuk Mama Intan, Mama Ramdan, Mama Rizky, Bu Asi, Bu Aida, Mama Ainun, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arsita, Pak Soeharto, Pak Paryono. Ada Bapaknya Nora, Mas Frenki, Mas Betran, Mas Andre, Mas Tajaragil, Mas Deni, dan buat semua yang lagi monitor acara DTL ya. Iya. Dan buat Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya, makasih. Ya, makasih buat Mas Oyong. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya lagunya Sayang, di play dong. Senggol buat semuanya aja, buat aktivitas, buat Mandianya, buat tugas, semangat, semangat, semangat. Iya, makasih buat Mama Nadia ya. Sayang-sayang ya, itu ya judulnya, Sayang-sayang Jihan Audi, bukan? Atau sayang aja, siapa yang nyanyi ya, soalnya banyak banget ini yang judulnya sayang ya. Iya, makasih buat Mama Nadia ya. Ada Mbah Warit, selamat pagi, waalaikumsalam DTL, Mbak Nia. Lagunya Mudiak Rau, salamnya buat semuanya. Ya, makasih buat Mbah Warit. Ya, Nia list-list dulu ya Mbah. Ini udah di-downloadin, nanti tinggal diputar deh. Oke, sobat Star FF, yuk Nia lanjut bareng lagu berikutnya. Ada Ego Wong Tua dari koleksinya Dinda Teratu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.
1: Tapi tidak semua anak memiliki Ego Wong Tua.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: setia untuk Surabaya udah muncul ke udara. Nih lanjutin sesi phone lab yang mau naik-naik yuk. Langsung pencet-pencet di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, ih kok hilang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo Mbak Pagi. Kok datang pergi kayak si Ono?
0: Enggak tahu kok hilang pergi suaranya, sinyalnya.
1: Oh ya Allah. Jangan-jangan nih mau disondol dijatuhin sama orang PB.
0: Iya, ini lagi pada desel-desel banget ini, pada betah ya.
1: Iya. Itu si bocil lagi merindukan kasih sayang katanya.
0: Meriang, lagi kangen
1: manja
0: siapa
1: banget
0: itu?
1: Ya kan?
0: Oh, lagi manja, lagi pengen dimanja.
1: Iya, lama enggak disayang-sayang katanya, jadi dia meriang. Terus aku minta lagunya, jangan ada bocil di antara kita.
0: Oke, siap.
1: Indul dari Tisa. Iya. Siapa kalah bocil, semangat. Itu diperbanyak minum air putih. Jangan lupa dioles-oles sultana biar badannya enak yo, keroan yo.
0: Iya, benar. Pakai sultana
1: kalau
0: coba.
1: Kalau ada habutoh-habutohnya diminum biar cepat pulih. Enggak usah dimanja-manja, itu sakit. Enggak usah dilama-lama yo.
0: Iya, biar cepat sembuh.
1: Jangan kayak orang pituruh, lama banget mendekam.
0: Iya, kemana
1: ya kan?
0: Aja itu mendekam, di rumah
1: iya,
0: aja.
1: Iya, 2 bulan, hampir 3 bulan mendekam, tidak kemana-mana. Coba,
0: kasihan kan dia. Oh, pasti bosan banget itu di rumah ya.
1: Bola, jiwanya bergejolak gitu ya kan. Jiwa bolangnya Allah merintih-rintih
0: kangen ya, udah lama enggak ngebolang-bolang.
1: Iya. Aku salam hormat nih buat ketua suku Kopdar besok sama wakaknya. Siapa tahu ketua sukunya Mbak Nia tahu belum?
0: Belum.
1: Ah, itu si Mas Wendy Cagur. Ya kan, itu ketua kita nanti. Terus buat wakanya adalah Mas Juragan Jamur. Teng. Juga buat panitia semuanya, panitia Kopdar besok yang ke-6 di Pantai Setro Jenar, semoga acaranya diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa hobah melebihi tahun-tahun kemarin ya Mbak Ne ya.
0: Iya dong.
1: Nah, makanya kita butuh dukungan pada teman-teman semuanya, monitor yang suka monitor Setara FM dimanapun berada. Ayo kita ramaikan ini. Mas Supli sudah mencapai hampir 100 Mbak Ne.
0: Wih, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Dalam, ya, baru sehari semalam ini, mau 2 hari hari ini nih. Mudah-mudahan nanti makin membludak. Ayo yang belum pada daftar, segera nanti pamfletnya menyusul. Masih dalam prosesnya, nanti jadi tahu tujuannya di mana, tujuannya acaranya apa aja, kita harus bayarnya kemana. Semua ada di pamflet kalau udah jadi ya. Iya. Lagi dibikin sama sekretaris kece kita, Mas Fosa Bahna, gitu loh Mbak Nia.
0: Iya dong, udah ada spesialisnya ya.
1: Iya, spesialis nih. Ayo pada bangun semangat. Kalau nggak semangat, bukan fans Setara FM Mbak Nia. Jam segini masih kelentur, pancal selimut, masih belum mandi, belum sarapan. Masya Allah, tabarakallah. Bangun warga Kebumen, warga Purworejo, warga Kulon Progo, warga PB, warga Jambi, Wonosobo, juga semuanya pokoknya met pagi semuanya. Jangan lupa bermandi dan sarapan. Buat Mbak Nia sama tugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
0: Judulnya ada Jangan Ada Dia di Antara Kita. Oh, jangan ada mantan di antara.
1: Bocil. Oh ya, sebentar lagi. Buat teman-teman yang belum mempunyai kontak-kontak kita, boleh kalau pingin ikut gabung, daftarnya lewat radio. Nanti dari radio kita disampaikan ke kita-kita gitu ya Mbak Nia.
0: Iya, benar. Gitu aja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye, Mas Mal.
0: Terima kasih Bunda Arvita Akbar yang ada di Pituro. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Titin?
2: Alhamdulillah, baik sehat. Banyak kan, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama, Nia juga baik.
2: Iya, Bunda Ersito Akbar cantik, aku dapat.
0: Dapat kebagian waktu ya akhirnya.
2: Enggak, maksudnya aku daftar.
0: Oh,
2: jadi ketemu.
0: Oh, belum didaftar ya? Ini mau daftar, Bunda, jangan lupa dicatat ya. Oke, tak masukin list Bunda Titin. Ini udah dimasukin list sama Bunda ya.
2: Iya, pokoknya insya Allah datang, kan deket.
0: Iya, deket situ-situ.
2: Dulu kalau gak salah pertama kali kopter ya juga di Setro apa ya, apa yang kedua? Agak lupa sih.
0: Wah, ini kurang
2: ya,
0: tahu
2: cuma
0: nih.
2: Ketemu-ketemu itu sama kenal Mama Intan, dulunya Mbak Putri.
0: Oh, yang kedua.
2: Itu yang pertama kali dulu apa ya, apa yang kedua? Pokoknya di Pantai Setro Center juga sih.
0: Yang kedua itu di Setro juga. Ini berarti
2: iya,
0: yang ke-6 ya.
2: Iya, pertemuannya di sebelah kanan jalan. Aku naik sepeda.
0: Deket
2: ya, nggak tahu tuh siapa yang naik sepeda seperti orang cowok.
0: Iya, semoga besok ikut gabung ramai ya Bunda.
2: Insya Allah.
0: Saya ikut gabung.
2: Aku minta lagunya.
0: Apa lagunya nih?
2: Kamelia.
0: Kamelia, oke, siap.
2: Ya, karena buat tadi Bunda Ersita Akbar cantik. Pagi, malam, siang, terus lambuan Mbak Putri, Mbak Kakung, Ayang Siti, Ayang Semarti, Bapak Ibu Jurakan Wader, Bu Heni, Bu Tega Darmanto, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Kaminten, Mbak Cindy, Mbak Nur Klirong, Bu Sakina, Bu Karmina, juga salam buat Bu Yati, Putri Selatan, terus salam buat Mas Imam, Riputu, Pak Karim Siken, Kang Hedi Antika, Pak Paijo, Kang... Siapa lagi?
0: Kang Bakso, Kang
2: Yoyo Kang
0: Kang Somai.
2: Terus salam buat Pak Ratimin sama Mama Dinanya. Ntar bentar lagi kayaknya keliling di depan aku. Tak tegat. Terus salam buat Mbak Bubut, Papanya Naura, Mbak Farid, Mas Ibnu, Pak Tutar. Terus buat Mas Untung Subagio, Kakak Rimang, Kang Mamat. Terus buat siapa lagi ya, Bunda Warti, Bunda Tini. Pokoknya buat, oh ya, buat Mbak Umi Hanif, namanya Ma Naomi, Mbak Yaya, Mama Fian. Yaudah pokoknya buat semuanya aja deh, kadang lupa. Pokoknya okay. Semuanya berbagi melang siang aktivitas. Semoga tetap sehat panjang umur, panjang rezeki, hulparokas selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik lagi bertugas, jangan lupa full senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati. Tak tunggu lagunya dong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin Wardani ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Pagi. Ayo yang yang kenceng pegangannya biar gak ketendang-tendang orang ya.
3: Udah mau mangap tadi kok hilang.
0: Hilang, datang lagi ya. Gak tahu ini
3: iyalah,
0: juga.
3: Iya kan gak menyerah. Sehat mania.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Mama Naomi sehat.
3: Alhamdulillah ini baru bangun.
0: Ih, baru siuman ya, aduh.
3: Iya tadi bangun tidur lagi, kata Mbak Surip. Aku lagunya masih dapat apa enggak ini?
0: Masih, mau lagu apa nih?
3: Punya Juragan Ella, Ada Rumah Bagi Mimpi.
0: Oke, udah lama banget itu enggak diputar, boleh.
3: Iya, aku suka itu. Terus salamnya buat Mbak Warit, enggak usah miskol-miskol.
0: Pengen disalamin ya.
3: Iya, terus salamnya buat Bunda Titin sama Bunda. Terus fotokopi aja lah, biar gratis aja cepetan.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Nia waktunya. Sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Coba lanjut deh. Satu telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Halo, kok gak ada? Halo, assalamualaikum. Kok gak ada suaranya, udah diangkat. Ini udah jalan juga durasinya. Kenapa ini ya? sinyalnya mungkin ya. Terima kasih Bunda Ervito atas doanya, semoga cepat pulih ya. Amin. Makasih buat Mas Andre. Ini katanya dari Mas Andre. Oke deh, ada siapa ini nih? Gak tahu kenapa ini HP-nya emang error kali ya. Ini jalan-jalan sendiri. Kadang keangkat sendiri, kadang keputus sendiri. Lagi kurang baik ya sinyalnya mungkin ya, lagi error. Yang penting orangnya gak error ya, masih aman. Makasih buat Ibu Karbina, ada Bu Yati juga ya yang udah desol-desol dari tadi ya. Nanti lanjut ke sesi 2 aja ya Ibu ya. Dan pagi ini yuk Sobat Sara yang udah mulai panen-panen. Hai. Panen apa? Panen padi, panen kacang. Wah, apapun panenannya semoga lancar ya. Tapi di sawah tuh sering mengalami gatel ya, tangannya, kakinya, pada pokoknya enggak tahu kenapa mah nih. Mungkin kena padi gitu ya, gatel. Ya, emang lagi musimnya ya. Tapi kita juga bisa meredakan gatal itu, jangan digaruk ya. Bisa lecet, perih ya, lama-lama mending diolesin sultana aja. Minyak herbal serbaguna. Belinya di mana, Mania? Belinya gampang, bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat sultana yang roll on loh. Ada juga yang 17.000, ada juga yang 25.000, yang 60 mili. Dan yang paling gede nih yang 100 milinya mulai dari harga Rp47.000. Banyak banget manfaat sultana, bisa untuk yang kulit berjerawat, kulit kering, atau yang ini apa namanya tuh, kutu air ya. Pegelin, pokoknya yang pengen pijit urut, kesleo gitu, masuk angin, kerokan, pakai sultana aja ya. Minyak herbal serbaguna, belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke, okay? Ya lanjutin lagu deh, ada Jangan Ada Mantan di antara kita. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294. 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Kamelia udah muncul, lanjut bareng sesi Pom Live yang mau naik-naik yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL, apa kabar Badinya?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat
0: alhamdulillah,
1: kan?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Akhirnya bisa naik walaupun terakhir ya.
1: Iya, masih bagian lagu gak Mbak?
0: Lagunya masih boleh satu lagu terakhir, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Lembah Hitam ada.

0: Wani, mama serap. Terus kita ke tempat sembuh. Terus Mas Dhani, Mas Oyo, Mas Sapit, Bu Ayu, Bu Tuti Jabat, Papa Ijo, Mbak Puput, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Minten, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Sirong, terus Mbak Ningsih Plesung, Kak Mamat, Mbak Tisamat, Julen Ngambel, Pak Paryono, Mbak Sutar, Pak Gendro, Mama Vian, Mama Risti, terus Mama Fitri, Mbak Julit, terus Kang Ucup, Mas Giman Lager, dan semuanya aja, Mbak.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, Mbak Nia.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat tugas. Sampai tuntas.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Semoga sehat-sehat ya, Bu. Kita lanjut. Diangkat lagi, coba deh. Ada yang berdering nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL. Halo. Kok nggak ada suaranya ya? Halo. Iya, mungkin lagi kepencet ya. Ada mbahnya kembar nih, boleh nih puterin pesan suaranya.
2: Assalamualaikum, Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Kembar dari tadi mau naik susah, udah voice note aja lah. Mbak Nia mau kirim-kirim nih banyak kembar buat adik aku ya di Antika, beserta keluarga besarnya, buat Bu Sri Herlina, Bu Muniro, Mbak Rizki, Mbak Salama, pokoknya buat semua RT, warga RT 1 RW 2 Merina lah, tidak terkecuali. Buat Bu Yati, buat Bu Heni, buat Mbak Saminten, buat Bunda Elvito. Halo Bunda Elvito, apa kabar? Buat Mbak Putri, buat Mbak Yaya, buat Bu Ase, buat Mbak Cindy, buat Mas Andri, buat pokoknya buat semua fan radio setara Kebumen FM Minang Sedetak. Selamat beraktivitas dan mendengarkan lagu-lagu dari setara Kebumen FM. Untuk lagunya, lah ikut aja lah Mbak Nia. Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat mbahnya kembar ya, semoga sehat-sehat pokoknya. Iya, coba ada atensi nih dari Putri Selatan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nimbrung lagi nih Mbak Nia, katanya lagunya Menunggu versi Juragan ya. Salam buat Mas I, salam kangen. Dan buat teman-teman aku yang ada di Mirit ya, yang mau OTW ke Semarang juga hati-hati di jalan, semoga pengukuhannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan buat teman-teman setara FM Santer Jagat, selamat beraktivitas. Buat bandianya jangan lupa bahagia selalu. Makasih buat Putri Selatan. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Perinan. Waalaikumsalam ya. Siangan ya Kang Yadi ya. Ikut meramaikan acara DTL, katanya dengan kirim salam buat Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinda, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Franky, Mas Arfilden, Mbak Bubu, dan juga untuk semua fans Radio Star FM Kebumen.

Gak lupa nih Madinya, lagunya ngikut aja. Boleh. Waalaikumsalam. Iya, makasih banyak ya buat Kang Yadi Antika. Oke deh, cukup ya Sobat Setara. Makasih yang udah desel-desel, yang udah ikutan gabung hari ini, lancar-lancar ya aktivitas kita. Semoga Jumatnya Jumat berkah ya. Mau otw-otw juga harus selalu fokus di jalan ya. Gak fokus nih Mbak Nia. Bukannya gak fokus ya, penglihatannya mungkin lagi bermasalah. Coba diperiksakan. Wah, jangan-jangan kena minus ya. Jangan di diabaikan, didiemin aja ya. Pakai kacamata kan udah benih ya. Pakai kacamata hanya membantu ya, bukan mengatasi ya. Kalau pengen mengatasi kita ikhtiarkan, coba rutin minum Vitama ya, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya yang jelas tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak manfaatnya untuk kesehatan mata Anda. Jadi yang ada masalah mata nih, langsung yuk beli Vitama aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 untuk satu botol, isinya 50 kapsul ya. Minumnya jangan lupa menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Vitama, solusi kesehatan mata. Nia puterin yuk ada lagu Sayang dari koleksinya Happy Asmara. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maaf juga buat lagu-lagu yang belum sempat Nia putar ya, karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa di lain waktu lagi bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?

0: dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
5: 98.4

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Halbutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Halbutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutop.
2: Dapatkan Halbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Halbutop minyak herbal Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: 98.4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Udah

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar-

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Nama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silam.

0: mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop tinggal penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: cek. Opo tambah kayak segi medun ya?
1: Eh sih, cukulah sekat wudhu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya, ya. Dan ini kurang sekang sekat wudhu kilo ya. Bisa-bisanya kurang ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang triji ini, ali-ali watu aki kepindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ya ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ya ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan gue tuku habu top.
1: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa mani pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
0: Enggak, habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, gak baik buat mata. Dapat duit enggak, dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya, habis main game tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
3: 98.4

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Teh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obat pakai Vitama yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai gih biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai. Halo, hai. Ada Rena. Siang hari ini temenin Anda di Zona Malaysia. Gabung? Boleh-boleh. SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-1860-69984. 085-1860-69984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Abut

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

apakah sudah makan? Yang belum makan, makan dulu. Gas, gas, makan daripada ada nanti lemes. Kerjaan masih banyak, belum makan. Yang udah makan, lagi sempat pegang HP, tiba-tiba pengen request lagu, atau juga tiba-tiba banget pengen say hey. Ya udah, ayo Rena tunggu ya, kirim 085-186-06-9984 ya, 085-186-06-9984. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya apa, lagunya Mbak Sri Hantaran? Mas Hantaran bukan yang dimaksud. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Pak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina.

Mas Siang juga buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bu Tika, Bu Asih, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Warit, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan juga buat semua Sobat Star FM. Buat Mbak Rina Yumat siaran, tetap semangat. Semangat juga, Andre, thank you. Halo, Mas Hoyong, apa kabar? Lagunya Luru Cintaku Sonia, boleh. Kang Tejo yang juga lagunya buat seorang kekasih dari Slam, buat semua fans Star FM, mbak dengerin aja Renanya, makasih. Baik, kembali kasih ya Sobat Star FM. Yang habis makan, makanya pakai lotek barangkali. Kayak siapa? Nah, Anda nih ya, habis makan bisa konsumsi Habutop 2 kapsul ya. Iyalah, biar enak kan. 2 kapsul aja siang ini, kalau tadi di pagi udah kan ya. Oke, nanti malam lagi. Iya, jadi memang harus rutin. Maksimalin pengobatannya, nggak boleh nanggung-nanggung ya. Yang belum beli boleh dibeli, pokoknya Habutop bisa ngatasin, bisa menyembuhkan berbagai macam jenis keluhan sakit Anda. Harganya murah terjangkau, ada yang 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah, Jel, si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

sesi pon live yuk. Rena kasih kesempatan yang mau ikutan pon live. Langsung yuk 0851806699984 0851806699.

0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang Mamet.
1: Mbak Rina, selamat sore, apa kabarnya?
2: Selamat sore juga, kabar baik, sehat, alhamdulillah.
1: Wis ngopi perong, ge.
2: Urung, mandan lawas kira ngopi aku.
1: Oh iya, ya. Apa sing ana bae ya.
2: Iya, kepengen tapi ran ora bisa genen.
1: Over order lah, gue apa order lah yang tiga anak orang kono.
2: Langka nang ini lah.
1: Jauh dari jangkauan sih.
2: Betul, lagunya apa Kang?
1: Biar putih tulang.
2: Apa-apa tadi?
1: Biar putih tulang.
2: Oke. Yuk, salam-salam.
1: Salamnya buat Andre, Mas Andre. Semoga cepat sembuh, katanya lagi rada pilek apa ya, kesakit ini.
2: Oh, lagi emplu, masuk angin.
1: Iya, kok istirahat lah, ngomong apa biasanya ya gue. Iya. Periang,
2: orang asok.
1: Orang asok.
2: Terus?
1: Terus ke Bundar ya, terima kasih Bundar ya. Atas kerja samanya.
2: Aduh.
1: Pokoknya semangat lah.
2: Iya, paling semangat Bundar kayak nege panitia nege.
1: Iya,
2: semangat kape lah.
1: Terus buat Mbak Cindy, selamat sore juga. Bu Fatur, Pak Fatur, dan semuanya lah.
2: Oke.
1: Okay. Si Pet juga ini, selamat dengerin Sun sama Lesia.
2: Oke. Okay.
1: Lagunya ditunggu Mbak Nina.
2: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dynamic. Ready. In open berikutnya. Halo. Assalamualaikum Mama Ashraf.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ashraf.
3: Bocah kok ya Allah, ya Allah.
2: Apa nyuwun apa, bocah ganteng.
3: Kawela jangan baik kok, Abi suker banget.
2: Pinter re, kawe dewek.
3: Iya kayak plastik yang anti tenteng so karung.
2: Ditoli apa ora kowe?
3: Ora. Kok ora mabur di tugel-tugel.
2: Kayak mani.
3: Temangsang.
2: Iya begitulah, bocah.
3: Iya, sehat Mbak Rena.
2: Sehat dong, mau lagu apa Mas Ashraf?
3: Lagu nih, kok apa ya, Sia-sia Merindu.
2: Oke, salam-salam Mama.
3: Salam nih, kok Bapak Kang Ashraf, kok Kang Mama, Kang Arif, Kang Muktin, Ibu Hendi, Bu Yati, Bu Karmina, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu. Terus Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Wendy, sama Mas Andi. Terus Bapak Enaura, Pak Adi Slamet,
2: okay.
3: Pak Sutar, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mbak Tisna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Tri, Mama Rizky juga. Terus Mama Naomi juga buat semuanya deh.
2: Oke deh.
3: Yo, terima kasih Mbak Rena.
2: Terima kasih Mama.
3: Terus apa ya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Mama Ashraf. Thank you. Satu lagi. Assalamualaikum Yati.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena. Apa kabar?
2: Rena sehat. Ibu Yati sehat?
4: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mau lagu apa Ibu?
4: Lagunya
2: Bu, hilang suaranya Bu Yati nih. Halo Bu. Ya, sinyalnya lagi kurang bersahabat nih di Projo. Makasih ya Bu Yati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga, salamnya buat semuanya aja. Pendengar setia Star FM, lagunya Cinta Untuk Selamanya, boleh. Ayo Ibu, Bu Yati disambung lagi boleh, barangkali udah bisa kedengar jelas lagi. Jadi belum rampung ya, belum request lagu, belum salam-salam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, ini kedengar lagi suaranya.
4: Sinyalnya
2: hilang ya.
4: Iya.
2: Ibu mau lagu apa?
4: Lagunya Aku Tak Berarti Bagimu.
2: Aku Tak Berarti Bagimu. Salam-salam, Bu.
4: Salamnya buat Mama Sro, bukan Mama. Bu Asi. Terus Jutika Jemantong.
2: Iya.
4: Udan Fitung. Mas Andri.
2: Iya.
4: Terus semuanya aja pada selamat dan semuanya aja.
2: Baik, Ibu.
4: Terima kasih, Mbak Rena.
2: Yeay, kembali kasih.
4: Selamat tugas, sampai tuntas.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin, amin.
4: Takut burung sinyalnya putus lagi.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagunya gak masuk ya. Aku Tak Berarti Bagimu ini lagu dangdut yang di cover sama Aziza Momere. Dia bukan penyanyi dari Malaysia. Lagunya juga aslinya bukan lagu slow rock atau lagu Malaysia. Ori, bukan. Nanti bisa diganti yang lain ya. Kita ke lagu lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, Sebesar FM yang kepengen ngeteh. Panas-panas kayak gini ngeteh, Ren. Belum tahu sih, kalau teh moro mah enak-enak aja. Seger pol, bikin badan sehat bugar sepanjang hari. Mau dibikin es teh? Bisa. 15.000 rupiah saja harganya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kakak, lesnya udah, Kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimalka cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, Bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Star FM.

0: kabur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silau banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin, biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini sesesin dulu pakai Vimata cairnya, biar nggak gatel matanya.
1: Aduh, perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya, berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong, tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak, Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotik Yakin.

0: alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: 98.4

Tui kita yang baru gabung, selamat siang. Halo. Dibaca lagi ya, aku cek SMS. 085186069984. Lagunya diganti tak? Oh, tak sedalam ini. Baik. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Umi. Kabar baik, panas banget. Iya. Salamnya buat yang udah gabung aja Mbak Ren. Semangat, iya makasih ya. Semangat juga Ibu. Assalamualaikum Kak Rena. Assalamualaikum salam Mita. Dimana Mbak Mita? Lagunya oke, terakhiran ya. Buat hari ini makanya sudah anterin pulang barananya metugas. Salam buat semua pendengar Star FM. Ini apa sih? Iya, kasih Meta. Meta, Meta, Meta. Oke. Rena tawarkan satu produk Sobat Star FM, ada madu herbal Vitapedia, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan ya.

Madunya harganya Rp60.000. Ya, terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Ayo gas dibeli. Ya, dengan rasa yang manis anak-anak pasti suka. Diminumnya secara rutin. Nah, nanti jadi doyan makan. Jadi tambah sehat, jadi tambah gemoy. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

mendengar? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rena balik lagi temenin Anda di Popmania sore hari ini. Ini jam 3 loh, masih panas banget mataharinya, cetar pol ya. Tetap semangat yang masih sibuk kerja, ditemenin lagu-lagu Popmania, Pop Indonesia baru ya. Hari Jumat, wih, besok udah weekend bro. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu di 085-186-069-984. Ditunggu sama Rena, 085-186-069-984. Masih bersama Butop Sultana Vita Mavitapedia. Ada Temoro di

gabung lewat SMS juga WhatsApp. Iya dong, ntar aku juga buka apa namanya? Aku buka phone live juga ya. Dunia yang nanti Rena akan munculin spesial untuk Anda.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Sore, sore, lagi pada ngapain nih? Ayu, Bu Fat, Bundur masih tidur, biarin, jangan diganggu. Nanti kalau tidurnya belum cukup, ngeri dia bangunnya. Tantrum. Mas, ditunggu SMS WhatsApp Anda yuk, yang mau SMS WhatsApp on live. Ditunggu, penlive-nya belum tapi ya. Aku baca-baca dulu, 085-186-069-984, 085-186-069-984. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, gabung lagi boleh Mas Ri. Lagunya Tanpa Cinta, boleh buat ibu-ibu yang lagi monitor fotokopi aja tadi. Salamnya buat Mbak Rena aja, terima kasih. Komunikasi, mau

Lanjut ada bentar aku sambung duetnya dulu. Halo Mama Ramdan, soundtrack isi paruh waktu sisa janji. Waalaikumsalam, absen monitor di pekacangan Pituruh kemarin di Popenia. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Sore aja buat merenanya petugas. Iya, makasih. Halo bapaknya Alena. Ngopai, ngopai. Joy, kamu kemana Joy? Mama Pandu, Bunda Enggar, halo. Assalamualaikum Marena, waalaikumsalam Marsha. Marena, request lagunya Leodra apa aja? Oh ya, boleh boleh. Marena sama tugas. Oh iya dong.

Leodra. Bentar, Leodra. Kalau kemarin kayaknya baru keluar yang Teganya Kau. Sampaikan Rindu mau ya. Sebesar FM yang butuh obat mata, nih Rena rekomendasikan obat mata herbal Vitama ya. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Rp150.000 aja, matanya merah, matanya berat.

150.000 sih kata Rena mah gak mahal. Nanti kalau matanya enak lagi, jelas lagi buat ngeliat. Insya Allah. Udah deh, gak ada apa namanya, gak ada kendala, halangan buat beraktivitas. Gitu. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

aplikasi yang ini buat download. Ini dulu Tiara Andini bareng Yovi Widianto Tanpa Cinta. Jangan kemana-mana Sobat Star FM. Pokoknya masih ada Rena temenin Anda sore hari ini di Pop ini ya.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: 98.4 Stara FM

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Market

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamate sing ngendi, Pak?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pekeluhane, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula aku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama. Alhamdulillah, jika aku sampun sehat ya mendingan kalau sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, apa anak kerasa nih?
2: Iya, anak perubahan ya. Alhamdulillah, sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur, dimangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah sejawaan mawon kula, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon. Vitama, insya Allah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya?
2: Terima kasih niku lagi matur suwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: Jam 4 mandi, terus jalan-jalan sore ya. Lanjut, masih dari Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-0699 84 085-186-0699 84. Kalau susah coba ke seluler deh. Tadi Rena download lagu soalnya lagi keluar gitu. Coba ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Dengan siapa?
1: Selamat sore dengan Andi di Kepir.
0: Wonosobo. Apa kabar? Lama gak gabung nih.
1: Kabar baik. Gimana kabar Mbak? Rena.
0: Rena baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya
0: pop baru ya.
1: Oh, pop baru. Aku lu rapat deh, berarti apa tuh? Sing, rong ewan temen ikur dia apa yo?
0: Banyak lah Mas Andi nih.
1: Apa tuh? Sici dan si...
0: Apa? Ini... kalau grup band kayaknya jarang ya paling. Kayak penyanyi itu Rizky Febian, NMAX, terus siapa lagi ya?
1: Coba NMAX, apa?
0: NMAX Anugerah Terindah.
1: Coba. Okay. Aku yuk, udah gak tau kerungu gitu ya.
0: Iya deh, salam-salam kalau gitu.
1: Buat semua pendengar sekarang, saya ucapkan assalamualaikum ya semua pendengar. Terus buat Mbak Rania sama tugas.
0: Siap.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yuk, pelaman berikutnya di belakangnya Mas Andi Wonosobo.

Assalamualaikum. Dah? Putus. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam Pak Mahdi, di mana Bapak? Recehan pada jatuh. Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Salam buat semua yang udah gabung aja. Barenanya metugas, lagunya ngikut. Baik, ngikut. Mau yang apa ya? Nadif, bahasa lama mau gak? Oh ya. Sore Mbak Rena, salam yang udah pada gabung aja nih di Popenia. Barangnya mesiran saya selalu, lagunya ngikut. Lagi sambil macul lah. Macul apa ini? Macul dalam arti sungguhnya di sawah. Wah, udah jam 4, semangat. Yang katanya teh moronya kehabisan Mbak, aku datang agen gak ada. Iya, memang suka habis gitu. Jadi kalau pas udah kita restock, Anda mau beli, saran Rena belinya jangan cuma satu ya. Karena memang setiap jadwal stok kita tuh gak pernah banyak. Gitu. Rp15.000. Yang di daerah Kota Winangun dan sekitarnya bisa ke agen Tejo Ragel di kompleks dalam pasar Kota Winangun. Komplit guys. Semoga stoknya masih komplit ya. Udah? Ini NMAX-nya nih. Masa sih belum pernah dengerin lagu ini? Anugerah Terindah spesial buat Mas Andi yang ada di Wonosobo.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Dek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal. Khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh Bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus Ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya Ibu, maaf atau jangan parpat pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang Bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat Bapak gak kumat-kumat terus, dan biar daya tahan tubuh Bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau Bapak sakit, karena Ibu sayang sama Bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya Bu, ya loh, gini amat, lagi sakit malah disembur sama si Ibu. Aduh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294. 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Pasar malamnya belum buka kalau belum malam ya. Ya udah, berarti sekarang mandi. Kalau malam Sabtu kayaknya enggak usel-uselan banget, kalau kayak malam Minggu agak-agak enggak begitu rapat dan berdesak-desakan gitu. Rena belum. Belum ada. Belum. Rena pamit. Sobat Star FM dari Pop ini, terima kasih banget yang ikutan gabung. Halo Mas Ama Jenggo, selamat sore, terima kasih gabung ya. Sampai jumpa Sobat Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya

0: punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumatang beliau Al-Mukarram Ustaz Ulil Nuhra falyafattul alaihi mashkurah.

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون para alim ulama, para kiai, tokoh agama, pemuka agama, segenap organisasi Islam wonten ing desa Jepara Wetan kecamatan Binangun ingkang tansah kula hormati. Kersanipun takmir musalla Ummu Salamah. Kersanipun Rama Kiai Bunyamin. Dan sedaya para takmir, para pengurus jajaran ranting NU wonten ing ranting Jepara Wetan. Kersanipun Dewan Suriah, Dewan Tanfidiyah, kersanipun Romo Kiai Supanget, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, sedayanipun ingkang tansah kula hormati. Rekan-rekan Ida Ibnu IPWNU yang saya cintai, yang saya banggakan, serta grup Rebana Al-Makwa Perawan KB. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Al-Makwa yang semoga selalu berbahagia, sehat walafiat, rezeki lancar kadah barokah. Allahumma ingkang tansah kula hormati sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat dari seluruh organisasi Islam yang ada di Jepara Wetan ingkang tansah kula hormati, sedayanipun ingkang tansah kula mulyakaken. Napa dene keluarga besar muslim maupun non islam ingkang tansah kula hormati ugi kepareng somo rawuh. Ingkang tansah kula hormati pejabat pemerintah setempat yang terhormat. Arsanipun Bapak Kepala Desa Bapak Agus Haryanto kepareng rawuh Pak Lurah, terima kasih rawuhipun. Arsanipun Bapak Haji Samino ingkang tansah kula hormati. Lan sedaya para haji, para hajah, lan calon haji, calon hajah. Allahumma masyarakat Jepara Wetan ingkang satu hukina bekten, pemuda-pemudi karang taruna yang kang tansah kula hormati, ikatan remaja masjid, remaja musola yang saya cintai, yang saya banggakan, lan ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah kelak. Allahumma alhamdulillah masyarakat Jepara Wetan gelem ora gelem, purun mboten purun, kersa mboten kersa, ternyata yang namanya waktu selalu bergulir. Jam tangan, jam dinding, sing jenengi detike, menite selalu berjalan, gelem ora gelem. Bulan-bulan sebelum suro, arane bulan besar, arane cara Islam Dzulhijjah. Dzulhijjah nek cara karang rena, arane bulan Harkonas, hari kondangan nasional. Iya, pada baik. Alhamdulillah begitu rambung besar mlebu bulan sura, alhamdulillah kayong mandan kena goleren sebulan leren ora kerasa, rambung sura mlebu bulan sapar kondangan maning lagi nyong sing urung bojope kondangan pirang-pirang. Iya ngantek bingung, bingungnya apa? Arep mangkat karo sapa. Iya bingungnya arep mangkat karo sapa. Lah iya ora mangkat. Lah iya arep mangkat langkah sing digawa. Arep ora mangkat nek kepethuk wonge. Lah iya kuwi. Tapi mugi-mugi masyarakat Jepara Wetan pinaringono rezeki lancar kata barokah. BBM mundaklah silakan, sing penting kula jenengan diparingi gampang rezeki nek karo Allah. Allahumma luar biasa. Lah niki luar biasa. Ketika kula badhe wangsul teng dalem kiai. Pak kiai kula badhe wangsul. Nanang hati-hati, kula badai balik badan, kula dicekel tangane jeng. Meningin, nopo kiai tak sangoni.
next moni sangoni otomatis nang pikiran. Nah, makanya ini buku perkara duit orang bakal kelalen. Pokoknya next moni sangoni pasti moni ini duit, duit dan duit. Lagu lu matur pinten kiai, lu tening pinten nopo kiai. Ora tek sangoni duit, terus nopo kiai tek sangoni sumbere duit. Disangoni sumbere duit. Masyarakat Jepara wetan kepengin duwe ya kudu gawe, kepengin duwe anak ya kudu golek. Mulane cara gampangane Islam mengajarkan sapa wonge kepengin duwe ya kudu gawe lan golek. Kepengin duwe apa-apa siji ndonga, loro usaha. Rong perkara jangan dipedot, siji ndonga, loro usaha, siji usaha, loro ndonga. Nek nganti kodang sijine aja harap kasile bagus, sebabe ndonga tok orang anak gerakane percuma. Allahumma ya Allah, Rabbi du Gusti, kula nyuwun duit rong gepok sing tiba kang langit. Kurundonga tok ora dadi tanpa gerakan, usaha tanpa ndonga pada bae wong sombong. Usaha tok kerja tok mempeng siang malam tapi ora gelem ndonga pada bae wong sombong. Mulane Luqmanul Hakim ngendika kepada anak-anaknya, "Dek, Nang, Mas, kabeh anak-anakku, nggih, Pak. Silahkan kowe salat. Nek pansen kowe butuh karo Allah silakan kowe sholat, dan umpama kowe ora butuh karo pangeran ora sholat ora papa. Kira-kira wis ora butuh karo Gusti Allah ora sholat ora papa." Pertanyaan kita adalah kapan masyarakat Jabara Wetan sedetik pun ora butuh Gusti Allah? Sing gue meripat sapa Allah, detak jantung bendina, detak pendetik detak sapa sing duwe Allah, mengalir darah sing duwe sapa Allah, meripat sing maringi sehat sapa Allah, semuanya kita ora tahu sedetik pun ora butuh Gusti Allah, mesti tiap detik butuh kelawan Gusti Allah. Usaha tok ora gelem donga wong sombong, donga tok ora gelem usaha percuma. Mulane Islam mengajarkan kepengin duwe, kepengin anak, cara Jawa limang perkara: asmo, kinar, nopo, joko, serono, topo, resik kelawan gendur. Cara gampangane Islam rong perkara, ya ndonga, ya usaha, ya usaha, ya ndonga. Ana wong bendina mung turu-turu tok, tapi angen-angene dhuwur banget. Esuk turu, awan turu, sore turu, wengi turu, esuk turu maning, tangi turu, nyekel HP karo ngunggah status WA. Tulis status WA, semua akan indah pada waktunya. Pret. Lha wong sing diplalai jam dulu esok mangkat maring pasar kroya atul kodrong butin atul kodrong gandul pe seprandene wong turu tok kepengin esok suge. Lha sing jam telu esok urung subuh urung apa jam dulu esok tangi maring pasar kroya gawa godrong gedang gawa godrong gendrot gawa kecombrang seprandene wong sing turu tok kepengin angen-angene duro ora karu karuan. Mulane yandong ya usaha, ya usaha, ya ndonga. Kowe tek paringi ora mung duit Mas, nopo tek paringi sumbere duit. Sapa bae gelem ngamalaken kiye, insyaallah dina-dina saben dinane insyaallah Bapak Ibu ora bakal sepi kelawan duit bendina, mesti nyekel. Perkara utange pira aja takon. Lah iya perkara utange Yusuf syukur ya aja utang, perkara utange sepira aja tak tapi muga-muga yang dina-dina mesti nyekel duit ora ketang sepira mesti nyekel. Allahumma sholawat pirang-pirang, ana sholawat azghil, ana sholawat badar, ana sholawat nariyah, ana sholawat tibbil qulub, tapi induk dari segala sholawat nawabu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Enggak, kita sholawat disit arane sholawat duit. Nah,

0: Abil Al-Mahwa Panjen luar biasa temenan, biasa di luar terbang ana sing cilik, ana sing sedeng, ana sing gede, kue bayam ini beda-beda. Sing cilik pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak-pedak- apa kayu manjing opo-opo kijing-ijing kendang sing gede mek kita kerongok namun ini bagus banget
1: pung pung gelem pung pung gelem
0: lah iya sing sedang ini opo-opo kijing-ijing lah sing gede ke mburi
1: pung pung gelem pung pung gelem
0: mumpung gelem mulane mumpung gelem mulane cara terbangi gede mon ini
1: pung pung gelem
0: pung pung gelem alhamdulillah. Semuanya di dunia kabeh butuh lantaran mbuh kue rejeki, bahkan penyakit ana wasilah ana lantarane. Rejeki kang Gusti Allah Mas Ulin,
1: iya.
0: Rezeki dari Allah bener, rezeki dari pangeran betul, tapi tekane rezeki maring jebar rawetan ana lantarane. Contoh, dan rezeki ora bakal tiba maring wong sing ati lan pikirane panas-panasan. Rezeki ora bakal tiba maring wong sing ati lan pikirane pada panas-panasan. Tak paringi logika men gampang dicerna. Contoh, saya dari Karangrena, Karangrena Kecamatan Maosane Sugian iki Pak Haji. Kecamatan Maos, Karangrena Maos. Kula kang Karangrena dugi mriki kawan dosa menit. Ketika kula dugi mriki ngapunten kula badhe sowan. Sowan teng Jepara Wetan. Api ke wong sowan kan paling ora ya gawa buah tangan lah, paling ora ya gula kopi lah. Gawa mau gula kopi, ana roti apa-apa, ana apa terserah. Sing penting aja kelalen ya rong buntel rokok kalae. Ya. Kulo mangkat maring Jepara Wetan, ini simbol rezeki. Ana udut rong buntel, ana gula kopi, ana gula teh, ana panganan, simbole rezeki. Saking Allah lantaran tangan ning gula, semuanya butuh lantaran, butuh wasilah. Kula unruk-unruk maring Jepara Wetan. Arep dodok lawang merjaya mertamu aluwung ora zida. Sebabe apa? Ternyata ketika kula arep dodok lawang nang jero umah lagi ana wong lagi paduan suara. Lagi padu, ketika jero lagi padu kula sing merdayo lebih becik milih mending ora sita merdayo. Mergane apa? Daripada ana tembung kebogu pak ngambah alang-alang orang ngerti apa-apa nih tapi ketularan dosa perkarane. Ah mending nyong daripada ketularan perkarane mending ora sita mlebu ora masalah. Akhire kula ora sita merdayo sing duwe umah ora sita nampak gula kopi. Rezeki dari Allah lantaran tangan saya naring sing duwe umah sing duwe meleki panas-panasan ora zita nampa rezeki. Ini simbol bahwa yang namanya rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine pada panas-panasan, pikirane pada panas-panasan, termasuk penyakit. Penyakit juga seperti itu. Penyakit saking Allah masulin bener. Penyakit dari Allah mazulim iya, tapi tekane penyakit ana lantarane gampangane siji omonge dewek, loro perilakune dewek. Sembuh pun juga begitu, sembuh ana lantarane apa? Siji lantaran omonge dewek, nomor loro lantaran perilakune dewek. Jenengan maring Kalimantan, jenengan maring Sumatera, jenengan maring tempat-tempat angker, maring Kalimantan hutan-hutan sing jim setan berkayangan kada, Kalimantan kada, Sumatera kada, Jawa juga kada. Nang di papan nek jenengan jaga lesan insya Allah selamat. Nang di papan buku nang Jepara Wetan, nang kroya nang di papan bok sampai tempat-tempat sing ora ana wonge kan akeh jim setan sebagainya. Wong kita kan hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Nang di papan nek jaga lesan insya Allah selamat. Buka rosa pabek jaga lesan insya Allah selamat. Sebab lesan dati lantaran penyakit pirang-pirang. Ana contohnya ana kula ngaji pakai blangkon dalam rangka main wong Jawa ora ilang Jawane. Ibune takon dapat sedikit bocah Jawa pada kelangan Jawane masulin caranya ya. Buktinya apa? Buktinya masyarakat Jepara Wetan sekelangan Jawa nih, masyarakat Jawa ilang Jawa nih. Buktinya apa? Bukti paling otentik adalah sampai tukul lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Ini tanda bahwa wong Jawa wis kelangan karo Jawane. Kula nek ditakoni, Mas Ulin, apa? Nyongar takon, ya, takon apa? Nek cara jenengan memahami kalimat lagu-lagu sing lagi viral, apa? Joko Tingkir ngombe dawet, tanggapannya jenengan bagaimana? Apakah ada kalimat penghinaan? Tidak. Kalimat penistaan, boten. Kalimat pelecehan, tidak ada. Di mana kalimat pelecehannya? Tidak ada. Menghina, ya ora. Joko Tingkir nama tokoh, Joko Tingkir kan nama paraban, Joko Tingkir itu nama panggilan katus para sunan-sunan lain. Ana namine pun Sunan Bonang, jeneng asline sapa Bu? Sayyid Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah, Sunan Bonang Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin, termasuk Joko Tingkir. Joko Tingkir nama panggilan, nama keren, nama hits, nama kondang. Jeneng asline nggih wonten, nama kecilnya Mas Karepet, barang duwe tahta namanipun sinten? Sultan Hadiwi Joyo. Termasuk kulo, Ulin Dua kan nama panggilan. Aslinya kan kulo Michael. Iya. Sapa? Iya, Michael Mambuing. Sapa Pak Lurah, Michael lahirnya malam Rebo Pahing gitu ya. Termasuk nama panggilan Joko Tingkir nama panggilan. Apa masalahnya? Pak Lurah tang leti. Apa masalahnya Pak Lurah? Kok Joko Tingkir ngombe dawet kok ketone kok dadi kontroversi? Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Joko Tingkir nama tokoh. Dawet minuman halal. Dadi kelingan Banjarnegara. Dawet ayu dawet te Banjarnegara segeranya selegi. Iya ngene takone ya, Pak. Apa iya dawet ayu dawet te Banjarnegara, apa masalahnya orang ana masalah eh? Masalahnya bukan di Joko Tingkirnya, masalahnya bukan di dawetnya. Dawetnya minuman halal kelingan Banjarnegara, orang gak masalah. Masalahnya adalah cuma satu, sing gawe lagu kenal Joko Tingkir apa ora. Ketika nama tokoh dijadikan lagu dolanan, kok rasane kaya kurang etis, rasane kurang sopan. Saya ulangi, ketika nama tokoh disandingkan dengan lagu dolanan, kecuali lagune dewek anak, lagu untuk khusus Joko Tingkir ada asline anak. Lagune kepriwe? Joko

0: Baru masuk
1: kayak misalnya lagu R.A. Kartini
0: masuk,
1: Koyotene lagu Bung Karno Putra Fajar
0: masuk,
1: lagu Panglima Besar Jenderal Sudirman lagu dikhususkan untuk mengenang seseorang
0: lebu
1: lah. Joko Tingkir ngombe dawet,
0: kata-katanya orang masalah,
1: tidak ada masalah, bahasanya matur tidak ada masalah, segi kalimat kata-katanya mboten. Tapi dari mana asalnya masalahnya? Ketika nama tokoh dijadikan lagu, kemudian gue lagu-lagu dolanan. Gampangannya kayak gimana? Gampangannya mawon sing simple mawon. Pak Agus Haryanto. Pak Agus Haryanto tokoh Jepara Wetan. Seorang lurah pejabat desa Jepara Wetan. Ketika nama Pak Agus Haryanto disandingkan dengan kalimat ngombe dawet. Pangapunten Bu Agus, pangapunten. Ini Bu Agus, pangapunten Bu Agus. Ambil sekedar. Ketika nama Agus Haryanto disandingkan dengan ngombe dawet, tidak ada masalah. Bu Agus yang ngendika lapa bojone nyong ya seneng ngombe dawet masulin. Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Minuman halal enak bergizi tinggal lep. Enak saja, enak baik, enak. Masalahnya adalah ketika nama Pak Agus Haryanto disandingkan dengan kalimat ngombe dawet, terus nggo tembangan bocah-bocah. Masalahnya di situ. Pak Agus dandan gagah, bagus, mantep. Ketika berangkat ke kantor desa niti kendaraan, bocah-bocah ngepasi lagi mangkat sekolah. Bagus, bagus Pak Lurah. Pak Agus ombe dawet. Rasanya bagaimana? Kurang sopan, walaupun dari segi kalimatnya tidak masalah, mboten, tidak ada permasalahan. Masalahnya adalah ketika nama tokoh disejajarkan dengan lagu dolanan, go tembangan bocah-bocah. Lelagune Joko Tingkir ngombe dawet. Bocah-bocah ya pada nembang, takkan wong mentempe pada apal. Nyepel botol Joko Tingkir ngombe dawet. Coba, jadi rasanya adalah lah, ini bukti, salah satu bukti kita sebagai orang Jawa melupakan dengan Jawa kita. Wong Jawa ilang Jawa nih, wong Jawa kelangan sejarah. Mulane kula matur, kula ngaji belangkonan ben ngapa anak-anak kita, adik-adik kita, jadi wong Jawa anak penerus masa depan Jawa kita. Orang melupakan sejarah kita, kita adalah wong Jawa, aja kelalen karo Jawa nih. Bangsa yang besar, yang menghargai jasa para pahlawan, pahlawan negara ya pahlawan agama. Allahumma langgih semuanya ono petang petung, semuanya ono petang petung, sampai penyakit anak etungane. Penyakit siji teka gara-gara omongnya dewek, loro teka gara-gara perilakune dewek. Ditakoni Mas Ulin, kenang apa sih kakine gulang larang kon aja pada mangan nang jero kamar. Ya takone karo kakene jenengan sing larang, guna jawabe mung ora ilok. Ketika wong tua ditanya mbah pripun mbah, napa jawabane ora ilok. Kenapa wong tua kunang larang sing jenenge aja kesenengan kebiasaan mangan nang jero kamar? Nek takon kali kula tafsirane ana maning. Siji, kenapa wong tua kunang larang mangan nang jero kamar? Yang pertama, nek apa-apa jero kamar, mangan jero kamar, kebiasaan mangan jero kamar, berarti telah melanggar etika. Sebab kamar tempatnya bukan untuk makan. Lagu ngapa? Ya yang kamar engko turun, engko turu dan lain sebab kayaknya. Nomor dua, wong nek apa-apa mangan jero kamar, apa-apa kamar, apa-apa kamar, apa-apa kamar, tuku batakur gawa kamar, tuku somai gawa kamar, tandane wong pelit. Tandane wong pelit, aja maning panganan ibu plastik di jaluk barung tentu oleh. Sing nomor telu ge sing paling penting. Sing nomor tiga nek kebiasaan, kula matur kebiasaan mangan nang jero kamar. Dadi kebiasaan apa pang kamar, apa pang kamar, apa pang kamar. Nomor tiga nek ketika meriang marine suwe. Penyakit dari Allah tapi lantaran perilakune dewek. Semuane ana petang petunge termasuk ana bocah. Mas, kula badhe panen. Kira-kira ben buahe pada manis caranya bagaimana? Gampang. Oli panen nang setu kliwon, minggune mesti manis. Boleh panen nang satu kliwon minggu nih mesti. Ya. Lah bocah temenan satu kliwon panen. Minggu nih ditiliki rasanya kecut-kecut mau masuk. Perkara kecut itu urusan kok. Sing penting minggu nih manis. Nah nih guys semuanya ono aduh rane. Senomor siji mangan jero kamar. Nomor dua penyakit gara-gara perilaku dewek nopo bu. Ibu nek nggodok banyu karo apa? Ceret. Ketika ibu pakai ceret utawane panci, misalnya banyu ya, banyu seceret sepanci digodhok nang dhuwur kompor rupane nang pawon. Ketika labu genene murup mulap-mulap banyune umep ditaruh teng tremos. Lah kok isine setengah nang ceret, berarti kan banyune wis mateng. Wis umep berarti banyune wis mateng. Ketika ditelan dhuwur kompor tanpa geni selajuwe adem. Ibu nek kepengin banyu panas maning nek bisa aja sing wis mateng digodhok maning. Kue marai penyakite ora mari-mari dela-dela panas, dela-dela panas, dela-dela panas, dela-dela panas, dela-dela panas, ora mari-mari. Penyakit dari Allah iya, tapi tekane penyakit kan ana lantarane apa ya kue lantarane perilakune dewek. Nomor siji lantarane omongane dewek. Nomor loro gara-gara perilakune dewek. Kue penyakit gara-gara omong maksudnya beribuan masulin. Penyakit gara-gara omong. Ana caran Jawa, cara Jawa. Ana penyakit sing marine seperkara tok. Bukti suntik urung garuan ditambahnya pijet urung garuan mari mung satu perkara mung apa tambahnya bu meriang kok tambahnya jijik dok apa anak apa tambahnya ya kue jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani lantaran omongane dewek. Tajamnya pedang akeh betadine kena tangan kecowes, kena tangan akeh betadine akeh doktere, tangan kena bedrok akeh doktere, rumah sakit pirang-pirang. Tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti. Kabeh-kabeh ana lantarane, kabeh-kabeh ana wasilah. Contoh, wonten

0: Jawa. Ternyata penyakit anak etungane 5 perkara. Dinane tekane apa? Syukur-syukur ngerti meriange kapan. Orang ngerti ora kelingan dina tekane kapan. Dina anak itu pasaran anak 5. Dinane kapan tekane, pasaran kapan tekane, kulo catet, kulo total, tibane tek etung, tibane tiba sabdo. Apa tiba sabdo? Penyakit sing teka gara-gara omonge dewek, lungane gara-gara omonge dewek. Dan memang ana penyakit sing mari hanya satu perkara, apa? Jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani, utawane nyaur omonge dewek, utawane jenengan tau duwe salah apa karo wong urung ngapura, utawane tau duwe utang apa karo wong urung disauri, utawane tau duwe utang omong karo Gusti Allah. Utang omong karo Gusti Allah contohnya apa Bu? Nadar. Utang omong karo Gusti Allah. Besok nang ora-ora masyar ana wong sing tongkrong mlaku ora bisa ngadek kaboten. Sampai kuwi gambarane wong sing dengan gagahnya nadar utang karo Allah nang alam dunya, dheweke mampu bayar tapi dengan kemampuan itu tidak dibayar-bayar. Mulane Ibu, kira-kira tuh utang omong apa karo Allah lantaran nadar dieling-eling. Mergane utang apapun digawe tekan pati kulon jenengan nek nganti ora dibayar abot bebane luar biasa. Wong nganti ana duwe utang maring menungsa, utang karo Allah urung dibayar, ben besok wong sing kaya kuwi duwe tanggungan nang alam dunya. Besok nang ora-ora masyar, nang padang masyar, ana wong sing tongkrong ngadek kaboten mlaku apa maning mlayu apa maning kaboten segala-galane gara-gara nang alam dunya duwe tanggungan sing urung rampung nang alam dunya. Utang omong karo menungsa, utang banda karo menungsa, utang apa bae karo menungsa, utang omong karo Gusti semuane kape-kape ono lantarane. Memang wong Jawa lucu tapi nyatane temenan menemahi dadi wong Jawa. Penyakite apa tambane apa tapi kue pengapesane dadi marine. Contohnya apa Mas Zulin? Contohnya penyakit mimisen. Mimisen metu getikang irung bukti sumpel karo martabak urung karuan, sumpel karo mendoan urung karuan. Begitu wong Jawa ngerti pengapesane apa Bu? Mimisen pengapesane napa? Godhong suruh. Godhong suruh dibundel-bundel pokna bleng. Ora let suwe insyaallah bakal mari kersane Gusti Allah. Dadi wong mimisen tambane godhong apa maning suruh abang gambar Soekarno Hatta.
1: Iya.
0: Lha iya ke luar biasa suruh abang gambar Soekarno Hatta. Jadi niki lho ternyata perkara lesan tekaning penyakit anak lantaran perilaku dadi penyakit ya birang birang. Mulane kita kula ngaji bab sing sepele mergane barang sing sepele sing kadang kala pada di ora diperhatikan. Sepele kula matur tapi nyatane hal-hal yang seperti ini sing pada ora diperhatikan kula jenengan sami. Sholawat ala Muhammad.

0: Salli ala Nabi Muhammad.
1: Robi salli alaihi.
0: Min Quran diwaca tambah semangat pakai nada yang indah. Ibu-ibu ketika nada Quran, wau niki, nami ini pun nada ni bayati.

lagune santri-santri lagi golek jodoh. Mer kula beda maning nek kula. Kula nu bocah ndrugal. Tong curat-curat. Tongrong nang sorbit gedang. Ora meratapi nasib lagune apa? Sayang

0: Sakit. Jadi semuanya ben indah, ben regeng, ben kompak. Pakai nada cara maca Quran, ana beberapa nada, di antaranya nada bayati. Lah barokae Jepara Wetan mengadakan hal seperti ini ngaji bareng dalam rangka mempersiapkan anak-anak kula jenengan, anak-anak sing barokah, anak-anak sing soleh kelawan solihah. Bisa nih anak TPK madrasah kue dalam rangka masyarakat Jepara Wetan Pak Lurah dan perangkatnya mempersiapkan manusia penerus generasi Nabi Allah Adam alaihis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sing jenenge Nabi Adam nang alam dunia orang lihat dutus sebagai pemimpin nang alam dunia, pemimpin nang kroya, nang nusawungu, nang binangun, nang maus, nang cilacap nang alam dunia. Sing jenenge pemimpin Pak Lurah Pakanit Harno jelas punya ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man aradat dunya, sapa wonge kepengin mulia nang Jepara Wetan jelas nganggo ilmu. Sekolah orang jamin sukses, betul?
1: Ya.
0: Sekolah orang jamin sukses, memang betul. Sekolah tidak ada yang berani menjamin kesuksesan kecuali awake dhewek. Sekolah orang jamin sukses, tapi barokah sekolah nuntut ilmu pendidikannya dhuwur, minimal cara berpikirnya berbeda dengan orang-orang yang belum nopo merasakan indahnya sekolah. Minimal cara berpikirnya berbeda. Ulane barokah kon pada tolabul ilmi nang madrasah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Kosrok, S-Teler, kabeh dilakoni kabeh luar biasa. Layo, man aradat dunia kepengin mulia nang Jepara Wetan jelas nganggo ilmu. Ora satu ato sing jenenge awak menungsa di semuanya dicetak pada badan saya, tubuh kita, tubuh semuanya, Pak Lurah, Pak Carik semuanya, Pak RT, Pak Yai semuanya secara fisik kita sama. Tangan-tangan kita mas semuanya sama. Ulin, tangannya anak-anak. Tangannya anak apa? Anak balunge. Anak apa? Anak daging ora ketang sepira. Sementingan anak ya, anak dagingnya, anak balunge, anak otote, cencang kulit, tukuli rambut, tangan semuanya sama. Tangan ibu-ibu, niki mbak-mbak apa ibu-ibu ge? Iya wis mbak-mbak, iya mbak-mbak, ora gelem diomong ibu-ibu maning. Iya, apa maning nini-nini, ora gelem. Ibu-ibu mbak-mbak, iya wis. Iya mbak-mbak-mbak, iya mbak-mbak ge. Tangan semuanya kita but, kita semuanya sama. Tangan kita, tangan saya, tangan ibu, tangan mas pengorjen semuanya sama. Apa bedane? Bedane cuma satu. Tangan saya rana nang ilmune, tangannya dokter anang ilmune. Tangan saya tidak ada ilmunya, tangannya tukang micet orjen onong ilmune. Semuanya bisa nih mulia gara-gara anang ilmune. Lesan pada lesan, bedane kursiji kari lesan nih anak ilmune apa ora? Lesan paringi ilmu. Oh, betapa orang bisa mulia hebat gara-gara lesan paringi ilmu. Contohnya siapa? Romo Kiai Haji Muammar ZA, keliling jagat kumirat, keliling Nusantara, keliling dunia, lesane paringi Quran, lesane paringi ilmu, keliling jagat, keliling dunia, barokah lesan ana ilmune.

Liling jagat gara-gara apa beliau? Suaranya indah, armakrik arep subuh, nyetel radio, nyetel tip KBKP pasang maring masjid, suaranya menggeleget di mana-mana, keliling jagat dikenal wong sedunia gara-gara beliau lesane anang ilmune. Sing lagi viral siki nang Istana Negara sama Bu. Lah ini Bi Apal Farel ya. Lah iya, Mbae Bi Apal Farel. Lah iya, tundang Pak Joko Widodo, para jenderal pada cukit-cukit, pada gembira ceria. Gara-gara apa? Lesane diparingi ilmu pada-pada bocah bidane mung siji gari bocah ana ilmune apa? Ora ketika punya kepinteran, punya bakat dikembangkan hebat, kemudian nopo? Kemudian bisa gulung jagat barokah duwe ilmu. Aku ning ngriwet.

0: semuanya paringi ilmu, sing jenengi ilmu kenanggong gulung jagat, kenanggong golet sawah, kenanggong golet lemah, kenanggong gawe umah barokai lantaran semuanya tangan kulon jenengan diparingi kelawan ilmu. Tangan kulo karo tangan Pak Dokter, tubuhnya sama, badannya sama, tangannya sama, fisiknya sama, bedane mung siji, tangan saya langgang ilmune, dokter anang ilmune. Mulane sing digugu perkara kesehatan pasti dokter. Ibune mari Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Arep ngapa Bu? Ya, periksa masa tuku semen. Periksa. Lah iya ngono dokter ngono tuku semen. Mari dibade periksa Pak Dokter. Kenapa apa Bu? Greges sebabnya ngapa? Ning udan-udanan.
1: Oh.
0: Monggo pinarak lenggah.
1: Jagong kan jagong ya Bu ya. Jagong krok ngono niku.
0: Lah, karo Pak Dokteran manut dokter apik kan ya ditawari banyu. Monggo Bu diunjuk.
1: Nggih.
0: Yangmu daripada mubah ya.
1: Iya, dicekel gelas ae cek bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah. Lah. Napa Bu? Badhe periksa Pak Dokter ya. Didata namanya siapa? Nama saya Pak Dokter ya Watijem. Umur pira? 35. Napa nggih? Unjul selawe.
1: Oh iya nggih.
0: Wes namanya siapa umur berapa? Nang apa greges? Oh nggih. Ibu diperiksa, dokternya mundut kayak apa? Sing nang kuping ste, tosko tinyuk nyuk nyuk nyuk nyuk. Dokter ngenyuk nyuk dada malah bayaran. Niki disuntik nama boten Bu? Suntik Pak Dokter, suntik ibune kemurep sop. Dokternya langsung mundut apa? Suntikan nyuk nyuk nyuk. Ngapunten Bu, ngapunten. Ngapunten Ibu nggih. Monggo Pak Dokter, buka sithik. Dadi nek cara kene nganggo jos ya.
1: Ya wis,
0: oke okay, manut nganggo jos. Ngapunten Bu, buka sithik.
1: Jos.
0: Dokter nyuk nyuk bokong. Dibayar bedane apa? Tangane dokter ana ilmu jal nek ulin nyuk nyuk bokong. Kenjora dikebuke wong sak RT. Wong kan sebabe apa? Tangan saya langgang ilmune, tangane dokter ana ilmune. Mulia dokter gara-gara ana ilmune turung golete angel, golete larang, golete mumet ngilmu kedokteran. Mulane kue nembe nang dunya segala-gala butuh yang namanya ilmu. Ngilmu dok, pinter dok, ora dadi. Maka ilmu pondok mengatakan aja mung pinter dok apa? Ngaji perkara adab, perkara tata krama. Apa pelajarannya? Pelajaran tawadu. Apa tawadu? Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Contohnya bagaimana? Begini, wong nek pinter dok, ora dadi. Indonesia ora kurangan wong pinter. Buktine apa? Saben tahun Indonesia pirang-pirang melahirkan sarjana-sarjana muda. Sekolah S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor. Penemuan dadine profesor. Apa kurangane? Ora kurang. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi bisa jadi Indonesia kekurangan wong jujur. Nggih, Bu. Wong pinter ngaduk diu. Sekolahan mirang-mirang, mbok sing basike agama, mbok sing basike umum, sing jenenge kedokteran, ilmu apa bae nang gari ana duwite sekolah saking gampang, militer apa gampang, semuanya ana ilmune, semuanya cedak wong pinter saking gampang. Tapi mungkin bisa jadi Indonesia kekurangan orang jujur. Maka cara gampangannya adalah pelajaran pondok mengatakan aja mung pinter dok ora bener malah ngelomboni. Pinter dok ora bener malah ngelomboni. Bener dok ora pinter iya dilomboni. Langgi? Iya, pinter dok ora bener dilomboni. Napa pinter dok ora bener ngelomboni? Bener dok ora pinter malah sing dilomboni. Iya ya. Iya. Temenan yakin. Iya. Mulane ya bener ya pinter, ya pinter ya kudu bener. Mulane pinter tok gampang, tapi wong bener ditike angel. Apa cara nitik wong bener nang sekolahan yang basicnya agama, nang masjid, nang musala, tapi ngaji karo kiai ben ngerti kalimat tawadhu. Apa tawadhu? Kalimat tawadhu bukan artinya rendah diri, ora. Rendah diri ndak boleh, nek rendah hati wajib. Rendah diri ndak boleh. Rendah diri bagaimana? Cara bahasa sikapnya ya Mas, insecure.
1: Ya mbok nyonya mandan ngerti bahasa-bahasa guna, bahasa-bahasa sing jaman siki insecure. Iya, utuh tukang insinyur insecure. Siapa kowe Mas? Sing jenenge tawantu gampangane kaya niki. Mripat kita kudu nganggo kacamata, namanya kacamata tawantu. Saya 22 tahun ketika kula melihat Pak Lurah, ketika saya melihat Pak Kaji, ketika saya melihat Pak Kiai dan jenengan semuanya di depan saya ini, saya harus pakai kacamata. Kacamata namanya kacamata tawantu. Apapun kondisi jenengan, apapun keadaan jenengan, atiku kudu mantep, mripat kula kudu mantep, jenengan pasti lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada saya. Apapun yang terjadi. Karena apa? Pakai kacamata tawantu. Yang lebih tua dari saya, Pak Lurah, Pak Kaji, Pak Kiai semuanya yang di hadapan saya ini, Masya Allah, beliau-beliau orang hebat. Jenengan semuanya adalah lebih hebat, lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada saya. Sebab umur jenengan langkung kathah ketimbang kulo, otomatis jenengan le berjuang nang Jepara Wetan lebih dangu ketimbang kulo. Jenengan le sengsara nang alam dunia lebih dangu ketimbang kulo. Jenengan le berjuang nang alam dunia lebih dangu ketimbang kulo. Jenengan le ibadah nang alam dunia lebih kathah ketimbang kulo. Berarti jenengan aslinya dan memang betul lebih baik daripada saya ketimbang kulo sing umure urung sepiraha. Lah nek ndeleng sing luwih nom pripun Mas Ulin? Kacamata kasih sayang. Melihat adik-adik saya 22 tahun sekarang, melihat adik-adik saya, kamu dek pasti lebih hebat, lebih baik daripada saya. Sebab umurmu urung sepiraha, umurmu urung seakehe aku, otomatis leh ngelakoni dosa nang alam dunia, ngelakoni maksiat nang alam dunia, ngelakoni kebodohan, kegoblokan, kekilafan, kesalahan nang alam dunia belum sebanyak saya yang umurnya sudah 22 tahun manggon nang alam dunia. Maka jangan sampai mata kita memandang hina kepada orang lain, jangan sampai mata kita memandang rendah kepada orang lain. Sebab apa? Ada mata yang sangat rugi. Siapa itu? Mata yang tidak akan diizinkan memandang wajah Rasulullah Muhammad. Mata yang bagaimana? Mata yang selalu memandang hina rendah kepada orang lain. Shallu ala Muhammad. Jadi semuanya ono ilmune, orang ilmune tok, tapi ya kudu bener, bener ya pinter, pinter ya bener. Ngilmu anak loro Mas. Apa Mas Zulin? Siji ilmul wirosah, loro ilmud dirosah. Bedane apa? Ilmu dirosah, ilmu digolet lantaran ngaji, ilmu duwe lantaran mondok, ilmu duwe lantaran teng tepeki, lantaran nopo kembalan kali poro kiai, lantaran menyadong ilmu ne kiai. Itu namanya ilmu dirosah. Duwe mergane berusaha, anak mergane golet lantaran ilmu dirosah. Lanek ngilmu wirosah itu warisan, warisan ilmu anak-anak, kayak warisan benda. Anak kadung wong wong tuane sugih, orang golet anak perkara benda ora apa-apa, wong wong tuane kadung sugih, orang golet pe mesti sugih, wong wong tuane sugih, wong duwe anak harta warisan. Ilmu ya kaya gue, tapi ora kabeh wong kebagian ilmu wirasah, hanya orang-orang sing dikendhaki karo Gusti Allah. Contoh Mas, ilmu wirasah contoh. Ilmu wirasah, ilmu warisan, contohnya simpel mawon. Gemien ana wong wadon mati diadusi nang wong wadon. Diadusi wong wadon sesama perempuan. Biasa jenenge pelambe wadon. Berarti ana lambe lanang ya, Bu ya. Iya, lambe wadon. Ketika lagi ngadusi mayite, ngambah bagian pertelone sing wadon, apa ya? Terminal. Terminal lama. Iya. Terminal lagi ngambah bagian terminal ke wong wadon tadi dengan PD-nya, dengan enaknya ngucap karo ngadusi mayite wadon we sing ngadusi ya pada wong wadon lagi ngadusi mayite gebyur gebyur gebyur gebyur gebyur dengan entengnya lesan muni kaya kiye sunggo zina ping pira ya iya. Wis nggo zina ping pira, Gusti Allah ora ridho. Wong mati sih dituduh-tuduh si zina. Sekalipun bener wong langgah buktine, jatuhnya tetep nuduh. Apa maning dituduh orang lakoni beneran, begitu kejinya tuduhan si zina. Allah ora ridho hambane makhluke dituduh kaya ngono ngantek wis mati. Dituduh-tuduh kaya ngono Gusti Allah ora ridho. Apa balesane Allah? Balesane Allah tangane sing adusi nempel-pel maling pertelone sing mayite. Nempel-pel ora kena dibedhut, ora kena ditutut, ora kena dibedol, ora kena ditutut, ora kena dilepas dari pertelon wong wadon mayit tersebut. Tangane nempel-pel geger sedesa. Kepriwe wong adusi suwe temen betan nang kono bae, ora pindah-pindah. Ya malih, ngapunten Pak niki ora bisa lepas. Lha nang apa jalaran nang ora bisa lepas? Cerita malih tok tok tok. Oh, kiai-kiai pada kempal memberikan solusi. Kiai harus mampu memberikan solusi apapun yang ada di masyarakat. Pripun kiai? Kiai kumpul anak kiai Bunyamin, anak kiai Supangat kumpul kabeh. Kiai-kiai semuanya kumpul. Pripun kiai niki? Lho, kiai memberikan solusi. Kiai yang satu beda pendapat wajar. Karena beda pendapat rahmate Gusti Allah. Yang penting jangan pakai emosi. Pendapat wajar beda ndak masalah. Yang penting jangan pakai emosi. Ketika beda pendapat wajar itu bukti rahmat bahwa kita diberikan akal beda-beda, cara pikirnya beda, beda ini bukti keragaman pikiran kita. Sugih Gusti Allah. Nggih. Satu, kiai yang satu mengatakan, Pak Kiai, niki nek cara kula. Napa? Kiai, kasusnya bagaimana? Wis si tangane sing urip ora iso lepas kang mayite, mergane sing urip nuduh zina. Oh, iki bae. Kene cara nyong sing salah sing urip. Sebab apa? Lah sing urip nuduh. Terus solusinya bagaimana kiai? Solusinya adalah sebagai hukuman sing urip kudu ngalahi. Caranya bagaimana? Kan ora iso lepas. Iya. Caranya bagaimana? Sing urip kudu gelem kalah. Apa sing kalah? Tangane sing urip konti ketrok. Dadi ana wong mati dipendem gawa ketrokan tangan. Kiai yang satu ora terima, ora bisa kiai, ndak bisa. Kenapa kiai? Loh, kue kan mayit. Mayit ora kena gawa mati, dikubur gawa barang sing dudu hake mayit tersebut. Ndak boleh, jangan. Aja, ora setuju. Mboten. Terus cara jenengan pripun kiai? Lah, satunya lagi berfatwa berpendapat kayak gitu bae. Kowe kan nek cara nyong nek mayite sing apa? Sing urip sing ngalahi to ora dadi. Nek cara nyong ya mending sing mayite sing ngalahi kan nek sing urip sing nang alam dunia butuh tangan, yang go kerja, yang go momong bocah, yang go segala-galane wong mesti duwe kepentingan nang alam dunia. Lah sing mati kan wis ora duwe kepentingan, mati kari mati gletak dikubur dipendem wis ora duwe kepentingan. Pripun kiai? Ini ki bae sing ngalahi mayite bae. Caranya bagaimana? Ya kowe ne diketrok. Pertelone kondi kedap. Dadi ana wong mlaku-mlaku nang keroyang nggawa nang binangun nggawa ketrokan sesu watu gondal ganti lagi gue nggawa ketrok. Mlaku-mlaku nggawa ketrokan sesu watu wong koke konflik masalah ora rampung-rampung. Akhire napa? Kiai ini semuanya berkumpul kemudian mendatangi gurunipun Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, gurunipun Imam Syafi'i yang membuat yang mendirikan mazhab Syafi'i. Siapa namanya? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik ingkang mendirikan mazhab Maliki. Gurunipun Imam Syafi'i. Ya Imam, apa? Niki ada kasus. Kasus napa? Dan ini maunya ana wong mati diadusi sing urip dengan enaknya dengan pedenya ngucap nuduh zina dan sebagainya sampai tangane sing urip ora iso lepas. Niki cara jenengan pripun ya Imam? Imam Malik temungkul sedhela nyuwun petunjuk langsung karo Gusti Allah. Ini namanya ilmul wirasah. Temungkul sedhela set nyuwun petunjuk saking Allah. Jawabannya adalah Gusti Allah urung arep memberi maaf kepada sing urip selama sing urip urung jaluk ngapura maring mayite. Caranya meripun ya Imam, caranya bukti minta maafnya itu pada yang mati, caranya adalah sing nuduh zina, sing urip kudu gelem awake rela disabet, dicambuk 80 kali sebagai bukti wujud permintaan maafnya yang hidup kepada yang mati. Ini bukti sing urip maring wong mati duwe salah urung jaluk ngapura Gusti Allah urung rida. Apa mening kula jenengan esi pada urip nang alam dunya bulan nenek bulan Syawal ana acara halal bihalal dalam rangka jaluk ngapura perbuatan halal memberi pangapura juga perbuatan halal saling menghalal membatalkan kesalahan satu sama lain, mergane Allah tidak akan memberi maaf kepada manusia seseorang tersebut apabila wong kuwe duwe tanggungan salah maring wong liya urung sempat njaluk pangapura. Mulane cara sawal kae pingi ana acara halal bi halal. Tapi nek jenengan njaluk ngapura oleh awake ngapura karo ngrasani jenenge halal bi ngrasani. Dat ini orang halal bi halal, dat ini halal bi ngrasani wong oleh ngapura nek karo ngrasani. La sallu ala Muhammad. Ini namanya ilmul wirasah. Ana maning masulin ana. Kemien ana nek bukan cerita dangu, niki sing cerita dereng dangu. Wonten ulama modern, lha niki ulama dereng dangu, ulama modern. Namanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku ulama kontemporer, ulama modern, belum lama. Niki sezaman dengan Buya Hamka. Berarti kan urung suwe. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku menghadiri konferensi ulama dunia. Ora terima ulama Jepara Wetan, tapi ulama dunia ulama internasional. Lah kuwe ana profesor, tapi adigang adikung adikuno. Penyakit sing angel tambane adalah penyakit ngeyel. Kulida in wadawain. Saben penyakit ana tambane, tapi penyakit ana sing angel tambane adalah penyakit ngeyel. Ngeyel. Lah carane nambane wong ngeyel mung siji tok, apa dieyeli. Iya, cara jawab wong ngeyel ya dieyeli pada pe wong sombong. Wong sombong dikandani ora bakal gelem. Wong sombong dinasehati tertolak. Cara ngandani wong sombong si citok disombongi. Mulane ana kalimat nyombongi wong sombong hukume sedekah. Mergane apa? Cara ngelingaken wong sombong ya mung disombongi. Sing jenenge ngrasani mboten bareng, mboten bareng. Unggule liwat ben apa sing ngrasani ya Allah, yen ora lumlemu dening ya. Ya liwat. Sing jenenge ngrasani ora kena, sing jenenge ngrasani dosa. Tapi ana ngrasani sing malah dilakoni, ngrasani malah dilakoni, malah ora dosa. Si jedok. Contohnya apa? Ngrasani wong medit. Ora dosa. Ya. Ngrasani bu dosa. Ngrasani to dosa. Ngrasani dosa. Ngrasani kiai ini dosa. Ngrasani lurae dosa. Mulane kula mantep masyarakat piyai Jepara Wetan sing paling setitik dosane Pak Lurah. Karena tak takoni sedesa masyarakat Jepara Wetan masyarakat siji sing urung tau ngrasani lurae sapacung. Tribulane lancar. Lha coba setiap ana wong dirasani dosane rogol. Ngrasani karo seseorang dosane rogol. Nomor siji sing insyaallah ora pati akeh dosane nang Jepara Wetan adalah Pak Agus Haryanto lurae. Mergane setesa kaya-kaya ya wis tau kabeh yang bekiang ngrasani lurae ya. Nomor loro sing paling manten kurang dosane kiyaine. Ngantek sembahyang wis kober-kober ngrasani. Dilelak kiai sepuh wis dilalah mbah kiai ngimami salat magriban, dilalah dikenteni karo putrane kenang anak kok ngimami. Lah ibune kan mangkat jamanga, wah sing ngenteni ke putrane kiai dhewe ya. Wis nembe arep sembahyang wis ngrasani iki ya suratane dawa-dawa iki lah. Ngenteni. Tulen. Begitu takbir Allahu Akbar. Ibu ini ngerasani nang hati ngendul mbok takbirnya bisa dawannya kayak gue sembahyang bisa kober-kober hati ini ngerasa

0: siya. Dahil napanda pala kasi ng samang ambok. Tayo yung tawa-tawa.
1: Kung sembayang besi kubur-kubur ati ni ngerasa, ngerasani. Tapi ana dosa, dosa ngerasani. Tapi orang dicatat dadi dosa. Sapa ngerasani wong medit. Saking elek ke penyakit medit. Saking elek ke penyakit pelit. Saking alane penyakit medit. Mbetitil bakil kayu pil kudanil. Saking angele, saking eleke alane penyakit medit sampai dirasani balkan sebab ngerasani dalam rangka nyadaraken wong medit tersebut. Mulane bisane dirasani ora dosa mergane ngerasani wong medit dalam rangka ngelingaken men sadar aja medit-medit aja pelit-pelit wong nek medit penyakite pirang-pirang. Tapi wong nek seneng sedekah, wong nek seneng zakat sedekah, insya Allah rezeki nek gampang, penyakit hilang. Allahumma ta'ul bala wal amrod, penolak bala, penyakit bakal lunga, barokai anane sedekah. Allahumma. Lagi ana wong ngadika ngadiku ngadikuno, wong pede pinter, pede hebat. Wis ngene takon ngarane ngetak semore. Wah, takon. Lah Syekh Mutawali ingin ngandani tapi secara halus. Lantaran apa? Takon. Profesor,
0: nggih, Kyai.
1: Nyong arep takon.
0: Monggo.
1: Nyong ngaji wis puluh-puluhan tahun, tapi aku duwe pertanyaan siji sing urung terpecahkan. Monggo, Kyai, silakan tanya.
0: Ya.
1: Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan kapundhut, wafat, sedo. Kemudian jasad jenazahnya dimandikan.
0: Ya.
1: Saya mau tanya,
0: apa?
1: Banyu bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi melayune maring ngendi? Nek ilang-ilangi ngendi? Nek disimpan sikina ngendi? Tur sing nyimpan sapa?
0: Oh ngatan,
1: ya. Saya tanya, saya ngaji suwe urung tau tumun jawabane bagaimana?
0: Oh,
1: akhirnya profesornya melu bingung. Sana sini melu bingung, akhirnya mengajukan banding. Ya Syekh, kulo njaluk wektu ngarah-ngarah telung dina. Oke, monggo jenengan kondur cari referensi kitab di mana ada jawaban tersebut. Golek tirak siji, prak loro, prak telu, sedina, rong dina urung ana jawabane. Hari yang ketiga pun tidak menemukan jawabannya, di mana air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi. Akhirnya buka kitab, keselen, profesore keturun. Barang keturun ngimpi kapethuk Kanjeng Nabi. Bapak Ibu nek jenengan sare kok ngimpi Kanjeng Nabi itu benar-benar Kanjeng Nabi. Sebab setan ora mampu mencolok putra mencolok putri menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Setan bisa menyerupai siapa-siapa, tapi satu ndak bisa setan siapa menyerupai wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu bapak ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, insyaallah itu benar-benar Kanjeng Nabi. Mereka ini setan dalam mimpi pun tidak bisa menyerupai wajah wujud Kanjeng Nabi. Bertemu karo Kanjeng Nabi ngimpi. Kanjeng Nabi dalam mimpinya mboten kiambekan. Karo satu orang di belakang Nabi gawa lentera. Lentera nek cara siki apa? Teplok. Teplok iki, Pak. Teplok iki, Mas. Centir. Lah iya, kayak lentera niku sing ditenteng niku. Ya, teplok utawane centir utawa kentir, centir.
0: Iya.
1: Centir. Centir. Ketika Kanjeng Nabi mendatangi orang tersebut, profesor tersebut, wah profesor saking bungae, ya Allah, kiye sing lagi tekenteni jawabane, ya Allah, ya Rasulullah, kula badhe tanya, tanya apa fulan, tanya apa Mas, kula badhe tanya, di mana bekas memandikan air, memandikan bekas jasad jenengan dimandikan, sekarang di mana ada di mana bekasnya airnya, ya Rasulullah, wah takone jakar waku, kali sinten ya Rasul, karo wong sing gawa lentera, gawa sentir, gawa tep teplok iki sanding kuki jejerku iki. Oh nggih, takon. Mas, di mana Mas? Ya wis, karena aku di sini karo Kanjeng Nabi tak semaurik jawabannya. Nopo jawabannya? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapundhut jasadnya dimandikan jenazahnya disucikan banyune gue banyune tiba maring lemah rembes maring sek garah. Campur karo banyu segara, diangkat nang awang-awang nang langit karo srengenge. Dadine awan mendung-mendung campur udan, udan tiba maring alam dunya, campur lemah nang alam dunya. Endi bae lemah sing ketibanan bekas memandikan air jasad Kanjeng Nabi rejaning jaman mengko dadi trukule masjid kelawan musala. Termasuk Ummu Salamah berdiri mergane takdire saka Gusti Allah cuma ngadeke ana lantarane. Lantaran siapa? Lantaran masyarakat Jepara Wetan. Lantaran siapa? Lantaran ingkang mewakafkan. Lantaran siapa? Lantaran sing derek-derek sodako infak ngadeke musola Ummu Salamah. Tapi semuanya takdire Allah ngadeke musola masjid ana wasilah ana lantarane. Ego ya Mas? Iya, seneng profesor rek wong golet lung dino ora ketemu jawabane, begitu ketemu seneng banget, seneng luar biasa. Barang ketemu jawabane matur karo Syekh Mutawali. Ya Syekh, apa? Nyong wis ketemu jawabane. Jawabane apa? Jawabane kaya iki. Jere Kanjeng Nabi, banyune kuwi tiba maring lemah, campur karo segara, rembes nang banyu segara, diangkat nang srengenge lantaran banyu udan, tiba nang bumi, ndibae bumi sing ketibanan banyu kuwi mau campur karo udan, mengko rejaning jaman tukule masjid kelawan musala. Jere Syekh Mutawali ngendika, kowe bohong, kowe goro. Goro pripun Syekh? Sing semaur sing jawab dudu Kanjeng Nabi. Sinten wong sing gawa lentera, gawa teplok, gawa sentir. Lho jenengan kok ngerti itu kan di mimpi saya. Aku ngerti saking pundi mergane sing gawa teplok kuwe aku. Sing beton niki namanya pun ilmu wira, wirasa ilmu warisan, tapi ora kabeh-kabeh. Lah urusan kita nang Jepara Wetan rosa mikir ya ilmu wirasa itu urusane Allah, urusan kita hanya pengin duwe yang golet, pengin anak ya gawe, kepengin duwe ilmu lantaran tolabul ilmi, lantaran ngaji nyatet para kiai teng majelis ilmu, teng musala, teng masjid, teng pondok pesantren, teng TPK.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
3: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
4: Iya Pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
3: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
4: Itu loh Pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih ya Pak?
3: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
4: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
3: Tanya dong.
4: Buat Pak Ade loh Pak, Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
3: Oh, buat Pak Ade ya?
4: Iya, Ade gak tega.
3: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
4: Habutop namanya Pak.
3: Iya,
4: Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade .
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, Badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Bu, jemput juga Bu.
9: Iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
8: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
9: Itu yang pakai kacamata.
8: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
9: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 Bu.
8: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
9: Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu, makanya suka pilih-pilih lagi.
8: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
9: Apa itu Bu?
8: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ah, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Hai siapa? Hai Sobat Star FM. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya? Sehat dong, harus. Wajib banget buat sehat. Dan tentunya semoga semuanya dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercintanya. Malam hari ini kembali hadir menemani Anda di MK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Spesial edisi hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Waduh, bentar lagi mau habis nih bulan Juni ya Sobat Star FM. Gimana? Masih semangat enggak? Harus ya, semangat sampai akhir bulan nanti, sampai ganti bulan lagi ya Sobat Star FM. Malam hari ini DMK-nya bareng Lia ya, bareng Lia lagi. Biar sampai pada bosen ketemu Lia lagi. Ditemeninnya dari jam berapa? Dari jam 7 ya? Oh iya, dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Lia siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget dan cocok buat teman lembur, teman istirahat malam Anda. Lia nggak sendirian dong, masih bareng Habuto, pembat herbal Ramon Arab yang paling topnya. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Vitama juga solusi untuk masalah kesehatan mata Anda, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan. Selamat malam buat semuanya Sobat Star FM yang udah gabung. Lia ucapkan terima kasih banget yang selalu setia monitor 98.4. Ada siapa nih? Mbak Liana, halo, selamat malam buat Mbak Liana. Ada Mama Adika Zahra juga, selamat malam. Mbak Sri di Purworejo, selamat malam. Ada Mbak Bubu juga yang ada di Purworejo, selamat malam. Bu Tuti, selamat malam Bu Tuti. Ada Mas Andre dari Taman Winangun juga, selamat malam. Ada Mas Hoyong. Thank you sudah monitor ya Mas Hoyong. Kamu kok epok, jangan sok tahu. Soal cinta aku yang rasa. Jauh-jauh bilang gak suka. Daripada bikin... Teh Rosita cantik dan juga Pak Topiknya. Selamat malam, tumben nongol gasik. Biasanya kan nongolnya kalau udah mau kukudan baru nongol gitu ya Pak Topik ya. Pak Suta, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad yang ada di Butuh, Bu Tika Darmanto juga, Bu Yati, selamat malam Bu Yati, sehat selalu. Kang Sripit, kenapa Kang Sripit? Gasik banget ya jam 6 sore udah gabung. Panggil-panggil Lia lagi ya. Tadi sudah dibuka sama koleksinya Joni Iskandar dengan Aku Bukan Pengemis Cinta ya. Ngapain ngemis-ngemis cinta ya? Orang mah kalau sayang sama kita, benar-benar cinta sama kita ya, gak akan ngebiarin kita itu ngemis-ngemis segalanya. Ngemis perhatiannya, ngemis waktunya, apalagi ngemis cintanya ya, gak bakal. Makanya buat Sobat Star FM, diusahakan cintanya itu setara sama pasangannya ya. Cari yang sama-sama setara dalam segala halnya. Biar gak excited sendiri gitu ya. Biar gak berjuang sendiri. Karena cinta itu kan dua orang gitu ya, gak cuma satu orang. Kalau satu orang, cinta diri sendiri dulu aja deh. Jangan coba-coba halangi cinta. Oke, ini kalau gitu Lia lanjut. Lagu berikutnya udah Lia siapin di sini juga. Antara teman dan kasih pilih mana? Coba di sini pada pilih siapa? Teman apa kasihnya? Temennya baiknya di depan doang, Mbak Lia. Ya udahlah, kekasihnya aja.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

Hai, balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen. Nah, masih bareng Lia di sini ya, sobat Star FM. Dan tentunya masih bareng Habuta Pembat Herbal Romana Arab yang paling top. Satu koleksi barusan muncul, ada insya Allahnya ya. Dan insya Allah semua penyakit ada obatnya, kecuali ajal udah tiba ya. Tapi selama kita masih bisa untuk berikhtiar, berikhtiarlah semaksimal mungkin ya. Jangan lupa ikhtiarnya menggunakan yang namanya Habutop Obat Herbal Roman Arab yang paling top. Apalagi nih sobat Star FM ya, ibu bapak yang punya buah hati barangkali udah pada mulai liburan sekolah ya. Lagi banyak-banyaknya nih quality time bareng keluarga, bareng anak tercintanya ya. Biasanya pada sekolah, terus orang tuanya sibuk kerja, anaknya sekolah, les ya. Mumpung lagi liburan, pada bisa kumpul di rumah, jangan sampai momen kumpul-kumpulnya ya malah terganggu ketika Anda itu sakit seperti itu. Waduh, niatnya mau kumpul-kumpul, mau quality time, mau pergi jalan-jalan, mau pergi liburan ya, mumpung libur. Masya Allah ya, tabarakallah. Gak disangka-sangka malah sakit Mbak Liana. Gak usah khawatir. Yang lagi dengerin Lia di sini, Lia selalu ingetin nih sobat Star FM dimanapun Anda berada untuk konsumsi rutin Habutopnya, baik yang lagi sakit maupun yang tidak sakit. Yang masih sehat pengen tetap nih badannya tetap sehat ya, dan makin sehat, dan tentunya menjaga daya tahan tubuh dan juga imun tubuhnya biar tetap bagus, silahkan rutinin konsumsi yang namanya Habutop. Yang lagi sakit minum juga Habutopnya, jangan lupa biar sakitnya cepat sembuh, cepat pulih. Dan tentunya bisa berkumpul bareng keluarga. Jangan lewatkan momen-momen terbaik Anda bareng keluarga Anda. Jadi rutinin aja konsumsi Habutop, insya Allah bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga imun tubuh Anda. Yang sedang ikhtiar dengan sakitnya, entah kolesterol, diabetes, asam urat, kemudian juga wasir ya, ambien, kemudian juga TBC, boyokan ya, badannya pegel-pegel, pusing, vertigo, tekanan darah tinggi. Waduh, banyak banget keluhannya ya. Banyak keluhan bukan jadi masalah, solusinya cuma satu, rutin konsumsi Habutop. Habutop ini 100% herbal alami, tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Jadi ketika sakitnya udah sembuh, mau di stop boleh, silakan ya. Kalau mau lanjut terus, Mbak Lia boleh nggak? Boleh juga, karena Habutop selain untuk membantu mengobati masalah kesehatan Anda, Habutop juga bisa berhasil untuk pencegahan. Jadi biar sakitnya tuh nggak masuk dan menular ke tubuh Anda seperti itu ya. Anda bisa dapatkan Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Purworejo, jangan lupa merapat ke apotek Langgeng di Jalan WR Supratman atau di timur patung bundaran WR Supratman ya, ini daerah Baledono. Wilayah Kota Winangun juga bisa merapat ke apotek Taher Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Ada juga di Agen Tejo Regal Saputra, Pasar Baru Kota Winangun, Blok B 05 dan 6, Apotek Sumber Waras ya, sudah di stok banyak di Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan ya. Buat Anda yang berada di wilayah Wonosari dan sekitarnya, Anda bisa dapatkan di Apotek Kebumen Sehat di depan Pasar Jatisari Kebumen. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, warga Klirong jangan lupa merapat ke Apotek Al-Huda Dorowati di depan Wasal Dorowati Klirong. Ada juga di Apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Wilayah Seruweng bisa dapatkan di Apotek Yang Sehat, Apotek Yang Sehat di depan RS PKU Seruweng. Wilayah Ambal, warga Ambal mana nih juragan-juragan yang ada di Ambal, juragan-juragan emping nih, bisa beli di Apotek Ambal ya, di Barat Pasar Ambal. Kemudian juga bisa beli di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal.
Warga Mulus Pesantren, beliau ucapkan terima kasih karena wilayah Mulus Pesantren itu best seller banget, banyak banget pengguna setia Habu Topnya ya. Terima kasih. Sehat selalu, lancar terus rezekinya ya buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada yang udah pada borong Habu Top Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Dan sekarang Anda bisa dapatkan kembali di Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor Mulus Pesantren. Leo juga ucapkan terima kasih buat Mas Satya ya dari Tunjung Seto juga sudah beli minyak herbal Sultana yang isi 60 mili dan juga vitamannya ya. Oh, vitamannya buat mbaknya. Waduh, perhatian banget nih Mas Satya ya. Buat mbaknya. Semoga yang dikeluhkan segera membaik ya Mas Satya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ke nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984. Terima kasih, lancar terus rezekinya, berkah barokah ya.

Lanjut. Halia baca dulu deh pesan-pesannya udah masuk. Ada siapa nih? Mama Adika Zahra. Assalamualaikum DMK. Apa kabar? Gasikanlah lagunya Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Salamnya buat KB Bae. Belum hafal soalnya untuk Mbak Lianya. Terima kasih banyak. Follow barokah bahagia. Amin. Terima kasih. Ada juga Mas Andre dari Taman Winangun. Selamat malam. Ikutan gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Antara Teman dan Kasih. Salamnya buat Bunda Evita, Terosita, Ibu Tika, Bu Asi, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Asraf, ada Mama Ririn, Mbak Warid juga. Ada Kang Mamat, Kang Musin, Om Pariono, dan buat semuanya Sobat Sara FM Kebumen. Terima kasih buat baliannya. Kembali kasih buat Andre ya. Ada lagi di belakangnya, siapa nih? Mas Hoyong, selamat malam buat Mas Hoyong ya. Lagunya Pertemuan Pertama, salam buat Mama Akmal, Mama Nadia, Mama Asi, Mama Kida, Mama Aida, Mama Cindy, Mama Intan, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Siban, Mbak Ine, Bunda Evita, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Nyenora, Pak Riono, Pak Soeharto, Pak Bambang, dan semuanya aja. Aduh, lihat pusing, Mas Hoyong udah dibilangin. Tulisannya yang biasa aja, jangan yang kecil mereng-mereng. Miring-miring gitu ya, nggak kebaca di sini nanti ya. Iya, pokoknya buat semuanya ya, Mas Hoyong ini banyak salam-salamnya tapi agak ini. Ditunggu lagunya Pertemuannya. Ibu Tuti di Ngerabak, lagunya Segudang Rindu dari Kamelia Malik diputer loh. Salam go Imu Hanif, Bu Asi, Bu Tika dan Manto, Bu Yati bener umet. Siapa ini? Mas Ucup, Kang Imam butuh Mas Ari yang lagi cari jodoh katanya. Udah ketemu belum Mas Ari? Belum, belum nemu tuh, cariin dong. Buat penyanyinya makasih buat siaran, thank you juga. Pak Topik, thank you sudah monitor. Terosita juga thank you. Mbak Warid, assalamualaikum, absen aja lagunya Sarmila. Salamnya buat semuanya, buat Melianya terima kasih, kembali kasih. Mama Kiki juga selamat malam. Lagunya Tersiksa Lagi Bos, tembangnya buat yang siaran, makasih, kembali kasih. Ada Mbak Bubut, halo buat Mbak Bubut. Mbak Lia hadir di acara DMK, salam buat Bu Asi, Bundur, Mihani, Bu Yati, Mbak Saminten. Ada juga Mama Naomi, Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi. Ada Pak Ahmad, Mama Imban, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Diyadi, Antika, Mama Fiani, Bunda Titin, Wardani, Pemenya Naura. Ada Mama Dina, Mbak Ida, Mirit, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Bibir Bermadu, buat beliannya menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Sri di Purworejo juga, assalamualaikum. Gabung lagi lagunya Terlena. Salam buat ibu yang lagi monitor. Ada Bunda Hani, Mbak Putri, Ibu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubun, Mbak Waris, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sinti, Papa Ijo, Pak Yanto, Bu Yati, Ibu Sakine, Bu Karmina, terima kasih. Kembali kasih. Besok WhatsApp-nya jangan gasik-gasik ya, Mbak Sri. Jam 7 aja, kurang 5 menit paling enggak ya. Ya, 10 bolehlah. Takutnya nanti kalau masih jam 6:30 gitu ya, masih beda acara ya, belum masuk DMK. Takutnya udah dibaca sama yang jaga sebelumnya, seperti itu kan, nanti malah jadi ini. Sesuai jamnya aja. Di belakangnya, assalamualaikum Mbak Ina cantik. Ina siapa? Ina Cynthia. Mbak Liam kayak gitu ya, bukan Mbak Ina, nanti jadi Ina Cynthia gitu ya. Mbak Karto, selamat malam Mbak Karto Wijoyo alias Kumis Putih Kalikutes ya, Pituro.

Katanya pengen dengerin lagu malam ini dari Ufta Malam. Buat semuanya aja, mati istirahat sambil leyeh-leyeh ya. Buat Malianya, metugas ya selalu. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut, Lia bacain di SMS-nya. Ada Kang Sripi. Selamat malam. Kenapa Kang Sripit SMS-nya cuma Lia? Iya. Di belakangnya, assalamualaikum, selamat malam DMK. Mau salam buat semuanya aja Sobat Star FM. Request lagunya insya Allah barusan muncul ya, Mbak Liana ya. Thank you sudah monitor. Ada Marin, halo. Duren Ambal juga, Mas Bayu. Ibu Asih, selamat malam, Bu. Nanti Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk. Sambil nanti di segmen berikutnya, seperti biasa Lia bakalan buka teleponnya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya asik banget.

0: Nenek rela. Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4

0: Balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia di sini ya. Hai sobat Stara. Kita ketemu lagi dan masih di DMK tentunya sampai nanti jam 10 malam seperti janji Lia tadi ya. Kali ini Lia mau buka teleponnya buat Andi yang mau masuk di teleponnya, boleh silakan merapat di 0851 8606 9984 nya. Ada siapa nih?
1: Hayu rebutan.
0: Bu Yati, selamat malam Bu Yati. DMK, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak kenal nih.
2: Sepertinya Mbak masih suara yang dulu dan orang yang sama Mbak Lia.
0: Masih dengan Mas Hafid yang ada di Jambi sana.
2: Sebelumnya saya menanyakan kabar Mbak Lia, gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, pokoknya Lia di sini sehat terus.
2: Alhamdulillah, setelah beberapa minggu Mbak ada dengar suara Mbak Lia secara langsung.
0: Iya, kemana aja nih Mas Hafid?
2: Ada di Jambi, tapi ada kesibukan yang beberapa hari memang belum bisa naik ke Bumen FM, Star FM.
0: Gitu ya, pantesan. Kemana iya. Mas Hafid ya? Lihat cari-cari.
2: Monitor Mbak Lia.
0: Okay. Iya. Yang penting
2: saya pingin lagunya Amin Mbak Lia. Saya pingin dengerin dari Mickey Chat Mbak, ya Teras Biru Mbak.
0: Teras Biru boleh.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Saya kirimkan untuk Pak Tutar, terus Mbak Wari, Pak Gito, Bu Asi, Mas Andre, Pak Enaura, terus siapa lagi ya? Ibu Asi, terus Ibu Yati, dan semuanya aja yang lagi dengerin DMK di malam hari ini.
0: Siap.
2: Saya juga mau menyapa keluarga saya yang di Jatipuru, selamat malam, di Bojongsari juga ada, selamat malam, selamat beristirahat sambil dengerin DMK tentunya. Spesialnya Mbak Lia, untuk istri saya yang lagi dengerin Mbak Lia.
0: Hai.
2: Sambil mesem-mesem Mbak Lia tentunya. Aduh. Gitu kan, kalau dengerin suaranya Mbak Lia gitu. Itu saja mungkin Mbak Lia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Insyaallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hafid yang ada di Jambi dan juga istri tercintanya ya. Thank you sudah monitor. Di belakangnya Mas Hafid ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Assalamualaikum, selamat malam DMK.
0: Waalaikumsalam Bu, apa kabar Bu?
3: Baik, Alhamdulillah. Apa Mbak Lia sehat?
0: Sehat Bu, masih bahagia Bu. Alhamdulillah Lia di sini.
3: Amin.
0: Ini pengen apa?
3: Minta lagu Mbak Lia.
0: Lagunya apa Bu Yati?
3: Hentikan tangismu.
0: Jangan nangis terus, ya nanti banjir. Ya kan?
3: Karena istri.
0: Iya boleh, hentikan tangismu. Salamnya buat siapa Bu?
3: Salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten.
0: Ya.
3: Terus Bu Ase, Bunda Vito, Putri Catar Mantom, Mbak Yaya, Mama Serop.
0: Oke.
3: Terus Mas Hafid Jabing, Mas Oyong, Mbak Sri, Mbak Ahmad,
0: Bu
3: Karmina, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Naomi, Kak Mamat, Pati Samet, Turun Ngambal, Kang Ucup, dan semuanya aja.
0: Dan semuanya boleh.
3: Mbak Sakia lupa.
0: Mbak
3: Sakia benar lupa.
0: Ada lagi?
3: Udah. Dan semuanya aja pendengar Radio Stara FM.
0: Oke, siap Bu Yati, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Lia. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati yang ada di Benar Purworejo ya, sehat selalu. Thank you sudah selalu setia monitor Star FM di belakangnya Bu Yati. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Malam, Mbah. Waduh, kasihkan, Mbah.
4: Alhamdulillah, kok bisa masuk ya?
0: Alhamdulillah.
4: Hari nggak bisa masuk terus, Mbak Lia.
0: Waduh, susah ya, Mbah.
4: Susah banget.
0: Yang penting sekarang udah bisa masuk ya, Mbah Ahmad ya.
4: Ya. Minta lagunya Mbak Lia.
0: Lagunya apa Mbak?
4: Hitam.
0: Hitam?
4: Rita Sugiarto.
0: Boleh, salamnya buat siapa Mbak?
4: Ya, salam sama buat Bukumi, Susan, Carmina.
0: Oke.
4: Okay. Lagi sembilannya. Bu Heni.
0: Oke.
4: Ya. Bu Carmina. Ariono. Pak Sutar. Pak Yono. Pak Taiko. Pak Slamet, Pak Ekrom, Pak Yanto Maron, Naura,
0: siapa lagi?
4: Dan semuanya lah pengenal.
0: Dan semuanya, oke, siap bos. Sehat selalu Mbak Ahmad.
4: Terima kasih Mbak Lia waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Ahmad ya. Tiga penelpon berusaha meluncur ya sobat Star FM. Ibu Umi Hanif, selamat malam Teh Rosita, punya Naura, Ibu Carmina ya, Mama Nomi juga. Boleh dicoba lagi nanti Pak Sutar ya. Dicoba lagi nanti teleponnya ya. Sekarang lagi bacain lagi pesan-pesan yang udah pada masuk. Suk, suk, suk. Ada siapa? Ada Bu Asih ternyata ya. Karena nanti katanya aku monitor aja Mbak Lia lagi merindukan kasih sayang. Waduh. Sini, sini, sini Lia sayang Bu Asih. Semoga lekas membaik ya Bu Asih ya. Saya selalu di situ. Mas Bayu di Banjar. Waalaikumsalam. Selamat malam Kebumen. Katanya mau ikutan gabung nih. Request lagunya Pengangguran dari Bang Haji Roma Irama. Terima kasih, salam buat semuanya. Oke, thank you. Ada Duren Ambal. Melukaiku sampainya hatimu mendustaiku. Oh. Assalamualaikum Mbak Lia, Duren Ambal monitor nyimak aja. Oke, thank you. Ada Mahrin Cantik. Selamat malam juga. DMK dendutnya asik banget. Salamnya buat Melia, salam buat sobat Star FM. Ada Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bundar, Bu Kumis. Ada Mama Fian, Bu Ayu, Mas Andi, Mama Asro, Putri Selatan, Mbak Bubut. Salam sehat selalu. Lagunya Memori Daun Pisang di play dong. Buat Melia cantik, tetap semangat. Tugas panjang umur sehat selalu, penuh barokah. Jangan lupa bahagia, amin. Mama Rizky yang ada di Tanah Sari juga selamat malam. Ikutan request lagu Jerah di play dong. Salam buat semua pendengar Star FM. Selamat malam, selamat mendengarkan. Buat Mbak Lia, selamat tugas, terima kasih. Kembali kasih Mbak Nur di Klirong. Assalamualaikum, Mbak Lia cantik, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Lagunya Prasangka, salamnya buat Mbak Putri. Ada Bunda Evito, ada Mbak Yaya, Umi Hani, Mama Cindy, Mama Fitri, Bu Yati, Bu Saminten, Ibu Tika, Pak Sutar, Baunya Naura, Kang Imam Butuh, Mas Dedi, Mas Taryono. Ada Om Paryono, Om Gendro, Mas Andi, dan Mas Mungsin. Buat melianya saya selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih. Kembali kasih ya buat Mbak Nur yang ada di Klirong. Sampainya hatimu mendustaiku. Oh, di SMS. Lihat tengok lagi di SMS-nya. Assalamualaikum, Mbak Lia. Lagunya Kus Plus Joget. Salam buat semuanya aja dari Andre Kusumo Kedaung Pejagoan Kebumen. Terima kasih. kembali kasih. Kus plusnya ini aja ya, masuk oldies. Tapi coba nanti lo dengarkan dulu. Amat Jenggot, mat malam dari Mas Amat Jenggot di Gunung Sari Penjaguan, minta lagu Cuek-cuek Remaja, boleh. Cinta Berpayungkan Bulan kah? Mas Haryanto yang dari Pegedangan, salamnya buat warga Kuangsan. Mendengerin aja lagunya angka 1 khusus buat istriku tercinta Haryani di Ayam Putih, mat bobo aja. Terima kasih, kembali kasih. Lia, baca semuanya Lia lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Nggo bojo nom putar saiki. Hei, berani berapa nyuruh Lia muter lagunya sekarang? Yang antri juga banyak, Kang Sripit ya. Harus sesuai antrian ya, Kang Sripit ya. Nggak ada dulu-duluan. Soalnya yang lain juga sama-sama menunggu gitu ya, biar adil. Jadi harus sesuai nomor antriannya ya. Udah Lio bacain semuanya ya Kang Sripit ya. Thank you sudah monitor. Dan lihat di sini masih setia bareng Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda ya. Yang punya penglihatan udah pada mulai buyar ya, burem buat ngelihat nggak jelas. Kemudian juga suka kabur-kaburan, atau barangkali Anda sering banget ngalamin matanya tuh kayak gatel, iritasi, suka keluar airnya ya, bukan nangis tapi suka aja tiba-tiba keluar air. Nah, segera diatasi menggunakan yang namanya Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Setiap pembelian Vitama dapat bonus V mata cair, harganya terjangkau. Seperti Mas Satya ya, yang kemarin udah beli Vitama dan juga minyak herbal Sultana untuk mbaknya, luar biasa. Semoga lekas membaik ya mbaknya Mas Satya, dan semoga vitaminnya bisa menjadi perantara untuk kesembuhan penglihatan matanya gitu. Biar buat ngelihat tuh makin jelas lagi. Jangan lupa ya, setiap pembelian Vitama dapat bonus Vimata. Vimatanya bentuknya cair, boleh ditetes, boleh diminum. Gak usah khawatir, gak usah bingung, ditetes, diminum Mbak Lia. Ditetes bisa, diminum bisa. Ditetes, satu tetes saja cukup, agak perih, kurang lebih 1 menit ya. Ditahan aja, nanti habis itu insya Allah membantu penglihatan Anda makin membaik. Kemudian juga kalau Anda takut nih, takut Mbak Lia sama perih, soalnya aku gak biasa ngerasain perih-perih gitu ya. Bisa diminum aja, satu tetes juga silakan gitu. Jadi gak usah bingung, ditetes bagus, diminum juga bagus. Pak Yanto Marun, selamat malam Pak Yanto. Ini juga terima kasih. Yang kemarin udah beli Habutop di Apotek Langgeng. Lia Pak Yanto, kemarin Lia ke situ Pak Yanto. Kalian nggak tahu rumahnya Pak Yanto di mana? Marun tuh daerah mana Pak Yanto? Kalian mentok itu sampai itu Bali Dono gitu ya tahunnya. Kalian nggak tahu kalau Pak Yanto pagi tuh WhatsApp ya bilang mau beli Habutop gitu kan? Kalian nggak tahu. Tapi kebetulan aja Lia lagi ke Purworejo kemarin. Jadi itu. Sekalian gitu. Abis ludes di Apotek Langgeng kemarin ya Pak Yanto ya. Iya, udah di stok lagi ya Pak Yanto Apotek Langgeng kemarin. Banyak di situ kalau ngambil. Cuma emang laris manis banget ya, alhamdulillah pokoknya. Terima kasih buat warga Purworejo, luar biasa ya. Ini juga banyak banget pengguna Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana di wilayah Purworejo. Ya doakan semoga lancar rezekinya, sehat selalu, berkah, dan dimudahkan segala urusannya buat Anda yang selalu setia menggunakan Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Arah Magelang ya, waduh. Dari pertigaan itu mana sih yang ada itu koramilnya apa ya? Lanjut yuk ke lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini dengan Teras Biru yang udah di request sama Mas Hafid. Mas Hafid, lagunya Lia munculin ya Mas Hafid, spesial buat istri tercinta. Lagunya Lia luncurin.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu koleksi baru saja muncul dari SMP Rama dengan hentikan tangismu ya. Soalnya kalau nggak berhenti nangisnya takut banjir, kata Bu Yanti ya. Bu Yati, selamat malam Bu Yati. Lagunya udah Lia munculin ya Bu. Dan tentunya masih bareng Lia di sini di DMK Dangdut malamnya ke Bumen FM yang dangdutnya asik banget ya. Kali ini Lia mau baca-baca. Mau buka teleponnya lagi, silakan yang mau naik boleh. Di 0851-8606-9984-nya. HP-nya lagi ini ya. Boleh coba lagi di 0851-8606-9984-nya. Bapaknya Naura Terosita ya.

0: halo DMK.
1: Alam DMK yang selanjutnya.
0: Asyik banget. Panjang banget kayak ular.
1: Kayak Koramoni.
0: Aduh, ulat tawa ya.
1: Halo, apa kabar Bali ya?
0: Halo juga, kabarnya baik. Pak Sutar, gimana kabar di situ?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Lagi ngapain, Pak?
1: Mandan, ya.
0: Aduh, habis ngapain tuh kemeringat?
1: Well, ya.
0: Hei.
1: Kesengah. Bisa minum abutop,
0: lho. Habis minum habutop.
1: Moronya, temoronya yang gak bau.
0: Jadi kemeringet ya.
1: Kayaknya wangi.
0: Kirain abis ngangsu.
1: Kayaknya merasu.
0: Iya, kan lagi ketiga gitu ya. Aduh. Ini mau dengerin lagu.
1: Sambil medang,
0: Pak. Oh, sambil medang ya. Biar medangnya tambah enak. Mau dengerin lagu apa, Pak Sutar?
1: Masih di bagian.
0: Ih, masih lah buat Pak Sutar, apa yang enggak?
1: Ini mantan singa relasional, kira direstui, tangguh cerita.
0: Kenapa enggak direstuin, kasihan banget.
1: Makanya pakai tangguh cerita.
0: Iya, aduh, meleseh.
1: Mungkin ada ya, Bali ya?
0: Ada lah. Salamnya buat siapa, maksud?
1: Ya, salamnya ada di sana di apa ya, di Kirong, Mbak Nur, Bapak nama Sundra.
0: Yeah.
1: Ya. Ya, ada Mas Api di Jambi yang sudah masuk dari sore. Dari sore apa dari malam ya?
0: Oh, tadi udah gak asik.
1: Tubruk.
0: Tubruk ya. Siapa lagi? Ya,
1: ada nama Agma Akraf. Ada Pak Adi Jatin, ada Mas Irjan, Pak Muksin, Pak Sabar. Ada Pak Adi Selamat juga. Lewat Netan ya, ada Pak Kenaora.
0: Siapa lagi?
1: Anak-anak ya, kita di Arab Nyeruk Duit.
0: Aduh, Arab Nyeruk Duit.
1: Ya, semuanya aja ya, Mbak.
0: Iya.
1: Mau nonton layang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Sutar, anak bocar nyeluk duit ya, re. Lian jaluk, Pak Sutar. Uli apora, Lian jaluk. Di belakangnya lagi, silakan yang menaik walaik di 0851-8600-9984. Ini yang telpon di WhatsApp, kenapa sih gak masuk ya? Bentar ya, ini handphonenya lihat ini dulu ya. Soalnya WhatsAppnya juga nggak masuk, kalau di HP masuknya cuma di ini komputer doang, telepon juga. Bentar lihat matiin dulu ya WiFi-nya, takut lagi trouble. Lihat nanti nyalain lagi. Kasian banget yang di WhatsApp, pantesan dari tadi seluler semuanya nih. Ternyata yang di WhatsApp nggak masuk. Bentar, sabar.

asapnya jadi. Sambil ya ingetin buat sobat Star FM ya, untuk selalu gunakan Habutopnya, obat herbal Roman Arab yang paling top. Pokoknya buat Anda yang pengen sehat, ingetnya cuma satu, Habutop, jangan inget yang lain. Kenapa Mbak Lia gak boleh inget yang lain? Karena yang lain belum tentu sebagus Habutop ya. Yang lain belum tentu seaman Habutop. Yang lain

0: Ya mau beli rambut top bisa ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Buat Anda warga Alian, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Alian di daerah Bojongsari. Ada juga di apotek Seruni Farma Alian, kemudian juga di apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo juga sudah di stok kembali ya. Jangan lupa juga beli di apotek Taher Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Juragan yang ada di Pasar Pon Padureso juga silakan merapat ke apotek Padureso ya. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, silakan merapat ke apotek Petanahan Farma di selatan Pasar Petanahan, apotek Taher Farma Petanahan di daerah Jogomertan Petanahan, dan juga ada di apotek NS Farma 2 Petanahan. Yuk dicoba lagi, udah jadi nih. Ada siapa? Cek, nyaut nggak nih ya? Cek-ceknya. Halo, selamat malam. Iya, Bu. Tadi Lia ini mode pesawat dulu, Bu. Ini bolak-balik, nggak tahu, nggak masuk, kenapa. Ngambek kali WhatsApp-nya, Bu. WhatsApp-nya error. Untung bukan orangnya, Bu. Sehat, Bu Kumis? Alhamdulillah, kok suaranya jauh banget, Bu? Nggak kedengeran. Putus-putus.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak denger ini suaranya putus-putus, Bu Kumis ya. Lihat dengernya assalamualaikumnya doang. Tengah-tengahnya Lia gak denger, Bu Kumis. Nanti kalau request lagu di WhatsAppin aja ya, Bu Kumis. Nanti Lia munculin lebih awal ya, tadi karena telpon. Mungkin karena suaranya ini lagi pada ngambek WhatsAppnya, gak tahu kenapa. Di belakangnya cek, halo.
2: Halo.
0: Oh iya, ini jelas.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Karlina. Waduh.
2: Mbak Lia. Iya. Cantiknya asik.
0: Asik banget. Tumben gak asik, Bu?
2: Iya. Kepengen gak asik.
0: Kepengen gak asik, tapi tadi-tadi juga gak masuk-masuk ya, Bu?
2: Iya. Udah berapa antulan itu.
0: Sekarang alhamdulillah bisa masuk. Pengen dengerin lagu apa, Bu Karmina?
2: Itu Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
0: Ah, udah muncul gak sih itu, Bu, tadi?
2: Oh, udah muncul.
0: Udah muncul jam 7.
2: Oh.
0: Buat
2: iya.
0: Pembuka tadi.
2: Oh. Angka 1 aja.
0: Angka 1 boleh. Salamnya buat siapa nih, Bu?
2: Itu barusan Ibu Kumis ya. Mm-mm. Salamnya buat Ibu Kumis, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Heni, Mama Naomi, okay. Umi Hani, ya. Mbak Sri, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Dina, Mbak Kevin Wardani, Bapaknya Naura, Pak Deslamet, Pak Taryono Wonosobo, Mas Andi, Pak Ahmad, Pak Sutar, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Mbak Cindy, dan semuanya aja, Mbak. Iya.
0: Oke,
2: lupa.
0: siap.
2: Kalau telepon lupa, tadi kan masih angan-angan ada, cuma kalau udah telepon lupa. Dan semuanya selamat malam buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai nanti.

0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu,
1: amin.
0: Mbak Ia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Carmina. Di belakangnya Bu Carmina ada siapa nih? Selamat malam. Loh. Halo, langsung pergi. Mister Keleng gimana sih bisa? Di belakangnya lagi.
2: Ganti lagi.
1: Mohon maaf ya, soalnya ini lagi agak-agak kurang.
2: Kurang apa?
1: Kurang bener. Kayaknya ngambek karena kemarin malam Jumat gak ditemenin Lia deh. Jadi udah ngambek.
2: Waduh,
1: ini
2: iya,
1: WhatsApp.
2: Kenapa gak ikut?
1: Enggak lah, lagi ritual dulu Lia.
2: Oh iya lupa, aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Teh Rosita ya akhirnya.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Iya, ini bisa beruntung juga ini.
2: Iya, bisa beruntung, berarti aku lagi beruntung ya malam ini.
1: Iya, lagi beruntung.
2: Walaupun udah 40 kurang ding.
1: Apanya 40 kurang?
2: Akhirnya berhasil juga.
1: Akhirnya berhasil juga. Lo lama amat sampai 40? Sampai 40 baru berhasil ya?
2: Biasanya malah 60-70. Oh,
1: kirain sekali itu langsung berhasil.
2: Tapi kadang-kadang ya semalam langsung masuk. Mas Faris langsung masuk semalam.
1: Oh,
2: aduh,
1: kalau sama Mas Faris langsung masuk ya?
2: Pertama.
1: Oh, kayaknya perlu topik yang telepon.
2: Salamnya ikut yang udah pada naik aja ya.
1: Oke, lagunya apa?
2: Yang monitor Stara FM di mana saja berada. Amat malam, istirahat. Salam sehat buat grup FKF-nya juga untuk semuanya aja. Ya, lagunya aku kepengen Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta boleh.
2: Rita Sugiharto. Enak kan kalau Sugiharto?
1: Iya, enak banget.
2: Iya, pokoknya anget. Dingin-dingin empuk.
1: Gue bantalan ya Lia.
2: Mau kasuran segala. Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Mulai rezeki barokah. Kasihan yang di belakang mau pada naik susah dari tadi.
1: Iya, lagi ngambek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rosita ya. Di belakangnya lagi. Hai.
3: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.
1: Aduh, apa
3: gimana kabarnya anggar teman itu andone gelebak terus. Semoga gelebak, semoga
1: biasa. Wengi setu sinyale ke ora lancar ya.
3: Waduh.
1: Kayaknya sinyalnya mulai lemah malam Sabtu ya. Sinyalnya
3: ngambek itu. Kalau Terosita yang masuk atau langsung masuk. Tapi yang anu sekarang kembali ya 70 pencetan enggak masuk-masuk betul tuh Terosita.
1: Betul tuh. Mereka ngambek kali ini ya.
3: Enggak apa-apa lah yang penting bisa gabung.
1: Okay.
3: Sama Tarot M.
1: Betul.
3: Lagunya apa yang tadi naikin, Mbak?
1: Lagunya mau naik ada angka 1, ada hitam, ada terlena, ada tersiksa lagi, ada tembok derita.
3: Wah, melongsa temen gue, aku ireng hitam.
1: Apa ini ngelihat, udah tambah hitam ya.
3: Tapi kalau minta boleh nggak?
1: Boleh dong.
3: Aku pingin Radio Dangdut, kan Radio Dangdut belum kok.
1: Iya, Radio Dangdut ini.
3: Salamnya buat Kang Ucup, ada Kang Musin kayaknya belum masuk ya kayaknya. Kang Musin, ada Kang Cendong. Terima kasih Bu Karimna Senggolannya. Ada Teres Gita, selamat malam. Putra Sulung, ada Bunder, ada Bu Yati yang tadi udah masuk. Ada Pak Yonambal, juga ada Mbak Sindi, Mamaku. Cipinang, ada Mas Dermanto, ada Bu Sri Purworejo, dan Mister Geling, dan semua pendengar Star FM yang lagi dengerin dia siaran.
1: Okay,
3: tidak lupa buat tetangga yang lagi dengerin, ada Pak Nusini, Pak Beriati, ada Pak Sumara yang lagi dengerin Star FM. Selamat malam buat Balia, selamat terus sampai Purnanan. Terima kasih atas waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura sudah ikutan gabung berapa di DMK malam hari ini. Lia lanjut baca pesan-pesannya udah masuk. Ada siapa nih? Ada Pak Yanto di Marun. Assalamualaikum Lia, ikutan gabung nih. Mau salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samintan, Mbak Yaya, ada Mama Asraf, ada Mama Naomi juga, Mas Andre, Mbak Sri Purworejo, ada Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Yono, Bapaknya Nora, Putri Selatan, Ponya KB Fans, Radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Lianya bertugas, diberikan kesehatan selalu. Terima kasih lagunya Gantungan Baju. Oke, Gantungan Baju tuh. Waduh, Pak Yanto di Marun udah siap nih minum Habutop, mantap ya. Terima kasih buat Pak Yanto ya, pengguna setia Habutop, lancar rezekinya ya. Terima kasih udah percayakan kesehatannya bersama Habutop tentunya. Yang lain mana nih, udah pada siap-siap minum Habutop belum? Tuh, kayak Pak Yanto rajin minum Habutop ya. Ada Mas Giman di Lajer, selamat malam. Assalamualaikum, Balia mau ikutan atensi DMK, rasanya sudah lama aku gak atensi. Lagunya Ku Minta Maafmu, salamnya buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Wartik, Mama Hanif. Kemudian Bu Samintan di Purworejo, Mbak Ajeril, Patangkuran, Mbak Sakinah, Mama Emi, Mama Cindy, Putri Ragil, Kelirong, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Mama Heni, Kutawi Nangun, Mama Aida, Pak Sakirun, Pak Bejo, Pak Aryono, Pak Sultan, Ponco Warno, Mama Irfan Ambal, yang Ampri Ambal, dan Bundanya Salis, Mama Siti Pasar Senen, terima kasih. Walia suaranya bening jelas mencerang. Apa itu mencerang bahasanya? Ayah, Bu Emi kemana? Bu Emi Lia lama ini gak denger Bu Emi. Bu Emi sama Mamak Teguh kemana? Waduh. Mama Asril, Mbak Lia, aku Mama Asril di Ambal Petangkuran. Mau minta lagunya Papa Mama, kalau gak ada Rumah Bambu. Lagunya aku kirim buat yang sudah monitor. Salam kenal aja buat Mbak Lianya, selamat bertugas. Sampai kelar lagunya aku tunggu. Oke, ditunggu ya. Mas Gomat, Waalaikumsalam. Salamnya buat Mas Ari Putra Gagak Rimang, Mas Andi Pada Selamat, Mama Titi, Mbak Putri, Mama Rini, ada Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Jojo, berserta Pak Topik. Lagunya Pembaringan Terakhir buat melayani petugas dari Mas Gomat di Sangu Banyu. Thank you Juragan ya, sudah gabung. Sugeng Dalu Mbak Lia, salamnya buat semuanya. Request dong Arjun. Ini Wong Muktisari Bapak Obi. Oh, ini Wong Muktisari ya. Tulisannya kurang G. Kirain Wong apa gitu ya. Pak Obi, sehat selalu Pak Obi. Oke deh. Di belakangnya lagi. Assalamualaikum Bulia Putra Keling, minta lagu Rindu Berat dari Icre. Ica Tresnawati ya, buat Lianya terima kasih kembali kasih. Ditunggu lagunya ya, nanti Lia siapin satu-satu. Dan sekarang Lia kasih lagu berikutnya. Dan buat Anda Sobat Star FM dimanapun Anda berada, yang mau ikutan meramaikan acara ulang tahun FKF ya, boleh segera daftar, amankan kuotanya, segera ikut ya. Tepatnya di Pantai Setro Jenar alias Pantai Bocor ya, silakan. Tanggal 26 Juli tahun 2026 hari Minggu. Buat Anda yang pengen ikut bisa daftar langsung ke nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984-nya ya. Silakan. Biar bisa ketemu nih sama sahabat-sahabat Star FM lainnya ya. Biar bisa kenalan, menambah sedulur gitu ya, nambah silaturahmi juga. Tadi ada yang request beberapa orang di SMS dan juga di teleponnya. Ada angka 1, Lia munculin lebih awal ya, Bu Carmina. Dan siapa tadi di SMS-nya ya?

Mas Haryanto dari Bagedangan dan juga Bu Karmina, lagunya Lia munculin ya. Buat yang lain ditunggu, sudah Lia siapkan semuanya. Pokoknya jangan geser-geser. Stay tune terus di 98.4 Star FM. Bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

0: Pakcik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pakcik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pakcik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Paci, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Paci. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Paci, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman buat

dijadikan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Radio.

0: Soto Koisi baru saja muncul dengan tembok deritanya. Dan balik lagi bareng Lia di sini. Di DMG dan tuh malam kebumen yang dangdutnya asik banget seperti biasa ya. Ya mau gabung lagi boleh ya, silakan kirimkan teleponnya di 0851-8606-9984. DMK selamat malam, halo.
1: Malam Mbak Lia, langsung munggah.
0: Langsung munggah, mantap Juragan.
1: Pencet, ya.
0: Sehat Juragan?
1: Alhamdulillah kering-keringan.
0: Wah,
1: Mbak Lia sehat.
0: Ya si kering liat tentu.
1: Oh ya, pengen naikin lagunya Mas Gomet.
0: Boleh.
1: Judulnya kuburan apa ya?
0: Kuburan gak tuh.
1: Iya, pembarengan terakhir kan kuburan. Iya. Punya Gaby Ivarera.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Gomet. Ayo di sulit tenore.
0: Yes.
1: Bapaknya Naura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Mbak Nur Klirong, Mbak Ahmad.
0: Selamat morning.
1: Kandang sapi nang buritan Mbak Lia wis nyading kopi karo pacitan anak burung.
0: Burung, burung ana sing ngopi.
1: Aduh iya kamu masak ya.
0: Burung ana sing ngopi.
1: Kita kayak gitu aja Mbak Lia.
0: Oke, siap. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu lagunya pembaringan terakhirnya ya. Mana ini pembaringan terakhir ya? Tadi Lia udah masukin. Lia naikin dulu pembaringan terakhir. Oh ini. Oke, di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK. Selamat malam
2: warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Halo Umi Hani. Waduh, akhirnya bisa masuk ya Umi.
2: Alhamdulillah Mbak Lia, dari kesibukan ya.
0: Iya, waduh luar biasa. Apa ini? Alhamdulillah sehat. Umi Hani, bagaimana kabar di situ?
2: Alhamdulillah, sekali sehat. Terima kasih Mbak
0: Lian. Alhamdulillah, luar biasa. Lagunya apa?
2: Dari Kusi Andriani, dengan kesepian aja Mbak Lian.
0: Apa?
2: Kesepian Indri.
0: Oh iya, boleh.
2: Itu salam-salam ya Mbak Lian.
0: Boleh, silakan.
2: Sekarang buat Yati, Sutarmi, Mbak Nur Bukiro. Terima kasih tadi sudah ngalamin Kang Sinan, terus Kang Sinan dibutuh. Terus buat Bu Asi, Buta Minten. Pak Yanaora, Pak Sutar, Mas Nanti yang ada di Sende. Terus Erika tadi udah naik ke tangan. Terus buat Pak Yaya. Buat Jadi Timur Dhani, Jadi yang ada di Jawa dan Jawa. Buat semuanya saja ya Mbak Lia, terima kasih sekali waktunya.
0: Oke.
2: Jadi kalau pulang turunnya hati-hati ya Mbak Lia.
0: Oke, siap. Siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Coba nanti lagunya kalau adil yang munculin ya Umi, dan kalau waktunya cukup ya. Karena ini kalau enggak salah, Lihat tengok-tengok. Nah, ini settingan lagunya udah sampai jam 11:30 lebih kayaknya ya. Kayaknya yang belakang enggak kepada kebagian nih ya di belakangnya. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo Juragan, tumben nongol.
3: Apa kabar Mbak Lia?
0: Kabar baik, Bunda Nesalis gimana kabar di situ?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, bisa naik juga via telepon. Aduh.
3: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monit Mbak Lia.
0: Oke, siap. Lagunya mau naikin apa nih?
3: Boleh, mau minta naikin Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu kayaknya belum ada yang request.
3: Iya.
0: Itu enggak ya. Nah, yang mau dinaikin ada pembaringan terakhir, Tersiksa Lagi, Orang Biasa, Tidak Semua Laki-Laki, ada Mutiara Cinta, ada Radio Dangdut, Ojo Suwe-Suwe gitu.
3: Mutiara Cintanya deh.
0: Mutiara Cinta boleh, tadi Teh Rosita yang ini.
3: Oh iya. Sukses. Ya udah, terima kasih ya kalian.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Nesalis di belakangnya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga, Juragan. Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua?
5: Alhamdulillah sehat. Mbak Dea gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Lemu-lemuan apa kering-keringan ya?
5: Alhamdulillah bela.
0: Aduh, kok ngenteni nasi nyumbang daging goli ya ge?
5: Ya wong lagi diet ya.
0: Eh, ya lihat sih lagi diet.
5: Iya. Iya, biar kelihatan ramping lah.
0: Takut digendong keberatan Lia nanti sama.
5: Iya, benar-benar.
0: Aduh, kejungkel bareng nih nanti Faris ya. Mau
5: aku lagunya ngikut orang siapa? Biasa lah.
0: Oh, orang biasa boleh, Bu Kumis.
5: Selamat malam buat Bu Kumis. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ya, Bunda Evita ini gimana? Udah tidur apa belum?
0: Gimana?
5: Bunda itu udah tidur apa belum? Udah naik ke belum tadi?
0: Belum, gak tahu kemana menghilang. Tanpa jejak. Enggak ada ini nongol sebatang.
5: Ah, iya. Mungkin lagi sibuk cari-cari itu apa ya.
0: Sibuk lagi nyari peserta kayaknya dia.
5: Iya benar. Oke, semangat ya Bunda ya.
0: Oke, siap.
5: Terus ya buat yang udah masuk lah sama saja. Pokoknya selamat dengerin Mbak Lia siaran.
0: Siap bos.
5: Ya. Semuanya ditunggu tanggal 26 bulan depan kita ramaikan pokoknya.
0: Iya, betul tuh. Ya,
5: pokoknya lebih ramai dari yang kemarin-kemarin.
0: Harus dong, kan nambah umur.
5: Ya, harus, iya benar-benar. Tambah saudara pokoknya.
0: Betul.
5: Ketemu darat. Itu aja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
5: Ditunggu
0: bos.
5: Lagunya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mama sudah ikutan gabung ya. Ditunggu buat Anda yang pengin ikutan kabar ya ulang tahun fans Kebumen FM. Silakan segera mendaftar ke panitia ataupun bisa hubungi nomornya Setara FM Kebumen di 0851-8600-9984-nya ya. Bulan depan tanggal 26 Juli tahun 2026 dicatat, dikosongkan semua kesibukannya, ditunda dulu ya. Ikuti dan ramaikan. Pastinya seru banget, bisa jumpa lewat darat juga bareng teman-teman yang lain. Kemudian juga seru ya. Banyak saudara gitu.

Di belakangnya ada siapa nih? Assalamualaikum, Balia minta lagunya Gubuk Bambu. Salam kenal buat semua pendengar DMK. Oke, Mas Suradi. Waduh, panen kelapa tuh. Pantesan request lagunya Asmara Kelapa Muda. Sebelumnya, buat Pak Sutar, Butike, dan buat semua pendengar Setara FM, buat Balia bertugas hingga usai nanti. Thank you. Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo. Assalamualaikum, Balia. Salam buat istriku tercinta. Ada kata-kata seperti biasa, kata-kata mutiaranya Pak Topik ya. Seiring berjalannya waktu, cintaku padamu semakin mendalam. Seperti anggur yang bertambah manis seiring bertambahnya umur. I love you mama-mama cantik. Hey. Kok mama-mama cantik? Emang mama-mamanya ada berapa? Aduh, mencurigakan ini mama-mamanya ada dua ya. Salam juga buat Pak Bambang, Pak Karim, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Dey Selamat, Pak Enaora. Ada Mama Naomi juga, Mama Fatma, Mas Gomat. Ada Pak Dey, Pak Gagak Rimang, Mama Juna minta lagunya Semua Untukmu. Tak tunggu sampai habis. Oke, ditunggu ya. Buat Mbak Dey sekeluarga selalu dalam lindungannya. Amin, amin, amin, amin. Mas Ari pantunnya cakep tuh katanya. Oke, di SMS-nya Lia tengok dulu. Selamat malam, Lia, apa kabar? Aku Tarion dari Ambal Entak. Mau gabung ya lagunya Ani. Salamnya buat semuanya aja, buat belinya makasih, kembali kasih. Di belakangnya, Assalamualaikum, Mbak Lia. Dari Tanggul Angin minta lagu Jeritan Hati. Oke, siap bos, ditunggu lagunya Jeritan Hatinya. Putra Sulung, lagunya Ikutan Bu Kumis, Mbak Lia. Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabar Mbak Lia, minta lagu Ikutan Bu Kumis. Oh, Ikutan Bu Kumis ya, boleh. Apa coba Ikutan Bu Kumis? Orang biasa, boleh, tadi ada beberapa yang request juga. Berarti Lia munculin lebih awal ya. Ada yang SMS lagi, siapa nih? Assalamualaikum, good night Mbak Lia cantik, Mbak Titin Wardani. Selamat malam juga Mbak Titin cantik. Susah ya Mbak Titin naiknya, iya. Banyak temennya ya. Sabar, sabar, sabar. Emang orang sabar tuh paling disayang sama Tuhan. Kalau orang yang sering minum habutop udah pasti disayang sama Lia ya. Karena Lia sangat-sangat apresiasi buat Anda yang selalu menjaga kesehatannya ya. Jangan biarkan sakit itu lama ya tumbuh di dalam tubuh Anda. Segera cabut tuh sakitnya ya, segera usir sakitnya dari tubuh Anda. Bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas,

0: Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Radio Setara.

dari Bunda Rita Sugiduit ya, ada Mutiara Cintanya, Terosita cantik, lagunya Delia munculin ya, Terosita Handayani. Thank you sudah selalu monitor. Dan tentunya Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk sebelum Lia pamit ya. Di belakangnya lagi di siapa nih, assalamualaikum, ikutan gabung Mbak Lia. Salam kenal dari saya Rembyuk dari Krakal, lagunya Derek Mawon. Buat melianya metugnya sampai tuntas. Waalaikumsalam ya. Terima kasih buat Rembyuk dari Krakal ya. Salam kenal juga, saya selalu bersama keluarga di situ. Lia pamit dulu dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya tanpa terkecuali yang udah pada gabung dan yang masih setia monitor Lia di sini sampai akhir ya. Sampai akhir nih, sampai jam 10. Waktunya Lia pamit. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa selalu konsumsi Habutopnya ya. Sebelum tidur, pastikan Anda minum Habutop 2 kapsul menggunakan air hangat dan biar bisa membantu tidur Anda makin berkualitas. Biar bangun-bangun badannya fit kembali, sehat kembali ya. Apalagi buat Anda nih yang suka banget tidur larut malam, bangunnya pagi-pagi langsung Eva Mbak Lia langsung kerja berat ya, pastikan fisik Anda benar-benar sehat ya, sayangi diri Anda bersama Habutop obat herbal Romana Arab yang paling top, pokoknya yang aktivitasnya padat, yang istirahatnya kurang, yang terkena insomnia atau barangkali yang malam hari ini harus jaga di pos ronda ya, perlu juga menguatkan daya tahan tubuhnya biar gak dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit kerokan ya kan? Iya, kalau Anda rutin konsumsi Habutop, insya Allah daya tahan tubuh Anda kuat dan gak gampang yang namanya masuk angin. Yang belum punya, silakan bisa merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kota Winangun. Dan Anda juga bisa dapatkan langsung di apotek maupun di agen resmi kami. Wilayah Kebumen Kota, hai warga Kebumen Kota. Karangsari, Wanayasa, Karangsambung, Kemangguan, dan sekitarnya bisa beli di apotek Al-Huda Wonoyoso. Bisa beli juga di apotek Al-Huda Mertokondo dan juga bisa beli di apotek An-Nahdi ya. Di timur pertigaan Panjer, silakan bisa beli di situ. Wilayah Pejagoan, silakan merapat ke apotek Taher Farma Pejagoan di daerah Kuayuhan ya. Dari perempatan Sokabaru Kuayuhan ke utara, di situ ada apotek Taher Farma Kuayuhan. Kemudian ke utara lagi ada apotek Pramudia dekat perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Kalau belum paham agennya di mana aja, silakan hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-860-9984 nya. Nanti kita arahkan ke lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Atau barangkali nih, Mbak Lia, aku lagi sibuk ngurus bayi kecil ya kan, ASI-nya kurang lancar Mbak Lia. Kalau minum Habutop bisa nggak melancarkan ASI? Bisa ya. Tapi aku nggak bisa keluar rumah, belinya gimana dong? Gak usah khawatir, kita bisa bantu kirim via paket, bisa langsung datang sampai rumah Anda tanpa harus Anda keluar rumah ya. Nanti tiba-tiba datang tuh paketnya langsung ke depan rumah Anda. Jadi gak usah bingung-bingung, gak usah khawatir. Pokoknya kalau Anda butuh Habutop, gak sempat keluar rumah, silakan hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-860-9984 nya. Tersiksa lagi sebagai penutup DMK malam hari ini. Dan lagu-lagu dangdut udah Lia siapin sampai jam 12 malam ya. Umi Hani, mohon maaf lagunya belum bisa Lia munculin ya tadi, HP ini. Karena requestannya udah Lia siapin sampai jam 12 malam ya. Takut waktunya gak cukup. Ada beberapa requestan juga yang gak cukup waktunya, mohon maaf. Karena kita sampai jam 12 malam nih lagu-lagu dangdut. Abis itu ada wayang semalam suntuk. Dan seperti biasa, jam 4:30 ada murotal. Dan juga nanti jam 5 pagi ada pengajiannya ya, dari Ustadz Abdul Somad dengan dahulukan akhlak sebelum ilmunya. Biar kita tuh tahu ya, kita tuh harus gimana ya. Karena setiap orang
bingung, kadang punya ilmunya belum tentu punya akhlaknya gitu ya. Yang punya akhlak punya ilmu juga, luar biasa ya. Alia pamit dari DMK, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain acara juga. Salam sehat dari Lia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini Bu Asi. Saya habis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Radio Star.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abis ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Monjo, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Nah. Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: nanya, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Mari kakang, ketone lesu temen.
1: Loyo juga kok.
2: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane, sedia habutop nang arep omah. Oke, aku nek ke kudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkataken imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kaya Rika.
2: Habutop emang paling top.
3: Bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Kubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

regih ingkang winur weng kutito kang kaikwati dosa purwo eko wilangan sawit jadi linwis dosa wilangan sepuluh purwo haraning kawitan senajan pangupoyo projo sewu tananto sadoso satus pangaturkan kali sabjugokan naryo purwaning kondo ingkang tak gambaraken adetin kraton ngastino yuk kraton ing gajah uyo uga sinebataken liman benawi. Marmani kraton garbo gupito kang wis kaluka dumugi manca negara pawartane negara ngastino panjang kunjung pasir mukir jinawi kemari patoto kartoraharjo wardiri panjang araning dhuwur kunjung dhuwur kinang kalo dawaning kraton lan dhuwuring kraton pangih lamun pasemone panjang dhuwur pocapane kunjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane padhang ngobari dhuwur kukuse pasir samudra mukir gunung tata rakiting kraton mengkraken arga ing lan wajeng nganakan warapin pasabinan ngiriakan pategalan kan tumekeng tepining benawi ngayunakan bandara nagu senajan tong atas ditaing diwo kan sinong bumarang pertiwi kasungan diri ngakosok apiting samudra liwas mono tan ono kang podo ing kraton ngadino tetilo kata kawulo inging samyo anggono raras ingat jengus katari toyen ngurungkan kraton ngastino kawis polos jinawi pas moni los-los kang tarot kandur dadi mapan siti ketumpangan waris opo ingkang sinan sepaten tumuh ijo ruyuruni jinawi kekaling tembung merakang sarwa kini amar gos kepri gering poro kawakan samya montan sanyatani bisa makanan ini rabu goran astro iya tegis murah pangalan sandang patut dinar tepot wadani poro kawulo monco negoro ing atasnya kawulo tani kebu dadi soko guling

Are panyandra para kawula kang sami dhumpa wonten wonten raton asina itu mondok ing sak lirangkah apa maneh kang wenten sak gawe lirangkah. Kawis toro yang degel apa petadu kita tepung tarik senajan papan kang uyar dilulu ketinggal rupa. Awis kokeng poro kawulo nanti degel uyel-uyelan ewo dini. Tan ono kang rumong so kacing kran kesayang meracih nalikan to bumi keraton ngasih papan kanu granaku. Orang kemulo poro kawulo yang kukupan keraton ngasih kata kawulo kontor gorokan sang jadi kesayang wonen pangayur sang jumiloko. Selagian purwakan ikut ngal popo sudro ulam doro ewa semur bisa mulia telah jati jati teman mulia. Kiai yang pinter nganggur jebuk salah popo kunci jawa pencono. Gesang toto pipi tentrem ayom ayom lir nompo tetamari kang bawa poso. Kartokatodo kawula kang sami remen ngrodo kaya maiso lembu kambangan ayam kudu pindho sak pinggale terwenten kang samya dening tangan dadan wenten ing samya kinandan yen rina samya toto gelaring pangunan yen wengi-wengi sulwon papan ora diwi-wi ketingal yen rasa wangsulangane wa semono panono kang alok kilangan pracih nang yen sepi laku ning durjana. Kata kaulan ni, buyar mentunda sepengalan pas layan antut runtut rukun ngangkat toto karyane negara.

kata poro jemaru dewin poro ratu maratu. Ingin sami teluk kang tanpa krono gini bajing ponco poro. Saben perwantikan rakan pengundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi soto yang dibuli. Kemarin toto gelarat rupi sum-sum bagian batos kayu yun marang kau taman kang tertinggal negoro ngasih. Suar pisang topo begawan polo soro kang ipto negoro. Kebasan babati kau tengah rungkut didamar kang peteng. Mung surjo gayu marang kamu yang poro kamu lo. Nyatane saengga dumugi ing palanggane punika tansah kinar sekar lagi ing para kawula. Langung-langung kasumandha wonten plosok-plosok prasisa.

0: Indranilung iku sapa? Ing lenggah ing dampar kencana Nalindra Gung Binathara.
1: Taun takon katondo dosa namang nata dosa ilang semono werdi ngrasih. Wenang dinutapne kang sinuwun kepanjenengan Prabu Duryudana. Ya Prabu Pulpati Gendari Suta, ya Prabu Dasatmadjo, ya Tripamangsa. Ya Prabu Joko Pitana.

lenggah jampar kencong nenek asuh babut pramudani ngali petrindo cengali ngagem tirto debat paturi sinaran gegondo kamri arum hati pingsan roro merantai maksa bingkoro pingsepuran koro pingsepuh gasar koro kadan sentono lan koro kawro kang sam narah yang paswan dasar nali bro kaus kondang berbondo Bandung sentono sejagat rat pramudito yang tatal itu yang kita ngonokan podo marang kasuk jari nali bro ngasino mungkin mani dardi watak ingan malung kong ngadiga datan patut kinal tepuk tulad jaring korokamu salmalik out in

Rikolo sinuwo kawonten jampar kentro kepar ngrasuk prabu. Makuto kentro jamang langsung-langsung tiga penanting garu kemarin milah garu kemungkir. Sang-sangan nego marang sang tatas nego progoko sinteng sueng pati kentro bonjoji. Ulur-ulur nego rojo gelang kelandokan saru ke bimbingan atas nge. Kampuh cinepok rendo tinawi utal kentoro ginepai sinjang baru nyabar madung juang koro lantian tindipus kita nganggar pusoko dungan jengnya jangkuh kederet natah natur ngon gak semu gak moto pitran gonjo dengan benar manis warung mula drengkai tingokan dan ingkan uskuinan ngon ternyata sebalian mengerakan pora bibet doya sering bilang ucati pepintan joko paloro ingin saling ngampil potre maswanan banyak jalan saung gaiwar kembali-kembali bajak kendi pokokan mas bukor kecor perikolo sinuwoko ning pindu jelati ning kadiargo kadiwi teringkang kapenggalih datar wenten kang kepar ngayung kedawinan ing bapa sanging dia manting muka pangarso wurungko dalem ngastino ilenggaing kepatian kuasa jenar ingin kepara pati sengkuni ora dintri gantal pati harus yang kantor pupuk ampas jambul wana ewa semono tasik pareng pinongko merang tenoto yepi kalamuto sangat siudar soro marang sang bumi noto. Deku mari kelu ngalaten godhongan ngalaten jogo muka yayah konjem konjemo bantolo

Nengi potapa ingkang nembiki walo rawu. Ingkang nembiki walo rawu ini sinu noto manduro Prabu Baladewa. Ya Prabu Baladewa itu igono towan yang tinto. Yura tinto prosoro. Lajan kau itu kita mertopo daus nanti kinali senopati ingkayangan. Milo keparang jejuri Prabu Baladewa binomo pusat semitan pus nanti kinaryo balaning poro diwu sembuh tumarang jauh ganari lada ulatai kerajaan ucaran caplang rawisi yang tujuh renguin penggali muka bro markoto lir gembogo senang.

bos temukan titiwan tengang sinu arso anabu ingin kinal tondo tengaran song-song tidak sabu yang minggah di sikir tidak kroto mangkat dari kebiarin tapi kanjakan kami mulimu.

Para jagat Manikrodo Diwaku Amat Beda Deskali Pekan Yoro Manyur Bici Winter Yoro Semang Yoro Paman Arif Kaurunun Katampi Tangan Nikali Pengendiko Dalam Anak Prabu Ingang Rumentah Gumateng Yang Bopo Ing Proso Jenar Sakti pun nampi dawuh wonten jaring gadai raus ingin kemarasan upami kepareng kawurung ibarat agenelir sinauting gelap tulit ribu among repat gurawan kawur marah Dupi nampi dawuh dalam mana Prabu toto tenter mana yayah siniram tirto aswi dawuh siniwakan pun anak Prabu mboten tumuyang nabdo mbok liwinten kalpatan ibu bopo ali cuma dong teduku ageng badi cuma dong pidono boleh badi miku jernampi pidono saking ngerso dalam anak Prabu ingin bopo anda dapi ngawasi kawulo gesang wonten pangayu mingsang bumi noto merawi lo gato saken kadus pemanggi pun lari tering diwoso ngibaratipun ngedua kerintang luku sawat bayang manyur kayu tangelamun yang badi kelampah paman poramil tepih pegan yuruh manyur caketakan yang putra muksu diuminto atur pegan yuruh katibaran pahartan yang poro kamuro yang ngastiku mbok melawi wenteng yang kumawani belajak milang sifat menangkampu jinggu paman biar songgur rugi keparang atur waloko wenteng api antur nun kaluhuran jauh dalam anak Prabu ingetipun yang bopo sabjuga kewara mboten wonten ing lirwaken jauh ketika saya kau proyek sungkem ngabiantor malah ingat dapal ganti kau kata kau kalau dalam hari jejak perang Siti Sewu ini sampe ngaturakan bulu beti miwah gelondong pengaruhnya kunjuk wonten ngerso dalam anak Prabu kau nonton anak Prabu syukur biyaki sewu awit poro kawulo tansa mersudi kemateng dawe nalindru yang samun paripurno kepareng pujas tutin puning putro pegeno ratinakan dateng sedoy poro kawulo kadis menopo bingay mana nampi sikadar menipun anak Prabu sanes kejahinan sendiko muli jauh kepareng kaprayu kaker lenggah kawulo nungu ngistuakan jauh dalam anak Prabu purno lon koko Prabu sajan kiri sak putar istanu lenggah paduka keparung ingkang ngaturaken pambagyo koko Prabu rawuh ing stinggil biatur rata estunggal jagat maning raja dewa kawulun katedha kalinggo murtu yai Prabu saka pambagyo dumateng pun kakang upami yai menika kelas kadang kula merdo tumeka cancang pujang lan kasampuraken bijangan dumawing pangkon malah ana bawa leksana kosongan sini pun ngerokok-ngerokok sekadar urtut kapetelakan konten duduk kendelo sami-sami nampi pangayu jawoto kados winantu karaharjan nir sami kol kejauh saking ini kok kepari ngerokok-ngerokok atur pujas tuti kunjuk wonten ngerso dan yai kacan-can puja yang berani mugi rumus posan duni badan sekadar manipun koko Prabu paman turno semantan ugi senajan jari sautai tanggu lenggah paduka keparmu ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka paman ujung wonten istinggil biaturoto ong bawana gunung

0: makin cemeteng bopo nampi paling cawoto kados mboten kirang setunggal menapa kepareng pun bopo suka pujo patoko kunjuk ngreso dalem anak prabu
1: kula cancang pucing weni mung dados dadi masih kadal manipun pamaluju kepareng kaprayu gagal gak dari kados mboten kirang prayogi Dimas Tirtonoto semurugo podo kanthi harjo Dimas Jaya Jatra.
0: Jaya Jatra ditimbali
1: kula nuwun katampi tangan kali Koko Prabu Miji dateng pisawanipun ing raisa dipun Koko Prabu Lenggah ripat kula sampun bebek lampit ing pasuwan kepareng matraken sembah pabekti saugi kunjuk sandhap podo mawantuan pun kakang tompo budi astuti pun kakang tuli tampan pun dateng kapundi mungkin tatu saja jimat Koko Prabu sak sampuni pun lenggah kanti balegi duk rikolari kapungkur ripatu keutusan gandek sekembaran tur di wolo wontering manduro murih Koko Prabu kepala lenggah wontering keraton ngatiru yang hari palenggan puniko mbobri wenten kirang prap silo kalatuk ingin datus atur pulo kepareng lumuntri samudra pasami kosun mawantu-wantu kawrabu jagad di wadu kadangipun kiroko yai sak geluguting kurang kaling juwawut pinoro sosro betul wonten pangudras imekaten sangking guguping manah awut yai prabu ngeresaken gemateng roko poromur tegak woning raton ngastino kangih lamun bilih mboten amengku dugito kempalipun para pinisepuh para sesepuh dalasan para kadang kura. Ing mekaten kepala jeneng kula tenan do menapa menapa dugitane penggalih. Bilih wonten nut renteng kraton ngastina raka para sagandhe ngudari wonten pepeteng raka para siyaga badhe damel pepadhet. Dados to kawulingan yen bab puniku estunipun bae wonten kedadosan. Sedaya kawontan kukuban keraton ngastina pinaringan tata titi tentrem ayo-ayo wah syukur yai namung ngaturaken kawontenan duk rikala semanten kirang langkung sampun wen salebetipun madya candra ingkang rayi nampi pawarto bilih para kadang kula yendra prasta nampi bebenduning jawata ingkang langkung katitik pusaka-pusaka ing amarta pusaka Jodipati lan Madukara menika murca saking papan padunungipun ingkang mekaten kula kengetan lelabetanipun para kadang kula Kendra Prasta mbok mlai wonten atur panuwuning para kadang kula Pandhawa supados para kadang Kurawa menika mangkit kam ambiyantu sungkawanipun lari-lari Kendra Prasta menapa prayogi lajeng siyaga tata-tata biyantu sungkawanipun Yai Punta Dewa sakadan menapa cekap pun kendelaken kewala Kawula Prabu.

ngupaya tikeling Nugroho. Nanggit puno kok cekelane kok buku.

ngambat mirung dan tumuju marang sungkawaning para Pandhawa ingkang wis kapiyarsa palartane bilih para pusaka murca saka ing papan padunane. Deringan to sawetara dangu Tripandra dateng kepareng kawya sabdane ora katungko gegering jobok. Ingkang pelajar kapian demrayi dalam ing Astro Raden Kartomarmo alok yang kedaton hono dulat moko.

0: Iya Pak, kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya, emang kenapa sih Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu Pak.
1: Apa sih Bu?
0: Itu kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya Bu?
0: Katanya biar tokcer alias ampuh Pak tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih wow. Emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Pada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
5: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Star FM.

0: kecepeng durat moko lan boten kecepeng durat moko kula pasrah dateng koko rabu jagat iwa
1: karsoanmu
0: lo
1: menungso ngendi sewa jajagan ya
0: lo piyambak usahakan buktiaken koko rabu
1: iya nora bisa ngatrakin teges kurang tanggung jawab aturmu
0: badi mlebet wonten ing taman ajri
1: yen yai sampun pitados upami wonten kedadosan menika mangke ngestina wonten layon ingkang gumletak amargi saking gempungipun neraka
0: yen pancen perupun pejahe pun

0: Iya para Tirta Nata.
1: Nggih benar. Mbak Yami Tirta Nata yang kenal ini ngerasa ngemek-ngemek.
2: Kejawi saking meniko paman kula trimet danjalan jawaban dateng sedaya para kadang kuro siyoga toto-toto supaya sepatu jendirakan koko prabu sikap tetap melebih antos simprat mbok mayu meniko mangke durat moko dipun cepeng bodo kalani ampun ngantos karun dan medal tunggu karang ketok tangan ipun keparen pun bopo medal jawi ngemban jauh dalam anak prabu nge atos-atos.
0: Ingin bapak nyun pamit ger
2: paman durno kula semanggaken toto tentreming keraton ngastino lan sepatu berat moko saged enggal tumuli kecepeng
0: mekaten kula rencang-rencang manekung jumanten jawata ingin nyebut jagat saya siripun
2: Tirtonoto karto marmo tak pasai metu jubo budalke porwat jubul pomo sing ngati-hati ojo nganti ono kedadian kapindu dom sumbing banyu kang bakal mangindro jolo kacin takaning poro kurowo luwe-luwe nuwake dadi kucem pun kagang ngistoa kedau kepalang tulunyun pawit medal jawi senajan ngerai kepalang tulunyun pawit medal jawi koko prabu sing bodoh hati-hati Purno sabda inoto sabdo pandito ratu sabdo pangca pandito temen ratu sumarani pangan dikaning pandito sabda inoto yento kata di yekitan ono bidani ya yah tirto kersokang kui beng gelanca ingkunar sokundur kedaton seksoko palenggan ginare beporat di bedoy sinawang sangke mandro lirwi

sinarito tatkolos meningkang sinurus kundur ke daton. Kundur yo yaya mangku duko kandek pon ngajengani pintu dono pertopo. Dalani papan peparing tapani mergoku dalanan kepanasan yento kacarito genging purosa argo suto. Argo gunung suto anak sak gunung anakan during ngungkli putang lantrisan. Ingkang kinarya teka-teka si baitung sirapur gusari nyamati pinarian kinten bumi sak mestoko liman gedini. Yen dalu kinarya pepadang wong koning astino yen rino rebut sorot maring juang pratonggo pati. Pelengkuing purukang pinarian gambar kulungkang minum jaladi tetep bengkanan lan kiri pinarian gambar maniko warungkang isen-isen gambar tanpa rabido gelaring jagad. Wiwol kang sinung gambar jaluan wanudio kang kain toento ribat toro kumojo yang berdari ratih mineping wol kemanten pinanggakan menganing kori koi bidang soang-soangan kanan kiringing wiworo pinanggan reco gupolo reco watu gupolo gandarwo selo kang ginambar ruto denowo rikmo kamarin trok meluntus loko ilat majinggo karno jinoro tulsing ngronong lebet pinanggan marcumbo no marcumbani tegesi kumbang lanang lan wadun setengke kori kageting bermoro gereng-gereng kaya reco bisa mulia jati-jati teman mulia undak-undan jerambaki bang jejubinan mergitu sing gedaton sinebaran nil pokojo nil sedari sinampar budaya pating gelebiar pating soro amriso tumbuh saking pucang argokan ilitir topi noroporo wenten kang anjo gedaton wenten kang dumunung taman gandani amri arum kaceno kelunturan konyeng bedoyo layon ing puspito kundur dalam ingkang sinun kapapak poro abdi tumulenggah cinausan bujono senajento datan wenten ingkang rayi banuwati prandini geniro dar katingalan prayogi lan ketingalan geniro tumanjem datan darbi raos was lan watos lenggah tumanjem sinambi dar meresani ajar simpi ajar doing pengangkat pinario panglipur beksaning poro abdi bedoyo mirting gongso angrangin sinari kepok pepin jalan sulang gedasi gumer gumer juni daton engeting wantian ingkang sinun tuli jauh dumateng poro abdi kinen wangsulon papan yuruh racut ke prabon lain dro gumanti ke prabon kang sawos itu agemarin pandito kang sudio mangsa semedi jauh marang poro abdi nyawasakan dupo ratus kang usiogo dupo tumpang hati makantar-kantar kukusi sundul ngawiat sikit ingin wontering pamujan ini kucapu kang wenten pasih banjawi sang lindyo mantri muka pangarso patih sengkuni ngawi poro putro putro kurowo ingkang kinarya pangarsaning poro kurowo nalindro ngawonggo Prabu Karno orang montro-montro iku kadai nalindro solah bawane tanpa nggunakan ubosito pating dridah pating

0: dawuh saking Kyai Prabu Duryudana wonten menapa paman?
1: Cuma dong dawuh kang putra Banjar Jumut. Katitik dateng kawontenanipun yen ngestira menika pinaringan tentrem boten wonten menapa-menapa. Iwa semanten kados adreng pengawin ngasto miji dateng kula tuwin para kadang pamuan. Nusung-nusung-nusung.
0: Niki wonten napa malih nek kali Gusti Doman. Kula kumpulake niki ya

cacat pendoro pucamben pun wonten paring adawuh para kanca kancamuran kang padha nglirwangke jauh nggone lelaki rina kawan wengi pucambat lali kados mboten wonten ingkang ngujiwani Gusti Ratu sedaya perintang kula siaga ngemban dawuh menapa ingpun kersaken badhe minangkani dawuh dalem syukur pinagi sewu Bagong yoi mestine kowe kaget pikirmu Bagong jalaran saben-saben tak timbali maju ngarepan aku tansah cecaketan karo aku kula niki jane ngoten rada bingung rasane ati kula mung ben kedung jero.

jajah caki ku ya apa? Tegese jajah caki penemu mboten kok njur wong kok dobak-obak. Kula niki ajeng kepengin ngerti sak benere kula niki saben-saben dipun timbali niku wonten apa? Nun. Harangaten iki lak dadi kapitunan kula teng griya niku upama sedina niku ya ora ketan karo 10.000 ya oleh hasil. Niku mangke nonton bejane iso lorek men dadi duit. Ana teng ngriki jur men tengah-tenguk ngaten iki ra wis percuma. Ngene ya tak kandhani ya Bagong. Sepirane apa kira kowe nangku mengko walpo ora ra duweni rasa kang sengkel pamikirmu. Nggih watone mboten.

urip kula teng omah iku minta tengah-tengah tunggu masing cok lungane bojo kula. Teng omah iku kon tengah-tengah ali ngecat. Mangke terkadang wangsul ning bojo kula niku nggih kepenak kok senajan lunga kepenak mitumpane paling ora ya mesti sepeda motor. Terkadang sujidan. Nek yen iku anger bae nduk turu nek kula terai yo sengit. Ora ketemu nalar. Aku iki jane mono. Bloko karo kowe nggonku bloko ku ora mergo aku kepencut karo kowe iki ora. Lah dijukuk teng sak klebatang ngoten sak pandulat ngoten akeh wong sing duweni penyokroba yang kuwi iki tumindak nista ajeng seneng kali sampeyan. Monggo janjane mbok sak gluguting kolang-kaling kinasastra. Boten babar pisan upamane kula seneng upama niku nggih sing kula nggih godha napa pomane ditumle bapak kaya kula mengkinta-kinti nderekake bendara kula boten nderekke ndara terkadang melu bapak njur kula duwe trekah kali sampean niku napa boten ateges kuwali kiblate agak kula di bojo si jimon niku sing urip-urip kula banyak mbak no berengkut nyatan kali bojo pedi rikolo kowe teko mrene rikolo kowe teko sepisan ana negara Astina niatmu arep apa. Kula niki ajeng madik-madik dalan kuwi krungu kabar. Pusaka niku do murca. Iya. Ha, gandeng kula iki wong cilik. Ora didhawuhi nek apa mengko ngerti lacaing pusaka. Saora-ora nek ngerti dialembono kalih kyai bisa kelakon diparingi ganjaran, syukur diparingi kelenggahan. Saora-ora dadi pamong. Ancas kula ning gandeng Astina mboten nonten aku mampun janji nyerahi kula iya kok ora tau to ngunemake sing lunga pusaka iku sing pokok pusaka Sunggul Raga sungkat penatasan tumbak Korowelang kowe muni piye tegese tumbak Korowelang kuwi laku sing jujur tegesi song-song tunggul naga kui mengku karep dadi pangayoming para kawula sungkat penatasan iku bisa tatas pikirkan jujur lahir terus sing batin sing tak ugem-ugemi rak kono kuwi to Bagong mula kowe tak timbali saben-saben tak timbali aku kepenak ngerti mungguh werdine tatas lahir terus sing batin iku mungguh wanita tatas nggo napa. Wah, hal itu ngelmu ya. Ngelmu ini ku kudule sampai ngerti dewe.

temunggul. Wanita dadi tetungguling para keluarga tuwin putra-putra. Mula ana tembung wanita pangasuh para putra. Iki pancen bener. Yo sing siji niku jentik manis. Surwa-surwi sarwa manis upamane teng roko kundur, gek teng roko niku tindak ora kundur-kundur, jur kundur, ora kena ujug-ujug yo nesu ora. Kawula cilik kaya sak bangsa kula niku padane kaya bocah mbah nek sing lanang bali teko-teko terus dipethuke.

先生，今年我真得，你古话一边话多古，提升难得，提升牙都安得，但无你生命困难，你难生活难命困难，生命困难你干部不让等安那。Bojo sing ora migunani dibuang sing adol anak pun cocok to niku. Niku jenenge penatasan. Nek ngono kuwi Bagong ki ambane ngendika ki kasar. Ning jane kaki ilmune ya rada dhuwur. Menale mejangkal aku ki ora ngono kuwi. Penuduh. Kuwi mung kanggo ngacung. Omong kamu ya jenyata ini nuduh aja gue bisa mengerti malang gede gede ngantep gue main jukur kan gue di luar aku di ngel-ngel muka aku nalui apa Kalau nak ngelmu ke gambar, tapi nyata gue. Nah sakit ini Bagong. Kue tak kononong kini kue niat gue angkura bakal kepingin melu kue. Neng kue tak kon merjangka aku. Yang ngono isi neng pusok kong amarto kue kabe ono tegesi. Aku njaluk tulung teges no yogok. Sesok nek kue Bali tak terke. Malah sing ora-ora. Kula niki agek ngawal waranggana mon didakwa sing ora-ora. Terus jane kula niki ngawal iku men

kangira babar pisan. Yani Banowati kuwi putraning ratu. Garwane Yayi Duryudana. Lok ing akeh ana dulat moko kang kumawani njebang marang Yayi Banowati. Orang iyo jebul sing cumondok onong taman keputen ming gedi bali Janaka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti Koko Prabu. Lho tampi. Yayi Banowati wonten dawuh. Yen mampun Yayi pun kakang tegak wonten taman menika karana ngembang dawuh saking Yayi Prabu Duryudana. Lampi aturipun Dimas Karto Marmo yang taman wonten durat moko teksun prio yang mlebet wonten taman. Kula kinten yang ratu menopo satrio mboten inten yang Bagong kewan mriki. Lajeng Yayi Banowati nimbali Bagong tanpa mawi taliworo dateng poro kadang kulong itu langung-langung Yayi Duryudana. Mengko wonten kersa menopo sejalipun ngerai mingkau mboten kak teges kalian kepencut kalian Bagong ini mboten Bagong ini putranipun kakang Semar. Semar mingkau sampun mumpuni gandeng kau badi nyakati kakang Semar tebih pinangkangipun dan mboten tentu badi pinanggi ini sakit namung Bagong mingkau etalipun perlu menopo kulanggi wadus badi kula suwun seserpanipun Bagong Koko Prabu yang ngaten mbok ya medal merdi kang leres. Upang lo matur sirun itu namung jauh ngaten ngelmu ngopo uang-uang ngeris urip kepenak serangan dada ngelmu waten kepenak mengkaten mongkok lo gak ada niat ingatai pun gesang poten mertopodong mereka mbok inggio gada pau geran pendito mereka kata wiku nalindro wonten wiku pertapan kata tur mumpuni. Lah namung tiang kados ngaten kok penyanipun mersudi dateng seserpanipun upaman ku mumpun nak mesin orang melarat. Koko Prabu seserpan menika kula ngibataken cocok ing raos. Sumber menika pundi wening tertanipun wajib dipun ciduk senajan to wujudipun sumber awon. Nyatanipun tertan pun mening saya menika ingkang kula suwun ngaten badhe dipun damel ingkang kados menapa edilipun wontenipun tirta menika kula pun cocok mboten badhe kelampah ageng kula diwasa ageng alit minum

kula menika kelereh kebal keperintah dateng Nyai Prabu Duryudana sampun pitados dateng Rakapada. Yen pancen sampun nampi seserpan saking Bagong, sampeyan Bagong pun dawuh kesah gek disanoni rampung. Mboten wonten menapa-menapa. Tereng tutup. Kaya sak rampunge kaya

0: Kados kados pundi kula ingkang nanggulang kula mboten berduli ngendikan pun Kyai Banawati. Ing pokok kula dudu wonten taman bajine pun Bagong.
1: Bagong nyun, wati cekel ana tenan to pripun iki nek ngono iki.
0: Tanggung jawab bos.
1: Yen pancen kowe antara aku ana apa-apa aku sing padang ayune kowe cilik kowe lara tak tambani wis yen kowe mengko mati aku melu mati
0: wah rada mongkok ya
1: sampeyan ora saguna bali iso aja kula kudune wani yo nggih.

paling matenteng. Saya lateng. Kowe wani karo aku. Nune jane ngoten kula nggih tetep mboten wani ngatasi ming kula kok. Aning kalang kepepet kepiye meneh jeneng wong kepepet aja meneh kok menungsa do menungsa kula mungsu.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Kada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
5: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
0: Bawa apa tuh ya?
5: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pinata.
0: Ini obat apa ya?
5: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata menurutnya udah membaik.
0: Terus ayah beli buat siapa?
5: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
0: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Setara FM.

Umo wali wangsulan karep. Oh, apa sing tok dalu ae? Yen pancen digdel tamyo tak tunggu. Wah, pancen sinuwun mandra ki ratu sing pekok tenan. Kudu tak tempile ngurung rampung le nyuwae plek. Nek cara tembung kasar ya moro tangan moro cangkem. Anak kurang moro pisan moro bangun. Moro pisan moro bangun yang penemune dari moro pisan mulih bangun. Iso tahu bagong ge wonten dewa sing welas nguripe.

ora mokal yen Bagong Widoyo jalaran pancen iku abdine Dimas Janoko tur putrane Kakang Semar Badranaya. Tak poro tangan ora digawe rasa. Lah kok bareng damu panase kaya mawa bathok. Upama mungsuh kudune merwasa karaku aku mlayu doyak. Dene Bagong ora mah dengok-dengok. Kowe seneng menang karaku. Sing ngomong nek seneng sinten wong

gue entar tak pusing ditubruk kucing. Ojo sumbar-sumbar gerang gue mau sing ketok tangan gue. Orang minggat kelakon gelandang negolo setan. Kocapokin wah bagong kataman pusoko negolo. Serno Margolayu. Serno si pati kelah bagong datan serno tukoing pati. Namun ilang sekopan dulu wujudnya kelah bagong salah kedaten dadi bolo dewa.

bisa salin wujud kaya mengkono sak katong ngobolo diku. Ayo ngejak piranggino tamakno gaman keparat soyong gempong ke pamikir rajang negolo raimu.

yen kena tak pringgake becik, kowe semingki raja meteng-metengi mripatku. Hanapa kula ngaling-alingi sampean nek kula niki ngene iki sing meteng-meteng ya wong ya ora kok. Meteng-meteng ini ku dasari napa nek pancen mlesani kanan petanggo kula silirek lah rak malah rek. Tegese gawe ruwet renteng negara iki sira. Yen nganti ora manut miturut aku sing didhawuhi mateni kowe. Ajeng mateni kula. Iya, angge kena-kena mawon sing jenenge mati niku wong biyen ora ana njur bali ora ana niku lumrah. Dene sangkane mati nek pancen saking sampean nggih kula tampa pancen pun didhawuhi kudu ngono. Nek pancen dewa niku dereng marengke kula mati ajeng dinapa-napake dilalah ya tuna luput luput nggih to. Malah mejang. Aja takon krasotan ngejak krengane kula niki oleh ngantem mboten janji dhisik kira-kira ora ora ya rasah wae nek pancen karo males males ngetopno kekuatan nggih awi jajak.

0: tumon Bagong duwe kemandhen. Tak para tangan ora digawe rasa satemah dhewe ndamu kaya panase mawa.
1: Ayo. Sedopo ora kok macengok-tengok.
0: Yo. Yo mengko dhisik. Aja takon dosa tiban godho mati dengan kacarita Tatkosmono kira Bagong ketaman pusaka Banakeling. Sirna Margalayu ilang saka Pandulu jelek ana Tirtonata kembar.

arep bisa ngembari karo Jaya Jatra. Ninggali ngejak bilang dino Tirtonoto genti bilang tatu kalah wah keparat. Ojo takon duso antem gue tuh sempal pundamu.

0: lepat ngendikan pun Koko Prabu. Apa buktine saged dados Tirtanata man? Lele datak noleh rono.
1: Dadi yang bisa dadi Tirtanata ngono.
0: Mekaten Pak Mandurno. Mbok saniki tobi Kakang Durna sampean maju. Mangke sono Durna kembar napa mboten? Nek panjen sampean maju sono Durna kembar kula percaya yen dhewe digdaya.
1: Kadang gempung akeh. Lenggah, lelah, berakhir. Kau yang apa rupanya?

0: Salam.
1: Nyun.
0: Kowe iki ning pono kawenehan kok mbok aja kementus. Aja mbagusi. Nek pancen wis sengaja bakal palakrama, aku bisa bantu nggonmu palakrama ning aja Banowati. Ngerti ora? Wong kula niku ya mboten ajeng palakrama. Kula mriki niki sing gawe niku Gusti Banowati dadine sampean nesu kalih kula niku. Kleru. Sing maprek wae napa? Tegese preke ora urusan karo omonganmu, celeng. Ning kali kowe gelem minggat apa ora penyakit iki? Ora gelem minggat aku ki pendhita tukang santet. Santet cili-cili ya. Ora ana sampeyan diperkecil.

0: napa kula padani mati-mati.
1: Dadi napa?
0: Dadi jaran. Ndur tengah ding waliku mendak-mendak. Kelingan zaman lahirnya Swatana.
1: Oh,
0: nika nak mau ni menjing mergo saking.
1: Dadi nek ngono sampean ku mbiyen seneng kali jaran
0: sing seru men dumumake para kawula diruwake wong sejagat mangumumke nek kula niki ndek senengan jaran ngaten wah malah werna-werna pira-pira dialing-aling malah cetak-cetakake alah kalingan zaman semono orang pinggiring samudra ku membengwas pombung tepining

Ning aku kok ngono kuwi ya. Ya kebangetan sing kebangetan iki ya kowe. Angger Balada dipodo, Tirtanata dipodo, sapa-sapa kembari. Aku kok nyir kowe kok malik kangen iki.

0: piye man? Ora wae lah. Nanti saya pijitin.
1: Dipijitin.

0: Turito no.
1: Otos pun dia na Prabu.
0: Sak menika ngaten. Sedaya para kru pun dawi tenggo utawi tangsah angawasaken dateng pun Bagong. Kulo kalian paman Sengkuni menapa kulo kalian paman Durna. Tedak wonten Indraprasta. Namung rikala suwau kalimput tanpa ngginaken pretangan kelangkung permati. Tegesipun dhaspun. Upami ngginaken pretangan kelangkung permati mboten badhe kelampah. Kurawa badhe murat marit kados ngaten. Caranipun dhaspun iki. Sasampunipun dumugi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten. Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kali. Yen mboten wonten durat moko menika pun pasaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak kelerasan trajang sarak nyingkri bebener. Dhewe wae cocok ya cocok. Senajan Kang Rayi Ngamarta padha menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah yen wonten dawuh ngaten kula pinten sumedya ngestaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Nenek Bagong iku mung siji. Aja ngapripun-pripun yen ming anake Semar. Ana loro ya beda rupane mongso gek padha. Tentu namung tunggal nggih. Kula menika mboten badhe maiben yen pono kawan ingin nami Bagong no istugal. Nangi yang kulo penjalan dumugi Ngamarta kedatusan wonten kalih pun pasrakan supados pun cepeng jermeniko damel wirangi pun pono kawan Ngamarta. Nih yang mboten wonten pun pasrakan poro kadang kulo Ngamarta mari pengajaran dimateng pono kawan ingin nerak paugeran. Aten oh nge nih yang mesici jan-jan kali sampeyan tengah marto mbukteki ono Bagong nopo boten jelas dereng yen pancen wonten ateges wonten kali yen boten wonten malingin iki pasrake Pandhawa ben diajar mergo niki lak kula Ngamarta Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone mari pengajaran dateng kawula ing murang tata mumpun cetha nggih. Popi ya biar yang mesti cium, Rana Bagong kok lurun rana, cari mana? Sama yang kena diri batu. Dia mau kau yang ngono kok masa isinya ayal? Geng. Kali sampean man, ye tengah marto bukti ki kacau di kawasan pun negara kawan. Mungkin apa saja kan? Di sini, don. Mungkin borong ni ngatur poro Kurawa. Ojo nganti potong batik digerah. Ojo mani pun beraji. Ojo ada keguguran. Mungkin tak dibalik malik.

nyeblung, nyeblung. Boyom nyemplung, ngono kok nyeblung, ya nyeblung. Empun kebacut, keblus. Kelebus. Hah? Kelebus, ngaten. Nembus, ya. Matleru nembus. Amit onten panyokro bawa, nek pulau ini darani seneng, kali sambahan, mongkol jalan-jalan ini, babar, pisah lu. Orang ngopo-ngopo. Ya itu Bagong, waton temen orang apa-apa, rak iya jawata sing nekseni. Angge dewa sing nekseni aning wong jingga dakwa niku meso darani. Nek mung dewa sing nekseni orang gugu. TKT upama kowe didakwa, banjur aku saenggo disengiti karo Sinuwun Prabu Duryudana. Aku ora duwe apa-apa, ora apa-apa aku melu kowe Bagong. Saya mantep lewer.

Puro manguete y rote. También res. Ya saku mano topo kang dadi rekot ayam. Sing perlu saki ngaso dhisik. Ngurmati pikir, paling kula iki jane ya keslawang adus, kringet. Bocamban cawisna tirta kang wening kanggo adus bagong. Oh nggih. Aku idang. Sayang ingkri-ingkri. Nggih, Mas, mangke kula campurane wedang lan kopi. Anggo seruputen sisan. Awang wedang men aja mangsu angin kok ro kopi. Nggih, mangke kula cawiske. Aja nganti telat mangan. Oh. Aku nang kene iki ora napiro gaweane ning sepeda. Mumpung ayo Pak, kok monggo.

Suryo wis manjing bantol meracih nayen Torino gumanti wengi wis mbuh dateng kersa kandel nggih nyulumakson. Alon-alon jumangkeng suku tenggo wijiling sasangka kang kinarya gumanti ning pepadhang. Gusti katon jumujul saking bumi sumuh amadane puncaing gunung-gunung. Ingkang dinulu saking katebian pating jenggering kekendhit ampak-ampak candane amuwi wewangunan jagat. Nglusup rimba genggeng gung liwang liwung tani pemerang pringgo bayari margi kacar ingkang dinulati. Jroning penggalih daya-daya tumekeng kraton Ngamarta. Upomo pintro jumangkeng suku pintro denuncal-uncalaken. Gentikang winursita ning kucapa ing kinaros sinambeting sinarto ing lenggah wayang kraton Parang Gubarjo. Nalindro gagah Prabu Sokang kepang jejul Prabu Tunggul Rasa. Kasih bomang poro kadang kuwin sedaya poro kawula. Marmain Alindro Gung Binatoro jemedul saking Gatloyo Harso Sinuko Lumiate Sang Noto Grigo Grigo Lirka Sring Peting Lugadu.

Doso namani noto, doso wilangan 10 nomo wereti ngasih. Ing ajeng nuskacarita kelengkang sinun kepareng jejuluk Prabu Tunggul Rasa. Nalindo Gagah Prakusa Prawira Ngajesti Mandra Guna. Kebasan pinjringa papak raja ing akar janget pinon gurda pinukul sari. Ini tanding kalau mancing mondo isur bakah.

0: Tunggoro Jagat Manikraja Dewa kowe apa kepatihan kula nun wonten paring adhausin marmane adoh tak cerake cerak tak praketake aja nganti gugup ing pamikirmu aut ingsun musuh diundangi kadiparan pawartaning para kawula kang padha sowan kula nun ing ari palenggan punika kados boten nguciwani pisuanipun sedaya para kawula dalem langkung-langkung para narapraja pangembating kraton ingkang tansah angistaken dawuh dalem ingkang sinu malah kathah kawula dalem ing atur bulu bekti ngunjuk ngrasa dalem Gusti Nata Agung Jagat Dewa Batara iya tak tampa nggambarake kramta kawula-kawula iku mau padha Luhuni marang dawuh ingsun, luhuni. Yai, kula nuwun marang dawuh Koko Prabu. Mbok menawa yai tak timbali maju ngarsepun Kakang kaget. Kula nuwun. Estonipun gurawan kawula marang wong ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh. Inanggilah suan ngerso dalem mbok bilih lepat anjen kula ngembani wonten ngerso paduka Koko Prabu.
1: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, Kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
4: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
0: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
4: Vitama?
0: Iya Vitama, buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
4: Wah, manjur juga ya bu.
0: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
4: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
0: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glukoma, bahkan katarak.
4: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
0: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi biar nonton drakornya makin celing.
4: Cakep tuh, Bu.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
8: Undangan

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Gurawalan kawula marak won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh tinanggenah suwan ngarsa dalem mbok bilih lepat anggen ngembani wonten ngarsa paduka Kakang Prabu rinten pantoro dalu paduka tangsa sumadung deduka lan pidana menapa ismu dipinaringaken ning rai berbadi mingkuh nampi sekadar maripun Kakang Prabu kleru pangudo rasamu pun kakang nimbali menang jenis royaji bakal ingsun pari uningo marmani jenis royaku pun kakang anggap kaya jenis kadang ingsun taruno kang tak tersan wajib pendirik ngembat watanga putu ngejum kumbul sak duri rangkah nanti temuko sak jabaning rangkah. Duh Kakang Prabu iyan mengkata lajeng keparang tulian abdo menopo minongko dados dukitani penggalih iri paduka sumadung dawuh iyo lenggau kanti prayoga yayi kulungisakan dawuh yayi Prabu Sumunugo kanti harjo yayi untik kakang timbali marah katampitan kali katedo kali nggo murdo Kakang Prabu minci dumateng ngerai nampi pangestu dalam sopang ayu jawata winantu ingkar harjanir sami kala kejawi saking miko ngerai ngaturaken sembah pabekti kunjuk sanda pepodo sawise tak tompo pujo hastuti mun kakang tumi tampan ono blodon dateng kapundi mung kita dosa jejimat bali marang kadangku taruna marmani Dimas pun kakang timbalilan pun kakang sakwetara ngumpul kipor kadang-kadang sing tanggep kaya diri kadang tunggal romo ibu muni rekoro hari sumanis pun kakang nompo sasmitaning jawoto ingkang isining sasmito iku mau mengku dawuh negoro ing parang Barjo iki bakal dadi tetungguling kraton orang ngemuaki poro kadang-kadang kukang podo suwito manapun kakang bisa klakon tungkai monco negoro akeh kang podo manunggal lan uga nganti turun maturun pun kakang bisa nurun kinalindru kulon wunimi nanging selanani pun kakang kudu kedungan pusoko ing kengaran jamus kalimosodu menopo Kakang Prabu sampun nate uningo ingkang dipun sebataken pusaka jamus kalimasada pun kakang upama ora nampa sakmitaning jawata ngerti saka ngendi senajan pun kakang kadang sira werda nang rumangsa cepet ing panemu luwih-luwih babagan pusaka kang pinangka dadi piyandhening urip yen mitra saking pawarta ingkang kula tampi lan manggaken bukti lan nyatanipun pusaka menika mboten migunani mboten wonten dayanipun tegese mboten wonten landhepipun mboten wonten gendhewanipun jer mboten sifat jemparing lan wesiaji nanging pusaka minangka dados tandha bukti tuntunan kautaman minangka temening gesang wan marsa padha dadi menika dipun anggep sejimat mboten ateges pusaka pinangka dados piandeling ayudha. Oh, mengkono. Pawarta yang kula tampi pusaka menika ing kagungan nalendra ing luhur. Budinipun. Inggih menika nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Dimas miren pawarta mengkono wis cetha. Mboten badhe lepat kathah ingkang sami paring kuninga pusaka kasebat Koko Prabu. Yen panjenengan mengkono pun kakang ora bakal silak. Upang pun kakang utusan Mang Dimas paring kraton Ngamarta pusaka disuwun mundhut liru bondo prebya Mas Picis Raja Brana pemaneh mung tengkaling bumi pun kakang ora bakal silak mesti bakal tak sediyani. Kadang kula Koko Prabu ing rai kepareng ngunjuk atur. Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa dados tetunggulipun nalindra. Pusaka menika minangka pandhongipun. Saking panginten kula upami dipun lintoni bondo donya Mas Picis Raja Brana. Ingkang sinu Ngamarta mboten manggaken babagan bondo prebya langkung-langkung cengkaling bumi. Mboten dipun penggali. Ewa semanten yen pancen Koko Prabu badhe nuhoni dumateng tuntunan pusaka kasebat ngajeng prayoginipun kula dherekaken suwita wonten ing Ngendra Prasta nderek ngayom dumateng panguwasaning pusaka iku pun kakang nampa dawuh dadi yen ora nguwasani dhewe ora nyekel dhewe ora marem rasane pamikiripun kakang. Yen monggo yen pun kakang ora bisa ketutan apa kang dadi sediane mitra kodhaing Jawata. Besok akhir temne bakal cuntel sejarah kraton ing Paranggubarjo lan kurang bejo pun kakang bakal kabanjut ora pinaring panjang yuswa. Perkewuh mungguh rasanipun kakang paran sanganipun kakang bisa ketutan sediane ya.

adilipun Kakang Dimas. Gambar yang panjang yaiku terus teman kadang merdu. Nganti semono lelabuhamu marang pun Kakang yang mongkoi pura cukup dilironi bondo dunyo. Jadi kurang bejoiku bakal labet pecahing dodo luntahing ludiru. Udah tuti pun Kakang pinong kau dadi kantimu. Matur sembahanun koko Prabu. Iun tambah yang pahis tuh koko Prabu. Sing hati-hati pun Kakang memuji sepon besok binarkan lestari.

Iya balamu. Supaya ngawat-awati nggone lumaku kadang kutaruh kang bakal manjing durat moko dusta jamus klimo sedo. Ing ngrai mboten badhe silap. Nanging gandeng kraya menika derenati ulinga. Ing lat-ladan kraton Ngamarta upami menika ragi ketilar sautas tebih. Sinten ingkang menika dados lantaran maringi kuninga mergi dumugi Ngamarta. Oh, Togo Kampirana. Gawakno panganan.

bobo kepatian wonten paring pangandika wadya bala buta didhawuhi supaya nututi kadangku taruna yen pancen ana pawarta oleh gawe iku kang tak jaluk nanging nganti cilik konangan gedhe kecekel rusakan kraton Ngamartosa.

0: Nuwun wonten paring adhawuh Raden.
1: Kowe abiku ya kowe pikuatku uga klebu dadi senopati ning kraton ing Paranggubarjo. Dina iki aku darbi kewajiban sing abot. Manjing kraton Ngamarta tinanggenah dusta pusaka Klimasada. Aja tok tegake paman aku tutno.
0: Oh, ngaten iki.
1: Badhe kula dhek yen pancen wonten menapa-menapa ingkang abdi dasar kula badhe nanggulangi bebaya nempu

0: yang tau badai mariakan ganjaran jersampun dipun patah kulo yang kedah meradinakan dan koro rencang-rencang kulo
1: ojo bunga yang bakal nompo ganjaran nangis sumurpo yang bakal nompo kewajiban kang abot tanggung jawabmu. Orang ngomong ake kowe wetu iki wis terang manunggal karo wadya bolo ing tawang Maluko samudra prajurite gustimu Prabu Dewa Mangkara
0: sama gak kepengin pun gusti kula
1: nderekake tindake sesembahmu supaya dusta pusaka ana ing kraton Ngendraprasta ingkang aran Jamus Kalimasada gustimu Raden Dewa Baskara.
0: Lah dalah Adi
1: kula nuwun wonten panjenengan
0: sing ati-ati lho Dik siaga tata-tata awake dhewe ora ngenggahke dobel telat pangane. Jeng upamin pamrih mangke wong ngedadosan saged angsal damel syukur bedagi sewu.
1: Nanging ora oleh gawe kowe kadhaun supaya ngrusak ing kraton Ngamarta lan kukubane.

0: Prawisno kamane buta guber penyembelian gapit pengirisan ati bokor wadah ketik keranjang wadah balu lan siogo sing akeh tas kresek
1: dolik
0: kepala ngajeng ingat itu lebih dal noto pra.

0: Yuk.
1: Kok iya? Aku lu ngerti dalan seko kene tekan Kamarto. Aku duduk kok menawi kula kadawan derek dumugi Kamarto nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit kemawon. Sebabe wah silaka tenan. Sruwa-sruwi sarwa ngati-ati lho Kang, sarwa ngati-ati.

golek pangusen, mula untunge wong iki nek dikenalan akeh. Dikenalan gunung ana apa-apa kok. Turu gunung. Dikenalan kutha ngono ana apa-apa ya turu kutha. Kuwi untunge wong dikenalan akeh. Ini yang mau nih bejo nih cilaka ya dilalai kepepet kewenangan sing diparani orang ana modal lah tak titus-titus mulai ya muga-muga aja ana ketajian kaya ngono kuwi awake dhewe kok golek dalan sing sepirane kok kepepete ana para gawe kena nggumlayu ya. Aku nek rono iki jane sing tak kuwatirke nek ketemu karo Garen Petro Bakong penjelak putih sana itu kalau tak naik kepiye tak naik uraona ayo gue putih sing sabar kalang ya karo punan ya jani ya iya ngertak naik karen sering raja

是豆腐杂波。Dengan kinal sinar beting sinar to kanger kau semono, lenggah benten madani wono kandek. Engkang sinun berarti kaderakan dengan raden Setyaki. Opo di tengah

0: Kyai Setiaki
1: wonten paring adhawuh kok ora.
0: Buta Kakang Patih Udawa tumandung dawuh sinten. Mestine Dimas bisa kunyo mungkin pas suryanipun Kakang jalaran. Cengkai pun Kakang saka ing kraton Durwati nampa nyuwara saka Kadang Kunyamarta kang kudu tumuli tumeka ing Indraprasta.
1: Kulo mangertos pas suryanipun Kakang Prabu tinggal rengus sanget menggalih menopo.
0: Yai Punta Dewa sak kadang iku rumangsa sungka jaran piandel pusaka Ngamarta murca.
1: Pusaka Jodipati ya murca.
0: Gumunku wong pusaka ilang we kok ya bareng-bareng. Pusakanipun Kakang Senjata Cakra ya ora ana.
1: Untung dek kuisih. Dari menikah dan pun pusaka pandalan ini mboten nanti pisah kalian kulo.
0: Oh ya syukur Kakang. Kena kanggu gawe piandelmu kulo nonton.
1: Menopo mboten pun titi periksa wong salah bidun kaca paesat.
0: Lah ono kono iku Dimas. Pintro kaya sifat bebasan bisa ngiring angin. Nanging pun Kakang iki mung titah swantah. Manungsa urip iku cok gampang kena pakamendungan lan bisa gampang ke taman subur. Ora muka mbok menawa pancet iki Jawata paring deduka marang pun Kakang. Dalan pusaka Ndrawati kaca paisan tak titip priksa ora ana dawuh apa-apa. Katone kaya ketutupan ronsonbar bebasane. Mbok menawa Nyai, pun Kakang kurang gentur tapane kurang prihatine lan iki pinangka kanggo cobane para Kadang Ngamarta. Tak suwun marang kepaing Jawata muga coba iku mau manjing obratane para Pandhawa. Satu ambaju bisa nampa kamulyan kang andayani tata tentreming negara lan

Panceng tidur itu kan gue gak sih ngomong gue dan tidur sih lu kan gak semerus sampean perang kok ngerkoso jane orang tidur ya apa-apa yang kita kok iya kan eh maja bujah aku tekanin jota no tanding ya ming mampu aku ya ayah kalau musuh setia kita sing podo cilik ini tenang nih aku anggar ini musuh

Nanti lo kuwi gegeden kuwi malah ciloko. Wong lur ki rumangsaku ming do nyacati aku to. Bakal tak tamani kemandene siungku kok. Oh. Ketih bang siung kencana.

Permoso aku dudu Setyaki. Ana wong lulak lolok. Wonge rada kuning. Cilik. Pak Cokot ki mawur ngendang karo aku go trincing. Oh. Sapa ya? Sing sak nunggu ni wong gak

putih kok nggih lho. Pati sapa Bathara Kresna? Lho Kresna kondang kaonang kok ngimu patih kok lulak-lulok kok. Ampun disia-sia. Ajeng pripun-pripun yo jane batine sedulure lanang Bathara Kresna. Mula senajan to gobloke mboten jamak. Ning dipari kelenggan dadi werangkanipun ngaten mergo pancen isih sedulur lanane jane bodho.

0: patutan kan abdinipun ingin nami Mban Sagopi. Rumin badipun dapatkan yang Dewi Bodro ini, menikolak piyambai pun sampun kagungan pacangan, terkewis di pacar. Ning pun gerbini, yuk diparingin tukang jolo, kiai penjolo, tak nai bojo, ning kue tak kai kelenggan dadipat. Demang, diparingi papan padungan wonten Widoro Kandang. Ning aku titip iki sesuk mongen anakku Helen. Jeneng ana Udawa. Ning pancen sing jenenge senajan wong wedok sing jenenge Sagopi pancen elek. Aku ngerti plak-plak. Kula matur ngaten kula matur sak leresipun nek kula ora matur anak putu kula ngerti sejarah kapan. Amargi saking nyatane iso. Bandem barang kuwi. Bandem sok Udawa. Ora wani males, agi boten. Pengkajungi saniki monggo nyimpang dalan mawon. Gandeng penjengan nyatipun boten badhe perang tanding kain tiang Dorowati. Sing perlu saniki sampean mundur nyimpang dalan mangke kok goleke dalan siji ne. Nggih wong tokok niki nek ping urusan trajan dalan pun dimana apa undian iki maling wis. Suyah-uyah. Saking jajahe mloya bumi kok maling-maling. Kula niki pun mboten ngrasani sampean kok takduk-takduk ora. Wis ora ning apa-apa kok takduk-takduk. Ah yen penyamin niku mangke mboten kenging kula tali sepresa mboten wurung badinipun. Sampean kuwi ampun sembrono kali sedulur kula. Arep kepiye-piye kok kakang kula ampun njur waton nggo dolanan mon dangep apa takduk-takduk ya parangan. Ah iya. Apa pantai kan nejo tawanen
1: iya
0: ngara juwane mungkin gak nganti deloter
1: iya
0: mesake orangnya ngapa-apa metu-metu ikut
2: medal pepayang gunung
0: nah jantora kisah utai tepi naik menikah manggil ampun sembrono Raden Udawa wes ora ini ngapa-apa pak. Isi takduk-takduk wae orang menawai kak abrake kang
1: yo
0: sar sembrono ana wong kakang kuwi yo ora nggawe takduk-takduk ya pak.
2: Wedi anu lah abulan sing notol yang mau ngembilung.

0: Dedek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
3: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangi juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
2: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
3: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
2: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
3: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
2: Vitama apaan?
3: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
2: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
3: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
2: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
3: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
2: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
3: Hele.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sakit dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi nggak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: Butok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mi, kakak minta tetes mata dong.
3: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
2: Jangan ngomel dulu atuh Mi. Mana obat tetes matanya?
3: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
2: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
3: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya, buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
2: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
3: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
2: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
3: Walah bocah.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Ini penting, kalau untuk akhlak, buku apa yang Ustaz sarankan?
3: Saya sarankan buku Tasawuf Modern Buya Hamka. Karena itu beliau tulis ketika dalam kesulitan hidup di dalam penjara. Buku itu bukan ditulis di hotel mewah dengan suasana yang tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem, merem. Tapi ditulis orang dalam kesusahan. Orang semakin susah hidupnya, semakin dekat munajatnya kepada Allah. Kenapa syair-syair itu lahir begitu indah? Karena syair lahir dari hati yang hancur, remuk, redam. Makanya orang yang patah hati, syairnya pasti bagus. Kenapa syair yang ditulis oleh Kais itu begitu dalam? Karena dia tidak jadi nikah dengan Laila. Ketika orang bertanya dengan Kais, Kais, seandainya kau disuruh pilih, menikah dengan Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Kais? Lahu baruni aliha ahabu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kenapa dia ngomong gitu? Ya karena enggak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ngamuk tiap hari. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi.

disukai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, Bang Ade, Riki, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, DKM Masjid, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah peran masjid di era digital. Digit artinya angka. Karena ada satu alat yang bisa menyimpan, setelah menyimpan kemudian diedit, setelah itu kemudian diupload, yang menghasilkan digit angka 0, 1, maka disebut dengan digital. Jadi apa bedanya masjid zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau dulu orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, sekarang orang datang ke masjid mau ngerekam, dia punya channel. Nah itu, jadi tidak semua orang ke, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa konten kreator tersinggung meninggal. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dulu orang cepat datang ke masjid supaya dia bisa berada di shop yang pertama, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, untuk mendengar, untuk fokus, untuk menyaksikan. Orang sekarang banyak tidak, dia bisa di sudut sana, di sini, bahkan tidak ke masjid sama sekali, di rumah dia perlu nonton, dia dengar, dia dengan segala situasi kondisi yang dia mau. Maka poin yang pertama yang mesti kita pahami, bahwa masjid sebagai tempat pusat asal muaranya. Tapi bahwa orang menikmati kajian di masjid, ya di mana saja bisa. Walaupun di rumahnya, di kantor, dan dia bisa disimpan kajian itu. Mana kajian guru-guru, para alim ulama yang zaman dulu? Hilang, tidak ada rekamannya, ditelan zaman, ditelan masa. Dari mana muncul ikhtilaf? Mazhab Syafi'i mengatakan Nabi itu baca bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali mengatakan bismillah nyasir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Maliki mengatakan tidak ada basmalah sama sekali, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Kenapa muncul ikhtilaf itu? Karena tidak ada rekaman. Dari mana munculnya ikhtilaf bunyi bacaan? Karena tidak ada rekaman. Ini sekarang ikhtilaf di antara beberapa guru tahsin tentang bunyi huruf shad, tentang huruf bad. Yang satu mengatakan guru kami lebih fasih tentang huruf badnya dari guru kamu. Yang mendekati Nabi itu guru kami. Kalau guru kamu enggak tahu sanadnya. Itu karena enggak ada rekaman bunyi suara. Nah, jadi ketika adanya alat telekomunikasi multimedia, maka masjid sebagai sumber. Tapi bahwa orang datang ke masjid untuk mencari kajian, kajian bisa didapatkan di mana saja. Maka dalam hal ini yang pertama sekali kita mesti pahamkan bahwa dunia ini sekarang serba baru. Dulu berawal dari era kaset, Kiai Haji Zainuddin MZ, da'i sejuta umat. Dulu kalau beliau datang ke Medan tahun 90 sampai 95, saya sekolah di Medan, itu kawan-kawan semua cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka untuk menyaksikan beliau turun dari heli untuk tausiah. Ustaz kok tahu? Saya cabut juga. Bagaimana kami mau melihat beliau dari jauh? Jadi begitulah heroiknya. Nah, jadi kemudian dari era kaset berubah kepada era yang disebut dengan YouTube. Lalu kemudian sekarang lebih canggih lagi, lebih pendek, lebih singkat, TikTok. Kedepan ini gak tahu apa lagi. Mungkin lebih pendek lagi, tinggal tok aja. Tiknya pun udah gak ada lagi. Kita gak tahu gimana keadaan kedepan. Tapi kajian tetaplah kajian. Jadi yang ngisi kajian itu Masjid-masjid minimal, seminim-minimnya kajian di masjid itu mesti ada tiga. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau dibuat per hari, hari pertama Senin malam Selasa akidah. Kenapa? Puasa hari Senin, buka bersama, itu suasana religinya, spiritualnya dalam. Karena orang dalam keadaan lapar. Orang kalau lapar perutnya, tajam pikirannya. Tapi kalau perutnya kenyang, kendorokrat matanya. Maka bagus hari Senin itu, habis buka bersama, makan gak terlalu banyak, nanti setelah tausiah baru balas dendam. Nah, maka akidah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Untuk tahun pertama, kesulitan pengajar untuk mencari referensi. Saya sarankan referensi akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 50 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Itu buku itu saya pakai di pondok untuk anak kelas 1 sebelum baca kitab yang berbahasa Arab. Nah, nanti tahun keduanya kalau mau pindah ke Arab, jangan langsung ke Arab karena dia enggak ngerti, enggak paham. Nah, nanti yang Arabnya baru Aqidatul Awam, Syarah Jarahul Afham, nanti baru selanjutnya pakai kitab. Untuk pertama pakai bahasa Indonesia. Usahakan pengajar itu pakai infocus. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pengajar susah untuk ngajak jamaah itu untuk fokus ke kita. Maka biar supaya jamaah itu terbantu, kita dibantu oleh infocus. In itu artinya di dalam, fokus, fokus supaya dia di dalam, gak ngeliat kemana-mana. Itu gak ada penjelasan di internet, saya yang buat sendiri. Makanya saya awal-awal pulang dulu, terus saya rajin buat. Ustaz besok datang acaranya jam 8 ya, jam 7.30 saya sudah datang, tapi saya di parkiran. Nah itu waktu yang kosong itu saya buat. Buat slide, nah infocus, banyak saya simpan. Apa kajian kita? Kajian tentang wujud, tentang qidam, tentang mukhalafatul hawadis. Jadi masjid-masjid ideal. Jadi masjid kita ini memang canggih. Sudah ada untuk layar infocus. Ini canggih. Kalau bisa masjid-masjid datang studi banding ke masjid MRKR. Biasa masjid itu kan masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taqwa, lain ya, masjid MRKR. Enggak apa-apa, pahalanya sama. Masih masjid. Bagaimana suasananya tenang? Karena di beberapa masjid itu juga kadang kita ngaji suara kipasnya itu seperti ngaji di dekat helikopter. Kalau gini kan tenang dia, sejuk. Kadang juga kita sibuk ngaji, jamaah itu berkipas aja. Saya, mungkin bapak kan, ibu kan gak merasakan perasaan saya. Gimana perasaan saya ketika terganggu melihat orang berkipas? Ngelihat dia yang berkipas, kita yang kepanasan. Nah itu. Jadi bagaimana seorang da'i menyiapkan bahannya, fasilitas disiapkan masjid. Kalau saya dulu tausiah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung, sampai ke pedalaman, memang sound saya bawa. Saya beli sound kecil, karena pernah satu pengalaman, dari Pekanbaru, bawa mobil 5 jam, nama kotanya gak usah disebut, nanti yang punya kota tersinggung. Sampai di tempat itu, mati lampu, panitia coba cari diesel ke belakang, ada Pak Ustadz, cuman udah gak dihidupkan 3 tahun. Akhirnya gimana mau tausiah? Saya bilang, iyalah karena udah gak ada, kita baca doa selamat aja lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil iman. Selesai. Belajar dari situ, saya siapkan. Saya bawa. Kemudian saya pergi ke Malaysia, saya cari infocus yang paling kecil. Saya tanya, pergi ke mall, cari. Ada infocus yang paling kecil. Sekecil apa, Pak? Sebesar biji zarah. Saya punya infocus kecil. Nah, jadi kalau saya ngajar di kampus atau saya ngajar di masjid, tinggal colok. Jamaah ini dia mesti ingin tahu kapan penderitaan ini berakhir. Tidak semua orang menikmati kajian. Banyak juga orang menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, di rumah ditekan istri. Saya nggak berani ngomong gini karena nggak ada perempuan. Ibu-ibu, sehat-sehat bu ya. Sampai di masjid lagi ustaz ini. Makanya kalau ciri jamaah yang menderita dengar kajian itu bisa dilihat dari sering garuk kepala. Kelihatan dari wajahnya. Mulai kalau dia dekat dengan kawan akrab mulai nyenggol-nyenggol bahu. Pulang kita. Pulang pun parkir payah sekarang. Kita jebak juga kita di luar. Iya tapi enggak, paling enggak kan saya bisa ngerokok-ngerokok di luar. Ayo. Nah, jadi bagaimana supaya kita ready, siap segala kemungkinan apapun yang terjadi. Mic siap, kemudian infocus siap. Cuman masalahnya kalau mati lampu infocus enggak menyala. Nah, jadi yang sekarang dikatakan orang menyala, Bang, apa kau menyala? Mati lampu kok.
1: Menyala, Bang.
0: Nah, dulu itu hanya remaja masjid. Kalau di masjid ada remaja masjid, ngapain remaja masjid? Remaja masjid biasanya buat jadi panitia Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Satu Muharram. Paling keren acara remaja masjid penyelenggaraan jenazah. Prestasi tertinggi jadi mayat. Panitia nggak siap untuk beli boneka untuk mandi kan? Akhirnya cari yang paling malas sholat, itu jadikan mayat. Pas dimandikan dicucuk hidungnya senyum. Akhirnya dipoto sama kawannya, diupload di FB. Mayat kok senyum. Sekarang anak-anak muda dikumpulkan di masjid buat acara apa namanya, pelatihan digital. Bagaimana remaja masjid punya channel, bisa syuting, editing, uploading. Dia yang syuting, setelah itu editing, setelah itu uploading. Saya selalu tantang anak-anak remaja masjid. Kalian buat channel, kalau ada 20 video yang kalian upload, langsung saya akan endorse. Anda ingin kajian yang berkualitas? Tonton channel MRKR. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya udah duluan. Masalah persennya nanti kita bahas. Nah, jadi anak-anak muda ini dibagi tugasnya, kamu kajian subuh. Cari kawan yang paling susah bangun subuh. Jadi ada kajian subuh masjid-masjid, ada kajian subuhnya, alhamdulillah. Kajian subuh itu usahakan baca kitab. Jadi untuk yang tablik akbar, yang sifatnya show, itu memang perlu dibuat. Mungkin satu bulan sekali, dua bulan sekali. Lalu kemudian untuk yang bulanan, untuk yang pekanan, untuk yang harian, itu mesti. Jadi di masjid dipasang banner. Ah, ini gambar ustadznya. Lalu kemudian kelayakan pendidikannya. Pondoknya tamat mana? S1, S2, S3, S cendol, S doger, S bandung. Kenapa? Karena orang mau ngaji. Sekarang spesialisasi. Bapak punya istri, istri bapak mengandung. Tiba-tiba di tengah jalan mau melahirkan. Bapak terburu-buru, ada tertulis dokter. Langsung masuk mampir. Pak dokter, tolong buka istri saya mau melahirkan. Itu dokter buka pintu, mohon maaf pak, saya dokter hewan. Kira-kira bapak mau gak ngasihkan istri ke dokter hewan? Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat? Dokter manusia atau dokter hewan? Lebih hebat dokter hewan. Karena kalau dokter manusia dia nanya, apa gejalanya pak? Kalau dokter hewan gak pernah nanya.
1: Gak bisa ngomong ya pak.
0: Ibu bapak gak mau menyerahkan istri bapak, hanya menyelamatkan satu nyawa kepada orang yang gak, walaupun sama-sama dunia kesehatan, tapi menurut bapak tidak linier, gak konek ini hubungannya. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliah. Tauliah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Sultan Sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama Sultan memberikan tauliah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abu Somad. Maksud saya, yang belum follow Instagram saya, follow lah biar tahu. Siapa yang ceramah nggak punya tauliah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot sedikit ceramah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Makanya kemarin waktu Komisi 8 me-WA saya, Ustaz Somad, kami sedang bersama dengan Kemenak ini sidang, apa kira-kira masukan dari Ustaz? Masukan dari saya, buat penceramah pakai SIM. Sama seperti SIM supir, driver, ada yang ban 2, ban 4, ban 6, ban 8. SIM A, boleh ceramah, boleh solawat, boleh tanya jawab. SIM B, ceramah saja, jangan tanya jawab. Jadi kalau dia ditanya jamaah, Ustaz apa hukum ini? Maaf, saya SIM B. Yang SIM C itu hanya maulid solawat saja.

0: datang protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Maaf simcing. Karena kalau orang salah ngomong, salah bicara, itu yang menderita jamaahnya. Ustaz ngomong begitu mentang-mentang Ustaz simci, saya belum punya sim. Karena memang di negara kita bebas, siapapun mau ngomong silakan. Mau sekuler, mau liberal, mau syiah, mau khawarij, mau murjiah, mau ateis, mau apapun namanya. Gak bisa begitu, yang jadi korban ini masyarakat. Akhirnya semua orang bisa ngomong, dari mulai Ustaz manusia sampai Ustaz semut. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, tidak lagi bisa komunikasi yang eksklusif. Komunikasi kita inklusif, terbuka untuk semua orang. Kalau zaman dulu bisa, jamaah sekalian, ini pembicaraan kita di masjid ini hanya untuk kita aja ya, jangan sampai bocor kemana-mana ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Gak bisa saya katakan, jangan sampai keluar video nih, jangan sampai selesai acara nih, lebih dulu jamaah punya rekamannya daripada saya. Mana streaming semua, berapa kamera ini, padahal gak ada izinnya ini. Nah, oleh sebab itu maka komunikasi kita mesti terbuka. Abdul Somad tidak bisa difitnah ngomong macam-macam. Kenapa? Karena kalau ada yang motong video pendek di Instagram, di TikTok, dia potong 1 menit, dia komben dengan video yang lain, dia kasih bumbu-bumbu fitnah, maka kalau saya ditangkap, saya akan bisa, na'udzubillah, saya akan klarifikasi, ini video saya dipotong Pak Polisi, kalau mau tonton video lengkapnya, Bapak dari Polisi Republik Indonesia, tonton video lengkap di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jadi semua rekaman fullnya mesti ada. Fasilitas, keilmuan, pendidikan kita di Indonesia ini, pendidikan Islam sangat maju. Ada pondok pesantren yang khusus baca kitab kuning saja dan spesialis hadis saja. Kitab kuning, kitab kuning itu ada yang fikih. Kenapa disebut kitab kuning Pak Ustadz? Karena kertasnya dari kertas ubi, warnanya kuning. Begitu kitabnya dicetak di Lebanon sampai ke Mesir, bukunya putih. Loh, kok di Mesir gak ada kitab kuning ya? Itu kitab kuning istilah, kalau bahasa Arabnya namanya kutubut turas, buku-buku klasik. Contoh buku klasik, kita kalau baca Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari itu meninggal tahun 256. Sekarang tahun 1446. 1446. Mau ingat 2025 aja. Artinya buku ini sudah 1200 tahun. 12 abad yang lalu buku ini. Sangat tua. Buku klasik. Ada lagi buku yang lebih tua? Ada. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu meninggalnya tahun 179. Berarti buku ini sudah lebih 13 abad. Sangat tua kitab-kitab. Itu ada sampai sekarang, dibaca oleh orang. Saya kebetulan kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sana bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Melayu, bahasa Melayu, bukan yang lari. Lalu sampean melaku apa Melayu? Nah, lalu kemudian semua pelajar asing wajib ngambil 4 SKS, 2 SKS semester 1, 2 SKS semester 2 bahasa Melayu. Lalu saya dalam hati, ngapain kita belajar bahasa Melayu? Saya kan orang Melayu, saya orang Sumatera dari Riau, kami bahasa Melayu. Dalam hati saya, bukalah darahku golongan Melayu. Ternyata dosennya datang, namanya Cik Rusdi, datang membawa manuskrip. Manuskrip itu tulisan klasik 100 tahun yang lalu. Penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa sekalian, ini yang saya bawa ini adalah manuskrip yang umurnya 100 tahun. Tolong baca. Begitu kami baca, banyak sekali kosakata yang kami gak ngerti. Padahal dia bahasa Melayu. Karena tidak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. apalagi bahasa Arab yang umurnya 1200 tahun. Dan kitab-kitab itu masih dipelajari di Indonesia. Pondok pesantren yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, yang disebut dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng, karena dulu pondok pesantren itu gak ada pakai nama kayak sekarang, Pondok Al-Ikhlas, Pondok Al-Mukhlisin, enggak. Pondok mana? Pondok Mbah Hasyim Tebu Ireng. Pondok mana? Pondok Mbah Wahab Asbullah. Pondok mana? Pondok Lirboyo. Pondok mana? Pondok Peloso. Itu masih sampai hari ini membaca kitab-kitab Sahih Bukhari ini khataman, dari mulai awal sampai akhir, nanti gurunya mengijazahkan, sehingga tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Kamu dapat dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari mana? Dari guru saya. Sampai kepada siapa? Pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kan tidak sezaman dengan Nabi. Iya, 300 tahun. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang tidak runut begitu. Kamu dapat dari siapa? Dari Syekh Google. Guru kamu siapa? Guru saya, Pak Ustadz, ini bisa ditasrif dengan bahasa Arab. Taba yatubu yutuban. Nah, sehingga masjid-masjid bagaimana mencerahkan supaya kembali lagi ngaji kitab-kitab. Iya Pak Ustadz, tapi yang ngaji bisa baca kitab itu kan kalau pakai bahasa Arab. Makanya pakai bahasa Indonesia dulu. Saya sarankan untuk yang tiga itu, akidahnya pakai akidah sifat 50 kayak Haji Muhammad Idrus Ramli. Untuk fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Beliau ini alumni Al-Azhar Mesir tahun 1935. Kita merdeka 1945. Beliau 10 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah tamat dari Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian pulang orang Lampung, lalu kemudian beliau menulis kitab fikih sistematis bahasa Indonesia. Bahasanya simple, sangat mudah untuk memahami, dan dia beliau spesialis mazhab Syafi'i. Kita dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa jamaah ini enggak paham. Dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa dia
1: enggak paham.
0: Ustaz Somad?
2: Iya.
0: Gimana kalau saya sholat gak baca Allahu Akbar Kabiro? Nah itu saya paham tuh bahwa dia gak paham. Allahu Akbar Kabiro, Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya, wajah tu wajihiya, itu adalah sunnat. Dibaca, tapi saya tidak pernah meninggalkan iftitah. Dibaca, bagus, afdal. Tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnat. Bagus dibeli buku ini. Ada fikih sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada fikih siasa, politik Islam, ada pembagian harta warisan, ada fardu kifayah, memandikan jenazah, menyelenggarakan kubur, mengkebumikan, mengkuburkan, semuanya lengkap semua. Kecil. Dulu saya beli buku itu 40 ribu. Silakan cari di toko buku, dan saya tidak jual buku. Jangan-jangan ini yang Ustaz Somad ini ada hubungan ini. Sampai sekarang belum lagi, gak tahu ke depan. Lalu kemudian tentang akhlak. Akhlak ini bagaimana tawaduk rendah hati, menjaga supaya jangan sampai riya, sum'ah, takbur, hasad, dengki, busuk hati. Bagaimana menjaga hati. Alhamdulillah Pak Ustaz, di masjid kami sudah ada kajian. Apa nama kajiannya? Manajemen kalbu. Kalbu itu artinya anjing. Yang betul itu qalbu, pakai qaf, qalbu. Bahasa Arab itu ada huruf kaf, ada huruf qaf. Salah nyebut, salah bunyi, salah makna. Kul huwallahu ahad, pakai kaf. Kul artinya makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Yang betul itu pakai qaf. Maka tahsin Al-Qur'an. Di Ma'had Az-Zahra, ibu-ibu sore Jumat pengajian, Jumatnya dibagi 4. Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fiqih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Lurus. Jangan sampai salah baca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Salah baca Quran.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran.
0: Kenapa?
1: Karena saya enggak pernah baca Quran.
0: Lebih baik pernah salah karena baca daripada enggak pernah salah karena enggak pernah baca. Boleh untuk update status yang ini. Jadi ini penting. Kalau untuk akhlak, buku apa yang Ustaz sarankan?
1: Saya sarankan buku Tasawuf Modern Buya Hamka. Karena itu beliau tulis ketika dalam kesulitan hidup di dalam penjara. Buku itu bukan ditulis di hotel mewah dengan suasana yang tenang, nyaman, adem, ayem, tentram, merem. Tapi ditulis orang dalam kesusahan. Orang semakin susah hidupnya, semakin dekat munajatnya kepada Allah.
0: Kenapa syair-syair itu lahir begitu indah? Karena syair lahir dari hati yang hancur, remuk, redam. Makanya orang yang patah hati, syairnya pasti bagus. Kenapa syair yang ditulis oleh Kais itu begitu dalam? Karena dia tidak jadi nikah dengan Laila. Ketika orang bertanya dengan Kais, Kais, seandainya kau disuruh pilih, menikah dengan Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Kais? Laghbaruni aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kenapa dia ngomong gitu? Ya karena enggak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ngamuk tiap hari. Jadi sampai mana tadi? Ini digital, tolong jangan mengacaukan pikiran saya. Ini digital, era digital ini masjid menjadi tempat pusat center kegiatan. Dari mulai ibu-ibu, ibu-ibunya buatkan kajian khusus karena mereka segan kalau nanya kepada ada laki-laki di situ, sungkan, gak enak. Mohon maaf, beribu maaf. Cerita tentang masalah darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah jerawat. Mereka mau kajian khusus dan Nabi mengkhususkan itu. Buat kajian khusus untuk perempuan sore Jumat. Sebelum kajian, waktu kosong baca Al-Quran, memperbaiki tahsin. Mumpung yang lain belum datang, Bu, ya kira-kira kita baca 5 ayat, 5 ayat ya. Ibu dulu 5 ayat. Bismillah.

0: Masya Allah.
1: Ibu sebelahnya batu. Jangan diejek. Hari gini masih mau datang ke masjid ketika yang lain sibuk dengan rambutnya seperti sarang tawon, merah kuning kelabu, sibuk dengan skincare-nya yang dipakai di wajah-wajah putih leher hitam. Nah, yang dibayangkan, mau dia datang ke masjid sudah alhamdulillah. Selesai baca ayat-ayat, jamaah belum datang juga diajak dia untuk

0: Aziz. Selesai Asmaul Husna belum juga datang. Sallallahu ala Muhammad. Sampai azan maghrib, rupanya memang enggak mau datang. Karena takut disuruh ngaji. Polanya dirubah. Setelah melihat kejadian kemarin, nampaknya ibu-ibu takut ngaji ya. Jadi kita buatkan kelas khusus tahsin. Tahsin. Ibu gimana Bu? Kalau boleh nanya ya, beberapa ibu ini hafalannya sudah berapa? Saya sudah 5 Pak Ustadz. 5 juz? Enggak, Iqra 5. Mau ngaji. Belajar dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ayunan sampai ke liang lahat. Enggak ada batasan dalam Islam. S1, 22. S2, 23. 25. S1, 22. S2, 25. S3, 27. Itu metode barat. Dalam Islam tidak ada batasan ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu itu utlubil ilma, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Abu Bakar Siddiq masuk Islam ketika Nabi dapat wahyu, langsung dia masuk Islam. Laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar. Yang dewasa, kalau yang anak-anak Ali bin Abi Thalib. Jarak umur antara Nabi dengan Abu Bakar adalah 2 tahun. Nabi lebih tua. Nabi dapat wahyu umur 40. Dan saat itu Abu Bakar masuk Islam. Pertanyaannya, berapakah umur Abu Bakar belajar Islam? Memang jam-jam segini susah mikir ya. 38 tahun. Jadi kalau ada di antara kita ini, saya mau belajar Islam ini umur 38. Apa masalahnya? Selama orang mau ngaji datang. Saya Pak Ustadz kalau ngaji di depan orang banyak, malu saya Pak Ustadz. Saya ini kan direktur di perusahaan, hilanglah harga diri saya. Berapa harga kau rupanya? Minta sama guru khusus. Ini kawan sahabat-sahabat kita dari Musawarah. Mereka punya rumah Quran Musawarah. Sekarang sudah 4 angkatan. Itu alumninya penghafal Quran bersanad 30 juz. Bisa ketemu dengan anak-anak Musawarah itu yang pecinya putih-putih. Itu kalau pecinya putih, itu isinya 30 juz. Kalau yang merah begini, ini juz 30. Minta privat sama mereka. Adik, tolong adik nanti datang ke kantor saya ngaji. Saya mau belajar privat. Oke, okay, I'm coming. Mereka datang kita ngaji, pulang ke rumah, istri bapak tersenyum. Papa yang udah belajar ngaji, loh kok kamu tahu? Rupanya dia ngintip dari CCTV. Senangnya hati istri melihat suami sudah mulai ngaji. Betul, Bu? Ya. Gak mungkin bohong mereka dalam masjid. Nah, oleh sebab itu maka tidak ada istilah malu untuk belajar. Maka 4 dasar utama ini, akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti benar, berakhlakul karimah, dan tahsin Qur'annya bagus, ada flyer banner balihonya, di-share untuk di grup-grup. Siapa yang bekerja ini? Tim media remaja masjid. Jadi remaja masjid itu diberdayakan. Saya minta kepada sahabat-sahabat dari Musawarah, buatkan pelatihan tim digital multimedia untuk remaja-remaja masjid. Kira-kira bisa?
1: Insya Allah bisa.
0: Insya Allah atau mereka? Mereka ini kalau insya Allah jadi. Beda sama yang lain. Kalau insya Allah tuh dia nggak mau tuh. Kalau mereka buat, dulu tuh saya tanya, bisa kita buat rumah Quran? Bisa Ustaz. Bisa kita bagi beras? Bisa Ustaz. Ini bisa RA-kingnya dilelang? Nanti Ustaz. Jadi, ini dasar yang paling utama. Jadi jangan euforia wangga dulu. Alhamdulillah masjid kami kemarin Pak Ustaz sudah tablik akbar manusia sejauh mata memandang. Terus habis itu kosong. Mesti ada yang berkesinambungan. Ini yang basic, yang mendasar. Kita kalau lewat di depan toko roti, lewat di depan toko roti, langsung bunyi handphone. Ting ting ting ting, lihat, hai Abdul Somad, dia nggak tahu saya Ustadz. Hari ini roti lagi promo lo, mampir ke kita dong. Dari mana dia tahu saya lewat di depan? Saya lama, mau rasanya mau saya datang itu ke roti. Kok nggak tahu aku nih Ustaz? Dia tahu nomor saya, dia WA saya, dia ajak saya mampir, dia kasih tahu promo. Nah sekarang, kita sebagai pengurus masjid, pernahkah kita memanjakan jamaah seperti itu? Pernahkah kita WA setiap jamaah itu kita tanya, hai jamaah, datang sholat subuh ya, malaikat maut udah dekat. Kenapa kita tidak menyapa jamaah? Jamaah sedang terpukul, orang tuanya meninggal. Apa salahnya kita kirimkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jangan bersedih saudaraku, datang kita. Walaupun kita mungkin karena kesibukan, itulah hebatnya digital. Pengurus masjid mempostingkan. Memang sedap kopi tiramisu. Setelah itu makan sayur kubis. Kalau sudah disediakan tisu, itu tanda waktu sudah mau habis. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, sekarang banyak masjid tidak mengelola jamaah dengan baik. Mau datang, mau enggak, bukan urusan kami. Mau ninggal, mau mati, mau sakit, lah salam wala kalam. Berapa jamaah kita? Berapa jumlah jamaah tetap kita? Berapa yang ada di dalam grup? Itu ada aplikasi yang bisa membuat satu grup 1000 dan bisa 10 grup. Berarti kita punya jamaah inti 10.000. Jamaah ini pun kita klasifikasikan. Ada jamaah yang kelas A. Ini yang memang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang jamaah kelas M. Itu Idul Fitri sama Idul Adha. Ada kelas Z minus. Ini Idul Adha datang untuk ambil kupon. Sehingga ketika kita kelola jamaah ini dengan baik, kita share, dibuatkan tulisan di depan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Hubungi nomor kontak berikut. Hebat Ustadz Somad itu ya. Kami lihat di videonya, semua pertanyaan itu dia jawab. Ya iya, karena pertanyaan itu ditulis di kertas. Yang saya nggak tahu, cepat saya buang. Begitu saya baca kan, susah. Saya masukkan ke dalam lagi. Itu salah satu tips untuk menutupi kebodohan kita. Coba kalau langsung jamaahnya pegang mic, dia tanya. Makanya nanti jangan kasih jamaahnya. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, itulah kehebatan digital. Kalau zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu imam, pengurus, itu mesti head to head ketemu langsung dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak RW, sehat Pak RT, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Zaman sekarang, enggak. Semua jamaah itu dengan satu postingan bisa. Bulan ini remaja masjid ini kita kelola dengan baik. Untuk bulan ini, kamu yang call ya, tahajud call. Oke, jam 3 malam, tahajud call. Kamu 100 orang, kamu 100 orang. Assalamualaikum, tahajud Bapak. Gimana sudah? Alhamdulillah saya sudah call semua. Habis itu saya tidur. Yang jadi petugas tahajud juga. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu lupa kamu nyuruh orang buat baik sementara kamu sendiri sudah baca Quran tapi kamu tidak berbuat baik? Disitulah baru nampak sinergitas bekerja sama. Dalam dakwah ini enggak bisa one man show. Saya ketua, saya ngurus. Mohon maaf ya ketuanya itu semua. Enggak bisa. Saya ini ketua masjid, biar kurus-kurus begini ketua masjid. Gak bisa, kita mesti bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, Nabi Muhammad SAW itu membina umat ini gak sendirian. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Anak muda yang kuat hafalan hadisnya, Abu Hurairah. Anak muda yang hebat bahasa asingnya, Zaid bin Sabit. Anak muda yang bagus suaranya, Bilal bin Rabah. Perempuan yang banyak hartanya, Khadijah. Perempuan yang cerdas setengah agama ini diambil dari akalnya, Humairah Sayyidatuna Aisyah, perempuan yang banyak tenaga, kuat membawakan makanan naik ke atas Asma. Jadi sekarang kita di masjid

0: bagus.
1: Kamu?
0: Saya Pak Ustad, untuk bahasa memang kurang, tenaga juga kurang, tapi duit ada Pak Ustad. Banyak, ya cukup lah untuk 7 turunan. Nah ini donatur-donatur inti, ini masukkan kelas A. Bagus, dibuatkan situ nama, Bapak Anu yang paling sering dihubungi telepon. Bagus.
1: Saya Pak, kamu?
0: Saya Pak Ustad, tenaga juga gak ada, otak pun juga ya pas-pasan. Bahasa asing pun gak bisa, duit apalagi. Nah, terus kamu lebih, kamu di kota Abu Lahab. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas, gak bisa kita mengelola ini dengan sendiri. Maka digital ini kita manfaatkan. Semua kajian ada, file-filenya ada, dan tidak terbatas, bisa diakses semua orang. Sehingga ketika adik-adik kita mau presentasi atau dosen-dosen kita, jamaah kita, kebetulan saya di kantor mau presentasi nih Pak, boleh saya pinjam ini? Boleh, menjadi amal jariah. Disitulah makna hadis, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali tiga, shadaqatun jariah, ilmun yuntafa'u bih. Apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat? Video YouTube, infocus, slide PowerPoint, diambil orang. Dan kita gak perlu klaim, kayaknya yang ente presentasi kemarin punya anak tuh. Kita ketika sudah kita berikan, kita, saya pernah ceramah di masjid, saya tausiahnya nanti habis isya menjelang tarawih. Jadi ketika kultum, berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang berbuka puasa. Kami dengar. Saya dengar kultum itu dari awal sampai akhir kayak ceramah saya. Sampai teman di sebelah nyenggol, itu kayak isi ceramah antum. Iya, selesai tausiah ustaz, memang orang bukan mesin, bukan AI, memang manusia, bukan Robocop. Datang dia duduk, mohon maaf ustaz, itu tadi saya dengar ceramah ustaz beberapa kali, langsung saya tausiah. Dalam hati saya, alhamdulillah, ternyata tidak hanya terbatas di kelas, bukan hanya terbatas pada buku-buku yang kita tulis, suara pun bisa ditirukan orang. Artinya apa? Dengan zaman digital ini, kesempatan untuk menyebarkan perbuatan baik itu kira-kira makin terbuka luas atau makin sempit? Makin terbuka luas, suara kita bisa direkam orang, gambar bisa, apapun yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa lah saya hidup di zaman ini ya Pak Ustaz ya, banyak zaman fitnah di akhir zaman. Coba kalau saya hidup di zaman Nabi, pasti saya baik Pak Ustaz. Saya bilang orang-orang seperti kamu ini, kalau hidup zaman Nabi, mungkin ikut Abu Jahal. Apa jaminan kita kalau hidup zaman Nabi, kita ikut Nabi Muhammad? Belum tentu. Jadi jangan pernah menyalahkan zaman, menyalahkan masa. Memang menurut ilmu Allah, ya hidup kita ini cocoknya di zaman milenial ini. Ustaz Soman aja merasa milenial. Kami melihat Ustaz seperti kolonial. Habis milenial, Gen Z, macam-macam namanya. Tapi ini semua adalah masa. Kenapa Allah pertukarkan zaman masa ini? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah zaman masa itu kami pertukarkan, kami pergantian untuk apa? Liya'lamallahu alladhina amanu, untuk melihat siapa yang bisa mempertahankan imannya. Wa yattakhidha minkum syuhada, untuk melihat siapa di antara kita yang syuhada, matinya sebagai syahid. Iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau matinya mati syahid. Kalau mau membayangkan gimana sebelum ada digitalisasi. Allahu Akbar. Apa kata makmum di belakang? Mubaligh namanya. Mubaligh menyampaikan suara. Allahu Akbar. Mubalighnya itu sampai 10 ke belakang. Allahu Akbar. Terus sampai ke belakang. Kenapa? Karena masjidnya panjang, suaranya enggak nyampai. Sekarang di masjid kita enggak ada lagi tuh mubaligh. Kenapa? Karena sudah ada sound system. Mikrofon, suaranya menggelegar. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Medan, Sumatera Utara, sholat di Masjid Raya Al-Masun, Masjid Sultan Deli, itu hari Jumat muazinnya 7 orang. Kenapa sampai 7 orang? Karena suara mau kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, kenapa menang?

0: suaranya tinggi karena muazin naik ke atas memandangkan azan. Zaman sekarang enggak ada lagi suara tarhim assalatu wassalamu alaik. Jam 2, jam 3 malam suara tarhim, takbir. Begitu kita masuk ke dalam masjid, orang sudah enggak ada. Flash disk. Makanya banyak nanti flash disk masuk surga. Orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Jadi zaman digital itu ada positif, ada negatifnya. Dulu saya kalau mau belajar bahasa Arab, nunggu jamaah haji pulang bawa koran bungkus korma. Orang semua minta korma, minta air zam-zam. Saya nanya, mana bungkus kormanya? Untuk belajar nulis bahasa Arab. Sekarang, koran yang keluar hari ini di Kairo, kita lebih dulu baca daripada orang Kairo. Kenapa? Karena Kairo jam 6 pagi, kita sudah jam 9. Kita lebih dulu daripada Kairo. Kita lebih dulu baca koran Mesir daripada orang Mesir. Dulu, kalau mau dengar suara khutbah, latihan maharatus sima'ah, listening. Bagaimana mendengar orang Arab ngomong? Pertama-pertama latihan mendengar orang Arab ngomong, titip kaset pidato khutbah Masjidil Haram. Pulang jamaah haji, didengarkan. Begitu dimasukkan ke tape recorder, seperti orang kumur-kumur. Gimana caranya biar supaya Syekh ini suaranya pelan? Alhamdulillah ada salah satu dosen UIN pakar bahasa Arab, lulusan dari University Cairo University, namanya Bapak Akram Malibari almarhum. Dia ajari saya, Abdul Somad, kamu mau supaya suara di tape recorder ini yang cepatnya jadi pelan, gimana caranya? Beli baterai yang udah mau habis, masukkan ke Walkman, waktu masih Walkman masukkan. Betul, begitu dipasang pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal sebelumnya cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadhihi munasabati sa'idati natakallam an al-qadaya al-falastiniya. Inna 'amaliyat as-salam fi syarq al-awsat lan tatahaqqaq illa bi 'amal illa bi sihab al-israiliyyin min al-ardh al-muqaddasah. Enggak jelas kita mendengarnya. Sekarang khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram live. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan susah sekali belajar bahasa Arab, apa? Kami dulu pontang-panting mau belajar bahasa Arab. Makanya banyak sekali anak-anak Indonesia, ada itu yang channel khusus YouTube, bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris. Dari mana belajarnya? Dari YouTube. Maka digital ini semakin membuat orang cerdas, semakin orang bisa dengar kajian, semakin buat orang bisa berilmu, semakin cepat masuk surga, tapi juga neraka cepat. Maka kalau kita baik, kita cerdas, dan masjid itulah tempat berkumpulnya semua. Menyebarkan undangan zaman dulu mesti datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Bapak, besok hadiri. Saya masih ingat ketika saya SD, itu keliling kota mobil. Kaum muslimin dan muslimat, nanti malam datang ke lapangan di samping stasiun kereta api. Nanti malam akan ada maulid Nabi Muhammad. Yang membaca Quran adalah Abdul Somad. Waktu itu saya SD. Jadi saya ini dari SD udah viral. Kemarin saya pulang kampung, kata mereka, kau dulu Somad, maulid Nabi, Isra Mi'raj, keliling mobil tuh pengumuman bahwa nanti yang akan ngaji baca Quran adalah Abdul Somad. Dulu begitu, zaman sekarang gak perlu lagi. Zaman sekarang cukup dengan satu kali share Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, TikTok, semua. Tapi kalau tidak cerdas bersosial media, memang dia seperti bumerang, pisau bermata dua. Satu sisi mendatangkan manfaat, tapi mudaratnya juga luar biasa. Insya Allah, kalau kita kelola dengan baik, ada kajian berkitab, bersilabus, terjadwal, terukur, ada bulanan, ada pekanan, ada tahunan, ada zikir menyambut malam tahun baru, ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, melepas jamaah haji, momentum-momentum hari besar itu adalah stasiun-stasiun untuk kita saling bertemu. Ada stasiun kecil, subuh, zuhur.
1: Ya, ya, bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
2: Apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
1: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
2: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi males. Lupa.
1: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
2: Yes, siap Bu.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habu Top, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah udah hilang. Pada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habu Top, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Teteh, maaf, Sin tolongin Mami sebentar deh.
6: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
1: Kacamata Mami, di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
6: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT, pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
1: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
6: Vitama apa, Mi?
1: Vitama, itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gih, biar matanya sehat selalu. Ya, walaupun gak rabun.
6: Iya, Mami. Ramu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
1: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
6: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
1: Oke, makasih Gelis ya.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Wah, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya baik-baik aja, sehat terus ya. Alhamdulillah, Nia juga baik, sehat pokoknya. Oh, buat pagi buat ya. Udah bangun gak sih? Masya Allah, semangat ya menjalani aktivitas pagi. Semangat gak nih? Semangat dong, apalagi paginya ditemani nih ya bareng All This Memories. Ya, jadi sampai jam 8 nanti, selama 2 jam ke depan ya puterin lagu-lagu kenangan, tembang-tembang nostalgianya yang sangat-sangat menyejukkan hati ya, cocok banget sama suasana hari ini yang sungguh-sungguh-sungguh mendung ya. Tetap semangat buat sobat Tara, semangat lanjutin aktivitas dan juga semoga harinya tambah sehat, tambah baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang mau ikutan gabung pagi ini spesial All This Memories di hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni tahun 2026. Akhir bulan kantong aman, aman dong ya. Aman aman aman, alhamdulillah ya. Oke. Gabungnya tahu caranya? Ya tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pokoknya pagi ini Nia juga ditemani Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk dari Dokter Indonesia tentunya, sobat Stara. Yuk, ada lagu berikutnya dulu nih puterin dari Arikus Miran, ada Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Wah, cintaku ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Nia di All This Memories.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

Oke, masih bersama nih di Aldi Sebe Boris. Wah, mantap banget pagi ini ya. Cuaca sangat-sangat dingin, yang lagi kedinginan, yang lagi rebah-rebahan belum bangun. Jangan malas-malasan ya, semangat jalani aktivitas, pokoknya harus wajib semangat pagi. Harus semangat pagi ya. Ada yang bikin gak semangat nih Mbak ya, bangun tidur gak tahu kenapa. Perutnya sakit, udah mondar-mandir kamar mandi berulang kali, masya Allah. Habis makan apa kemarin? Coba diingat-ingat lagi ya. Kalau makan sesuatu juga harus usahakan tangannya bersih dulu, cuci tangan dulu ya. Biar perutnya gak sakit. Tapi kalau udah sakit ya kita ikhtiarkan, kita coba rutin minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Benar banget nih Sobat Sarah, jadi wajib coba, wajib minum ya. Sehari 3 kali minumnya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Menggunakan air hangat ya, supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita gitu. Habutop juga bisa untuk membantu penderita yang sakit stroke, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, TBC, terus yang kena migrain. Yang kena kolesterol gitu ya, diabetes atau ya barangkali ada yang kena darah tinggi maupun darah rendah gitu ya, harus rutin minum Habutopnya. Oke, nggak boleh bolong-bolong ya, udah beli harus diminum rutin di rumah. Kebetulan Habutop tuh ada 3 kemasannya, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah dan juga 230.000 rupiah. Silahkan bisa dicoba. Dapatkan Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, benar. Silahkan merapat ke sana aja Sobat Sarah. Mau beli ke radio Habutopnya Mbak Nia, stoknya gimana nih? Wah, stoknya mumpung masih ada, yuk merapat aja ke Radio Sara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen ya. Silakan merapat ke sini aja. Iya, merapat ya. Oke, ini lanjutin lagi deh. Ada beberapa WhatsApp dan SMS-nya juga nih, mantap banget. Mantap ya, ternyata udah banyak yang merapat. Yang belum gabung, masih ditunggu untuk gabungnya ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada dari siapa nih? Paling gak asik weh, orang Grabak ya. Selamat pagi buat Ibu Tuti ada di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam. Katanya request lagunya Bintangku Bintangmu dari koleksinya Hedi Diana ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Tika, Mbak Yaya, Mbak Putri, ada Mas Oyong, Mas Ucup, Mas Andre, Kang Membutu, Bu Ayu, Bundar, Buntin, Umi Hanif, dan buat semuanya matur suwun. Iya, terima kasih buat Ibu Tuti di Grabak. Ada Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo, request lagunya Setulus Hatimu Semurni Cintaku dari Arikus Miran. Tadi udah muncul ya. Salamnya buat Bundar, Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri, Bu Fatur, untuk Umi Hani, Mama Agung, Mas Indi, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapaknya Nora,
Ada Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Cikan, Mbah Ahmad, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat manianya, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih mania, jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Iya, makasih buat Papa Ijo ya. Jangan lupa bahagia hari ini. Dan oh, SMS-nya dulu ya. Selamat pagi buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Mantap Ibu, gasikan juga ya hari ini atensinya ya. Lagunya dari siapa nih Bu Yati? Tadi udah Nia munculin kayaknya ya. Oh iya, Mengapa dari Cosplo. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Asi, Bu Tika, Bunda Ervita, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Samintan, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia ya. Terima kasih juga buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Dari Mbak Bubut, selamat pagi buat Mbak Bubut ya. Hadir di acara All This Memories, salam buat Bu Asih, Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminta, Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Untuk Mama Bila, Bu Kumis Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Ririn, Pak Hafid, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dayadi Antika, Mama Viani, Mbak Ida Mirit, Mama Dina, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Duri Terlindung. Buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut. Lagunya udah dimunculin. Ya, selamat pagi buat Mas Andre. Gasikan ya Mas Andre ya. Ya, lagunya Best Jam, Jatuh Cinta, boleh. Kirim salam buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit. Ada untuk Ibu Tika, Bu Asih, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Ririn, Mama Cindy. Ada Mbah Warid, Mbak Kembar, Kang Mamat, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mas Hafi Jambi, Om Paryono, dan buat Nia, Mutsian aja sehat terus. Dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Mas Andre. Ya, dari Mbak Liana, selamat pagi Mbak Liana. Selamat pagi All This Memories, happy weekend buat semuanya. Request lagunya Oh Angin. Terima kasih. Ya. Ditunggu ya nanti Mbak Liana untuk lagunya. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir Mania. Semoga Mania sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Mau minta lagunya Mayang Sari. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Hanif, Mama, ada Mbah Putri, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbah Bubut, Ibu Asih, Mama Asraf, Mbah Putri, Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Sutar, Bunder, Pak Yanto, Mbah Warid, Bu Yati, Mama Naomi, Mbak Yanti Marun. Terima kasih buat manianya, matugas sehat-sehat selalu, semangat selalu juga. Siap. Terima kasih ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam ya, ikut meramaikan acara All This Memories. Kirim salam buat Mbak Widya, Mbak Anji, Mas Bagus, untuk Bayi Kembar, Bunda Titin Wardani, Mas Arvildan, Mbak Bubut, Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen ya. Buat Mania, tak lupa katanya mau request lagu berjudul Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasi. Hitam Putih Fotomu, oke. Udah nih Alis ya, nanti ditunggu aja. Bu Heni, selamat pagi buat Ibu Heni. Mantap Ibu, gasikan ya, belajar ya. Belajar gasikan ini ya, atensinya. Alis Memori, salam buat semuanya aja yang sedang monit. Ucapan komat pagi, lagunya diputerin cobalah untuk mengerti Obi Mesak. Buat manianya, sehat selalu. Streamingku di Bekasi tetap celing. Makasih Mbak Nia, ya. Terima kasih buat Ibu Heni, ya. Ada Putra Sulung, selamat pagi buat Putra Sulung. Waalaikumsalam, ikutan desel dari Purworejo Utara absen. Salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mbak Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsih, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Sutar, Pak Nyinoram, Mbak Warit, Mas Tejo, Mbak Buhut, Pak Gendro, terus untuk semuanya aja, selamat pagi. Tenda birunya tolong diklik Mbak Nia. Ya, nanti ditunggu ya Putra Sulung. Tenda biru, ya. Ya, ada Mas Oyong di Banjur Purworejo, selamat pagi. Berita cuaca punya Gombloh ya, Mbak Nia request lagunya ya, boleh. Salamnya buat Mama Piani, Mama Kiki, Mama Asih, Mama Nadia, Mama Ramdan,
Mama Cindy, Mama Akmal, ada Mama Aida, Mama Ainun, Mama Anggun, Mama Wulan, Mama Rizky, Mbak Inai, Mbak Yayah, Mbak Bucin, Mbak Sibat, Mbak Ihai, Bunda Arvito, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Yati, dan buat semuanya aja selamat pagi. Buat Mbak Nia, makasih, semangat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih buat Mas Oyong ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Nun ya. Salam Mbak Nia, buat semuanya semoga sehat selalu. Info Ponorogo mendung, streamingnya joss. Sama Ani Mbah, di sini juga masih mendung nih di Kebumen ya. Ada Mama Rizky Tanasari juga, waalaikumsalam buat Mama Rizky. Katanya selamat pagi Oldies Memories, mencari dirimu dari Rainy Silvi di play ya kak. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbah Putri, Mama Aul, ada Mama Asraf, terus juga ada Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbah Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambal, Pak Desa Songko, dan salam spesial buat Bang Iki dan buat semua pendengar Radio Stara FM. Selamat mendengarkan aja. Buat Kanianya terima kasih. Ya makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Putri Selatan, selamat pagi buat Putri Selatan, ikutan nimbrung ya. Katanya lagunya apa nih? Kangen. Salamnya buat Mas I, sehat selalu buat semuanya aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mohon doanya pagi ini saya mau yudisium, semoga lancar tanpa ada halangan. Amin, lancar-lancar ya. Dimudahkan juga ya acaranya. Buat Bania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih Putri Selatan. Oh, ada Mbah Warid dari Pekanbaru ya. Waalaikumsalam. Absen mau OTW liburan. Lagunya LG esok pagi. Salamnya buat semuanya aja. Dari Mbah Warid di Pekanbaru ya. Tumben WA Mbah Warid. Waduh, kayaknya lagi mengalah dulu nanti ya pon live-nya. Ada Mbak Nur Klirong, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Nur Klirong. Alhamdulillah Nia baik ya, lagunya Hati Yang Luka. Salam buat Mbak Putri, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Titin, Mbak Fian, Putri Selatan, Bu Yati, Bu Samitan, Umi Hanif, Pak Sutar, Rapa Yunora, Mas Dani, Om Gendro, dan Mas Andre. Buat Mbak Nia sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih. Terasa dingin tambah hangat nih Mbak Nia, sambil minum teh moro. Wih, mantap ya Mbak Nur ya. Gasikan pokoknya ya. Iya, gasik. Wow, selamat pagi buat Ibu Asih. Semoga cepat sembuh ya. Aku monit aja Mbak Nia, lagi merindukan kasih sayang. Sehat-sehat buat Bu Asih. Jangan lupa sarapan, terus minum obatnya biar cepat sembuh ya. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Mbak Nia monitor nih. Salam buat Mbak Putri, salam dari Mbak Putri ya buat semuanya yang udah dengerin Mbak Nia siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Salame kayak Bu Asih santero jagat aja, lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Ya, terima kasih buat Mbah Putri. Halo Om Toto, ya belum kebaca ya punya Om Toto. Oke, selamat pagi buat Om Toto. Request lagunya Billboard ya, harap maklum. Salamnya buat Uti Caca yang lagi masak. Matur nuwun Bania yang imut mut siaran sampai sore. Aduh. Makasih ya buat Om Toto. Oke deh, Nia lanjutin lagi, ada lagu berikutnya dari Best Jam ya, Jatuh Cinta. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: Sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ah, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Tiada lagi dari koleksinya Mayang Sari udah nih yang munculin. Yuk kita lanjut sesi pon lab. Iya, yang mau naik-naik aja yuk di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ini kayaknya tarung di udara deh, sinyalnya berubah-ubah ya. Berubah-ubah, gak tahu kadang udah diangkat turun sendiri, gimana sih ini, mau diangkat lagi susah nih, notifnya gak muncul. Coba deh pelan-pelan ya. Bismillah. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai cantik Bania. Oldies Memory, selamat pagi.
0: Hai pagi. Apanya Naura, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bania. Lagi ngopi sambil dengerin Bania ini. Sama makan roti. Karutut deh, komplit.
0: Komplit banget ya.
1: Iya, apalagi suasananya mendung-mendung satu gini, aduh, adem enak dong.
0: Aduh, paling enak banget ini.
1: Iya. Bannya ada kopi belum?
0: Belum.
1: Kasian.
0: Iya, kasihan, bikinin dong, aduh.
1: Iya, sayangnya jauh sih, babi munggang gunung, aduh.
0: Aduh ya, udah pernah kesini ya, berarti ya.
1: Iya, kemarin sih ya.
0: Oh, waktu karaoke gitu ya kayaknya.
1: Tapi
0: ya,
1: asik juga sih.
0: Asik lah, gak ngebosenin ya jalanannya.
1: Iya.
0: Iya, bapaknya Naura mau lagu apa nih?
1: Aku pingin lagu Angsa Putih.
0: Oke, okay, Angsa Putih, yeah. Arwana.
1: Salamnya paling utama dan yang paling pertama ada Kang Muksin. Bangun Kang Muksin, bangun, bangun. Sing tak cawel ngacung.
0: Ngacung pada ngacung di absen.
1: Ada Kang Mamat. Ada Kang Imam Buto, Bapak Romeo, Kang Ucu, Mas Abdul Aziz, Mas Andre, ada Mas Habib Syam, selamat pagi. Mas Ibnu, Mas Germanto, ada Mas Hari Sangubanyu, ada Kang Gendro, Pati Selamat, Mas Indi, ada Mbak Yaya, Umi Hanif, ada Pak Nur Birong, Mbak Sakinah, Teresita juga Pak Topik, selamat pagi, ngopi-ngopi Pak Topik. Ada Mbak Warit, ada Mbak Ahmad, Mbak Buku, Pak Sutar, Bapak Ija, Bapak Rono Sopo, ada Pak Karim Kigen, ada Durian Ambal, Putri Selatan, Putra Sulung, Mama Asrah, Mama Naomi, Mama Bian, Mama Fitri, ada Bisamin dan Buyati, Bunda, ada Putri Tenwateni, dan spesial buat tetanggaku Bule Nur yang lagi dengerin Alvis Memori. Juga ada Pak Beriati, Pak Sumarnya, juga ada selamat pagi. Puan Bania, selamat terus sampai bonan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bapaknya Naura. Lanjut. Ini kok dipencet susah banget sih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Bumen.
0: Pagi Mbak Cindy, ngintil bapaknya
2: pagi
0: Naura
2: juga,
0: terus
2: Mbak Nia.
0: Ya.
2: Ya Allah, pagi-pagi.
0: Udah bertarung ya pagi-pagi ya.
2: Nanti keringetan ya gobios. Ayong gebyok.
0: Gobios pokoknya hari ini.
2: Mbak Nia, mau mendoan enggak?
0: Mana? Enggak sampai
2: ini,
0: sini.
2: Ini sini goreng mendoan.
0: Ih, enak banget itu, hangat-hangat.
2: Oh, mantap, pakai sambal kecap.
0: Ih, enaknya. Aduh, bikin ngepengin itok. Aduh.
2: Ayam sekali-kali. Itu kapan-kapan, yang orang kober.
0: Iya, benar.
2: Lagi sibuk. Lagunya favorit ya?
0: Iya, favoritnya. Oke, siap.
2: Oke. Buat pakai Naura, terima kasih cawelannya. Ya selamat pagi, ngopi pak. Oke, karo mendoan, Pak Tire. Bapak Pariono, Pak Paijo, Pak Suharto, Pak Sutar. Selamat pagi juga Mbak Warit, pagi Mbak. Ayo naik Mbak. Mbak Ahmad juga selamat pagi. Pak Buyati, Bu Karmina.